0: Tapi kak, kalau dipikir-pikir ya, liburnya kita ini tuh gak cuman untuk ya biar semuanya rata libur gitu, tapi juga jadi bentuk menghormatin agama-agama yang lain kayak gitu.
1: Betul. Kayak apa ya, kayak misalnya kan kalau misalnya di negara lainnya ya, kayak misalnya contoh Yemima merantau ke Amerika gitu.
0: Iya.
1: Amin. Terus ada perayaan di sana, tapi yang mengharuskan Yemima juga kayak masih lanjut kuliah atau kerja. Bener. Kayak gitu. Karena di sana tuh kayak mendengarkan beberapa cerita perantauan dari Indonesia yang kayak mau sholat id itu aja kayak izin dulu kayak gitu. Terus juga mau ini, tapi abis selesai ibadahnya, abis itu nanti balik lagi ke kelas, kayak gitu-gitu. Jadi itu pas ngelihat Indonesia sendiri yang kayak satu hari libur keagamaan tapi kenanya ke semua, ya itu bentuk penghormatan yang kayak apa ya? Mungkin contohnya kayak gini, kayak misalnya dalam satu kantor tuh ada yang agama Muslim, ada yang selain itu juga pokoknya ada agama-agama lainnya. Nah kalau misalnya yang libur cuman itu aja, jadi kayak gimana gitu rasanya, kayak kayak apa ya, ya udah mending liburin aja semua ya, gitu.
0: Iya benar, apalagi kan setiap orang kan pasti akan mau ibadah, mau betul, kumpul keluarga, kayak gitu. Jadi waktu kita dikasih waktu libur semuanya tuh jadi kayak gak kebayang aja misalnya ada yang lagi ibadah terus ada teman kerjanya yang ngechat atau gak nelpon, ini udah dikirim belum ya?
1: Nah. Si gak ini ya, kan ya, si tahu waktu ya, kayak temannya lagi ibadah masih dihubungin kayak gitu.
0: Bener banget.
1: Tapi ini tadi aku ada ngecek tahu ya, untuk total hari libur dari ini ya, maksudnya kayak tahun ini aja itu sisa hari liburnya itu tuh nanti nunggu Agustusan. Terus juga abis itu ada Maulid Nabi ya 26 Agustus, belum nanti ada Natal dan pastinya ada tahun baru gitu. Tapi kalau di total-total hari liburnya itu
0: 17.
1: Totalnya ya benar, kalau di Indonesia 17 hari libur nasional. Mungkin sekitaran 17-18 gitu ya, kan ya.
0: Benar-benar.
1: Tapi di negara lainnya, contohnya tetangga sebelah ya, Malaysia itu ada 24 hari.
0: Banyak ya?
1: Iya. Nih ada juga nih, Kamboja 28 hari libur. Karena gak kerja semua. Enggak, bercanda. Terus juga itu wilayah Asia Tenggara. Tapi yang memegang rekor terbanyak jatuh kepada negara India. Tek.
0: Berapa lama?
1: 42. Bentar, Indonesia 17 dikali 2 pun masih 34. Ini kayak masih dikasih, ya aku kasih lagi setengahnya lagi deh, 42 ya.
0: Banget.
1: Itu kayak ih, kalau bisa di rekap itu jadi 1 bulan lebih, 1 bulan 2 minggu.
0: Iya.
1: 2 minggu kurang lah,
0: bener. Banyak banget ya liburnya.
1: Iya.
0: Tapi tadi aku tuh ada sempat lewat juga Kak, kalau enggak salah itu tuh karena ini apa, mereka itu
1: kebijakan liburnya gitu ya,
0: mengikuti di sana kan banyak yang agama Hindu kayak gitu, jadi mengikuti kayak semacam kalendernya mereka gitu.
1: Iya,
0: juga
1: iya,
0: kalau
1: iya,
0: gak salah. Jadi
1: iya, benar-benar
0: banyaknya itu karena itunya.
1: Iya, karena kan ya di, maksudnya kita aja ada yang kayak hari apa ya, maksudnya hari libur karena nasional kayak gitu-gitu kan, hari libur keagamaan. Di sana kan juga ada hari libur mungkin budaya agama gitu juga ada hari liburnya, makanya jumlahnya banyak kayak gitu. Kepercayaannya mungkin yang kayak mengharuskan mereka harus libur.
0: Bener,
1: kayak
0: bener.
1: Gitu.
0: Tapi keren sih 42 hari.
1: Wow. Pengen kamu di sana?
0: Pengen tapi kayaknya enggak sampai setahun. Soalnya ngelihat yang ini. Nggak,
1: kamu pengen tapi enggak pengen setahun, kayak pengen 42 hari di sana tapi enggak ngapa-ngapain.
0: Benar.
1: Ya jadi ngapain?
0: Keliling-keliling aja. Tapi lihat yang ini loh, Kak, yang SG-nya AA Juju.
1: Oh iya.
0: Kayak agak kalau sendiri dan cewek kayaknya agak
1: makanya agak sih, ya. Betul. Ini sih sebenarnya kalau yang ditakutkan tuh scam-scamnya sih.
0: Benar sih.
1: Kayak apa sih maksudnya, kita mau pesen taksi aja harganya dinaikin atau apa karena sebagai turis nggak bisa bahasa, mungkin nggak bisa bahasa India kayak gitu-gitu. Aduh ya gitulah ya, teman berdua dipakai hari libur kalau kayak Juju memang
0: seru sih.
1: Iya kalau dikontenin jadi yes. Jadi itu kayak orang tuh tahu gitu jejak digitalnya. Bener. Nah kalau kayak Yemima gitu kalau nggak dibikin video gitu ya, ya masih aman kah Yem? Aman kok, nggak ke video aja soalnya.

0: Wait, hold up, stop.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya.

0: ya, masih ngomongin tentang hari libur gitu ya. Nah, biasanya tadi kan kalau misalnya hari libur gitu dipakai buat istirahat bisa, atau ini juga kan ya sebagai bentuk penghormatan untuk agama lainnya yang lagi merayakan di hari libur itu gitu. Jadi kita juga senang ya, ya merasakan libur itunya. Tapi pasti ya memang senang sekali kan kalau misalnya liburnya jadi tambah banyak kayak gitu.
1: Seneng lah.
0: Siapa yang gak senang libur?
1: Senang banget.
0: Tapi kamu pernah gak libur tapi gabut jadi bingung ngapain? Kayak pengen ngelakuin sesuatu tapi ih ngapain ya kok bingung banget gitu.
1: Pernah. Yang ini libur kemarin mau dari semester 3 ke semester 4 kak.
0: Oh, itu berarti tahun baru?
1: Iya.
0: Libur semester itu ya?
1: Iya. Aku bener-bener bingung banget karena cuma nonton
0: Drakor.
1: Terus tuh
0: Dracin.
1: Nggak nonton Dracin, nonton Dracinnya pas ini semester 4.
0: Oke, ada timeline-nya ternyata.
1: Nonton Drakornya pas semester 3 ke semester 4. Terus dia kerjaannya cuma di rumah. Aku itu nggak yang terlalu suka jalan-jalan gitu loh kak. Kecuali emang ada yang ngajakin. Dan juga karena nggak bisa berkendara jadinya. Tapi kalau misalnya kayak jalan kaki gitu aku suka. Cuman
0: di mall.
1: Enggak kok, di jalan aja. Tapi gak ada kegiatan yang kayak gitu kemarin pas liburan. Jadi bener-bener cuma nonton drama.
0: Sarapan,
1: bantu-bantu mama. Ke
0: gereja. Ketebak.
1: Ke gereja. Udah gitu.
0: Jalan-jalannya kayak gitu jarang berarti ya.
1: Jarang. Soalnya gak ada.
0: Cuman mampir-mampir beli jajan gitu doang atau apa.
1: Itu pun jarang. Beneran loh.
0: Iya.
1: Cuman jajan keluar aja itu jarang banget waktu kemarin. Jadi sampai pas keluar rumah tuh kayak udah lama banget ya aku gak keluar rumah.
0: Kayak seakan-akan berbeda gitu. Padahal gitu-gitu aja cuma sebulan kayak gitu. Itu karena apa? Karena memang kamu ada magernya kah atau memang tidak punya inisiatif kah? Biasanya kan kadang kayak harus nge-push supaya bisa inisiatif gitu, nge-push. Ih, aku ngapain ya?
1: Benar.
0: Ya udah enggak apa-apa deh aku jalan-jalan aja dulu, siapa tahu nemu inspirasi kayak gitu. Contoh kayak gitu. Nah, kamu gimana?
1: Kayaknya karena aku terlalu nyaman di rumah deh. Kadang aku juga ini, kalau misalnya aku lagi
0: berarti harus dikasih ranjau ya, biar gak terlalu nyaman di rumah.
1: Kayaknya aku karena ini juga, di rumah tuh banyak yang bisa aku lakukan.
0: Contoh?
1: Misalnya, bikin karya-karya makanan.
0: Aku udah mendengarnya karya tuh kayak karya tulis ilmiah.
1: Enggak, jangan mikir terlalu jauh kan Om.
0: Enggak, karena awalnya itu karya. Aku bilang, kalau kamu bilang nyebutnya karya seni gitu cepat gitu kan, oh iya karya seni gitu. Karya tulis-tulis ilmiah.
1: Ternyata makanan. Masih berhubung dengan perut, karena adik aku suka banget kak makan ini, dessert, makanan manis.
0: Oh, jadi kamu belajar kah atau eksplorasi buat dessert gitu?
1: Lihat di media sosial gitu kan. Terus kalau misalnya wah ini menarik nih, kita buat yuk.
0: Apalagi gitu. Yang hex gitu ya.
1: Yes.
0: Contoh yang bikin roti tapi gak perlu di bake gitu-gitu.
1: Yes. Nah. Mama aku juga suka kayak gitu. Jadi ya udah kita buat-buat. Atau enggak TikTokan. Jalan-jalan dengan sepatu roda aku gitu.
0: Seru kan? Jalan-jalan dengan sepatu roda?
1: Iya.
0: Di rumah?
1: Kan aku lagu itu.
0: Bentar. Kayak apa lagunya?
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Aku pernah denger. Enggak, soalnya kamu tadi nyebutnya enggak nyanyi. Jadi aku enggak begitu notice.
1: Iya,
0: kayaknya aku pernah denger deh. Benar-benar.
1: Aku harus dengerin lagu.
0: Karena aku tadi mikir, ngapain ya Mima jalan-jalan pakai sepatu roda di dalam rumah.
1: Terus kayak cuma wur
0: gitu aja kayak gitu. Kecuali rumahnya kayak lapangan bola, ya wajar gitu kan ya.
1: Iya kan.
0: Dari ujung ke ujung gitu.
1: Kalau Kak Anom, liburnya.
0: Liburnya.
1: Bosen.
0: Aku pernah nih, kalau liburku lagi dempet. Contoh nih, kayak misalnya dapat libur itu 3 hari atau 4 hari. Bahkan kadang libur 2 hari itu aja aku kadang bingung gitu ngapain.
1: Itu bentar loh kak.
0: Iya, tapi maksudnya bingung tuh kayak okay, bangunnya agak siangan, udah mulai seger tuh. Tapi mau ngapain ya? Kecuali ada kegiatan, misalnya sorenya basket, ada janjian kak atau apa gitu. Tapi kalau kayak nggak ada janjian, nggak ada apa tuh ya udah di rumah aja. Sama sih, tapi mungkin aku lebih kayak jadi tambah mager banget di rumah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kadang aku sesekali ada inisiatif, ih kok.
1: Cuci motor.
0: Ya itu bisa. Okay. Benar. Okay. Itu bisa. Ya, tapi nyucinya di tempat cucian motor.
1: Oke.
0: Okay, fine. Kayak kita nunggu aja.
1: Ekspektasi saya tuh udah.
0: Oh, aku yang gosok. Oh, no.
1: Stop it.
0: Terus ini. Kalau enggak tuh kadang aku mampir ke sini. Cuman mampir tuh kayak kamu ngapain kesini? Akan selalu dipertanyakan ya. Kalau enggak misalnya siapa siaran malam, kamu ngapain kesini? Ya mampir aja gitu. Kenapa? Iya karena karena ya ngisi waktu aja gitu. Bener, karena kalau udah di rumah aja aku malah bingung
1: mau
0: jadi
1: ngapain.
0: Mm-hmm. Tapi juga mager. Tapi magernya tuh juga bikin capek. Mm-mm. Kayak gitu. Kecuali memang oh ada kegiatan, ada apa yang kayak keluar kayak gitu-gitu.
1: Padahal itu bentar aja ya. Berarti kakak harus bertemu orang banyak memang ya.
0: Enggak juga.
1: Atau harus berkegiatan. Atau karena sering berkegiatan ya.
0: Jadinya iya kayaknya karena sering
1: libur.
0: Benar. Ya, kalau mungkin di hari pertama oke, mager-magerannya aku masih bisa gitu. Mm-mm. Tapi pas hari keduanya mager-mageran lagi tuh kayak bingung kayak ngapain ya? Apa aku jalan-jalan aja ya? Oh jalan gitu. Jadi itu kayak cari-cari sesuatu. Ah pengen ngopi deh di seberang gitu contohnya.
1: Tuh loh.
0: Tapi nemunya cuma di M-Site ya udah M-Site aja.
1: Ya udah gak apa-apa.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi? Spada! Selamat pagi teman Pro 2!
2: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Oke, teman berdua, sebelum kita lanjut lagi, kali ini kita akan mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Gimana cuaca di luar ya Mima saat ini?
2: Tentu saja mendung dan dingin.
1: Tahu dingin dari mana? Karena kamu di studio.
2: Iya, memang lagi
1: dingin.
2: AC ya?
1: Iya.
2: Tadi pas berangkat.
1: Berangkat tadi gimana?
2: Dingin banget karena ada sempat gerimis.
1: Embun-embun ada nggak?
2: Embun-embun nggak ada sih Kak. Gerimis dan mendung aja.
1: Kalau asbun-asbun ada nggak?
2: Tadi kita baca.
1: Tapi ya iya, teman berdua, saat ini benar-benar agak-agak gelap berawan gitu ya. Tapi biar lebih tahu pasti, kita kali ini mendengarkan bersama dengan Kak Abil dari BMKG Kota Samarinda. Halo Kak Abil, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Abil?
3: Alhamdulillah baik Kak.
1: Alhamdulillah. Mungkin langsung saja Kak Abil untuk informasi cuaca hari ini. Silakan Kak Abil.
3: Oke, siap. Terima kasih. Pokoknya Kak, selamat pagi teman Pro 2 dan sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami

0: sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Nah, untuk cuaca di wilayah Samarinda sendiri pada hari ini umumnya diperkirakan berawan tebal yang dapat berpotensi hujan sepanjang hari. Nah, untuk angin bertiup dari arah barat hingga barat daya dan kecepatan antara 2 hingga 9 km jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 80 hingga 99%. Nah, adapun untuk perakhiran cuaca maritim untuk wilayah perairan Samarinda, Kutai Kartanegara hingga Bontang, tinggi gelombangnya diperkirakan berkategori rendah, sekitar 0,5 hingga 0,6 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan sama juga berpotensi hujan ringan sepanjang hari dan berawan tebal pada malam harinya. Nah, untuk angin sendiri secara umum bertiup dari arah barat hingga timur laut dan kecepatan angin maksimum sampai 10 km per jam. Demikian sobat BMKG dan teman Pro 2 informasi perakhiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga keselamatan dan selamat beraktivitas.
1: Ya, baik, terima kasih Kak Abil. Itu dia ya untuk informasi cuacanya hari ini. Jadi sepertinya tanda-tandanya bakal terus berawan.
2: Hujan ringan
1: ya, juga. Ya. Jadi jangan lupa bawa apa ya, Mima?
2: Mantel. Sedia aku sebelum hujan.
1: Kalau bawa mental kenapa?
2: Kelempar dong.
1: Tuing gitu ya. Aduh, betul sama bro dua ya. Dan bawa jas hujan ataupun payung gitu ya. Gitu. Nanti jangan kita balik lagi. Jangan bawa apa?
2: Masa lalu.
1: Asik ya.
2: Ayo nanti kita balik lagi ya teman berdua ya.
1: Dia mencoba meluruskan ya. Nanti kita balik lagi teman berdua.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Taula i Camp.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, Sunday

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Yeay, kita udah rapat di jam 9 nih teman-teman. Dan ternyata udah lumayan cerah sih ya.
1: Iya, tadi tuh sempat sempat kayak turun hujan lagi kayak gitu. Semoga cuacanya membaik lah ya teman Pro 2, supaya kamu mungkin yang mau hari ini beraktivitas, mau jalan atau mau ngapain gitu ya teman Pro 2, itu lancar-lancar aja perjalanannya.
0: Amin. Dan semoga enggak banjir ya hari ini.
1: Soalnya kalau apa hujan ataupun banjir ya memang nunggu. Nunggu surut.
0: Kalau apa berenang aja ya?
1: Apa
0: berenang aja?
1: Emang ya? Udah bawa baju renang?
0: Enggak sih. Masa berenang pakai rok ya?
1: Makanya si bawa itu kayak, "Oh, aku tahu kok hari ini banjir, aku jadi bawa baju renang aja." Ya renang di kolam bukan di banjir. Kayak gitu, aneh-aneh apa-apa aja deh.
0: Bisa, kita kan di Samarinda itu motornya spek ini, jet ski kan? Iya kan? Itu adalah wajib loh.
1: Iya, bener gitu ya. Asal knalpotnya gak brong-brong.
0: Itu yang susah ya.
1: Bener-bener. Nah, ngasih ngomongin tentang hari
0: libur
1: gitu ya. Kamu pernah paling produktif nih, Em? Hari libur kamu ngapain?
0: Paling produktif ya?
1: Iya, yang paling-paling produktif. Kayak berasa, kayaknya gak libur dah gitu rasanya.
0: Di gereja.
1: Oke, ngapain biasanya?
0: Pelayanan, kalau jadi kalau aku pelayanan di gereja itu bangunnya biasanya pagi.
1: Jam berapa?
0: Kalau misalnya
1: jam,
0: kita
1: ada mendoanya ya.
0: Iya ya. Kalau kita kayak misalnya Paskah atau Natal gitu kan, biasanya ibadah di gereja itu 5 kali. Jadi yang paling pagi itu jam 8:30. Nah otomatis karena banyak orang, jadi kita make up itu jam 5 subuh.
1: Oh, karena gantian sama yang lainnya juga.
0: Karena gantian jadi kita make upnya jam 5 subuh.
1: Berarti kalau jam 5 subuh udah mulai make up, bangun tidur berangkatnya jam berapa tuh?
0: Ya, 4.
1: Jam 4 baru bangun, mandi gitu ya, prepare jalannya, OTW-nya.
0: Benar.
1: Jam 5 make up-nya nunggu antrian.
0: Iya, benar. Nah, itu kalau udah di gereja otomatis sudah enggak bisa tidur karena kan rame kan, Kak. Jadi pasti ngobrol sana sini. Habis itu ya udah sampai.
1: Ada juga kok yang diajak ngobrol tapi pikirannya kemana-mana.
0: Siapa?
1: Ya enggak, ada aja gitu.
0: Oh iya, gitu. Ada, benar.
1: Kayak ngajak ngobrol tapi kok enggak nyambung ya? Kayak gitu, kayak masih ngantuk.
0: Iya, benar. Karena masih subuh. Kadang ada yang baru setengah nyawanya kekumpul sambil makan sarapan. Itu kayaknya aku
1: deh. Terus sarapannya tuh lewat hidung gitu kayak.
0: Salah.
1: Iya, ngantuk gitu. Enggak dilihat makanannya.
0: Makannya sambil merem.
1: Iya, oke, itu tadi jam 5 sampai berarti jam 9 itu baru mulai.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus kalau misalnya pelayanannya 5 kali berarti ya dari jam itu sampai jam 8:30 malam.
1: Oh, sampai itu.
0: Iya.
1: Ada kayak waktu istirahatnya gitu enggak?
0: Ada.
1: Ada.
0: Pasti ada waktu istirahatnya. Dia selang dari jam 3 ke jam 4.
1: Baru lanjut lagi.
0: Iya.
1: Oke, sampai jam itu berarti malam udah tuh langsung kayak selesai baru balik pulang.
0: Iya.
1: Itu benar-benar full ya?
0: Full. Tapi enggak tahu kenapa di gereja itu, Kak, mungkin karena ini ya. Di dalam itu kita enggak kedengaran suara dari luar, sama suasananya tuh gitu-gitu aja. Jadi enggak kerasa kalau kita udah ngabisin waktu berapa jam di gereja gitu.
1: Karena kalian ini ya kayak di dalam ruangan.
0: Iya.
1: Jadi tuh enggak ngelihat tuh matahari terang aja kita nggak lihat, waktu kembali gelap.
0: Iya, tiba-tiba lo udah gelap lagi.
1: Pas baru berasa, mungkin pas sudah di rumah, oh capek juga ya.
0: Iya, gitu. Benar.
1: Pas di sana kayak masih ada energinya.
0: Benar.
1: Letih tipis-tipis, tapi pas sudah sampai rumah baru tepar
0: terasa.
1: Iya, betul tuh teman berdua. Tapi ya gitu juga ya. Jadi kayak pas hari libur tuh kadang juga ada waktu kita tuh produktif banget.
0: Benar.
1: Kayak Yemima tadi itu ada pelayanan.
0: Kalau
1: aku ya pasti biasanya ya beres-beres rumah kalau udah besoknya mau lebaran.
0: Bener banget.
1: Iyalah, karena
0: itu harus.
1: Karena kalian kan sebenarnya juga kan kalau pas Natalan juga beres-beres rumah kan, orang bakal datang.
0: Iya, kalau nggak di sama mama.
1: Di itu tuh apa kayak?
0: Di,
1: ayo.
0: Obia. Gimana sih bahasanya?
1: Aduh, bahasa gimana Jawa sih? Banget.
0: Bahasanya gimana
1: iya, kayak
0: ya?
1: Di
0: ayo.
1: Bahasanya diganggu secara mental. Iya, kita tuh kalau misalnya udah digituin kayak ya iya kayak iya, oke okay, gitu. Bener. Soalnya kalau kita diem aja tuh pasti digituin terus kayak lebih capek lagi iya, dengerin begitu, makanya bener, diganggu secara mental.
0: Buka HP bentar aja itu iya, kamu itu loh sudah disuruh gitu pasti.
1: Terus ya, ya biasanya gitu bersih-bersih rumahnya kayak oh ini kayak buka karpet gitu kan biasa kayak pas lagi momen-momen tertentu aja. Ini bener, biasanya kalau kalau dulu mungkin agak effort kayak misalnya bikin kue itu nastar atau end friend gitu. Kalau sekarang tuh mungkin cari gampang tapi agak ribet juga, susah-susah gampang. Nyari kue lebaran mana ya untuk tahun ini?
0: Oh.
1: Iya,
0: oh,
1: karena kan sebenarnya kalau yang yang jualan banyak.
0: Iya, benar.
1: Oh, yang ini oh coba deh punya temen ini bener, atau tahun depannya coba deh di toko ini bener, lebih ngeksplor itunya.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Seru loh tapi itu.
1: Iya benar seru
0: dan ya, pasti
1: iya benar jadi hunting. Tapi tetap yang paling laku ya teman pro 2 kalau mungkin kalau dianggap lebaran tuh biasanya nastar, kue salju atau yang paling bola coklat itu.
0: Kue rambutan.
1: Wah, kok tiba-tiba rambutan?
0: Kue rambutan, Kak.
1: Tapi orang kok kita bilang beda sebutannya oh, kayak iya, bolu kok bolu coklat. Eh pokoknya inilah bola-bola coklat itu.
0: Yang ada
1: mesesnya.
0: Iya iya iya.
1: Oh ya itu sebutannya.
0: Iya.
1: Iya enggak apa-apa.
0: Udah lah.
1: Nah, malah aku yang paling laku ini atas rekomendasiku ya teman-teman pro 2 adalah usus pedas.
0: Kak, ini baru pertama kali dengar orang lebaran ada usus pedas di rumahnya. Rumah Anum ada?
1: Ada. Jadi aku usus pedas dan kulit pedas pokoknya yang sebenarnya kan itu makanan yang kayak oh ini tuh suka banget gitu. Enggak iya, apa-apa. Ya udah beli banyak deh. Siapa tahu ada orang makan gitu. Ternyata ada orang makan bakso tapi dicampurin lu sama usus sama kulit jadi kayak disatuin gitu. Makanya wow, paling laku tuh itu. Biasanya kan ini kalau dulu-dulu stik balado.
0: Iya, benar.
1: Nah, sekarang tuh ya usus agak pedas, mahal sih tapi tuh kayak aku tuh beli berapa bungkus ya? Aku beringat 3. 3 bungkus, bayangin 2 hari itu udah mulai 2,5 habis. 2,5 hari.
0: Berarti banyak yang suka, Kak.
1: Iya. Terus wah, kayak ya Allah aku tinggal makan setengah bungkus aja.
0: Padahal niatnya beli banyak untuk diri sendiri
1: betul,
0: juga ya.
1: Ternyata betul, tapi ternyata untuk gak lebaran enggak apa-apa tuh teman produk. Yes. Walaupun habis itu toko ususnya tutup dulu libur lebaran.
0: Bertahan ya sedikit. No matter what. No matter what.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Ih, ternyata ini lagu Seventeen ya. Nah, tadi gak bergerak.
1: Oke, kita ulang lagi.
0: Terus kapan kita ngomongnya?
1: Oke. Okay.
0: By the way, ini Kak, kemarin itu sempat ramai yang di TikTok itu video orang-orang momen waktu mereka di Bali terus pas lagi momen Nyepi.
1: Oh iya, benar.
0: Seru banget ya, sekarang itu kita bisa tahu keadaan orang-orang di luar sana kalau lagi ngejalanin hari raya.
1: Iya, karena ya orang tuh jadi gampang nge-share konten, bukan konten, sebutannya kayak kehidupan sehari di sana. Oh, ternyata pas lagi kayak gini tuh gimana. Kan di sana itu listrik ikut dimatiin.
0: Listriknya nggak dimatiin, tapi lampunya harus dimatiin.
1: Oh iya, benar. Lampunya tuh harus dimatiin karena supaya keadaannya tuh tetap sepi.
0: Sepi.
1: Iya, ya, karena nyepi gitu loh, teman Pro 2. Jadi itu tuh bahkan ada yang kayak dia itu ini bukan dia nggak menghargai, dia tuh lupa persiapan. Kalau misalnya orang nyepi itu, jadi kan nggak ada yang jualan.
0: Iya.
1: Apalagi yang keluar rumah. Nah, dia tuh nggak beli apa-apa buat di rumahnya.
0: Kasian banget dong.
1: Bener, itu kasian banget tuh, kayak ya Allah, minum air.
0: Dia puasa nggak tuh selama sehari, puasa makan.
1: Bener. Jadi tuh pas kayak momennya itu pas dia kayak lagi liburan gitu kan. Aduh, pokoknya dia cerita tuh. Aduh, salah banget. Ini pas nyepi kenapa aku gak beli persiapan, kayak misalnya beli mie instan,
0: iya,
1: gitu ya, buat masak di villanya dia, kayak gitu. Tapi gak nyiapin apa, cuman air doang. Ih, kasian bener-bener banget. Kayak baru sadar, dia tuh kayak baru sadar pas sudah nyepinya itu berjalan.
0: Ya ilo, kagak ngecek kalender itu berarti Kak.
1: Tapi kan misalnya nih, mungkin kalau kita gak teliti, mungkin kita juga bakal ada hal yang sama yang
0: bisa
1: kayak,
0: jadi sih.
1: Iya, kayak misalnya, oh besok lebaran nih, santai-santai. Pas sudah hamin berapa jam kayak baru ingat, oh belum bersih-bersih. Contoh, ini belum disapu gitu-gitu. Oh ini kayak, ih kok kotor ya, belum dicat atau apa gitu-gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Nah dia tuh ya juga sebenarnya sama juga gitu. Tahu besok tuh nyepi, cuman kan gak kepikiran.
0: Gak kepikiran,
1: aku kan besok gak bisa beli makan ya.
0: Iya. Gitu. Mungkin dia terbiasa ini kali ya, apa yang pesan makan online gitu.
1: Oh,
0: kali
1: iya.
0: Ya.
1: Oh iya. Mungkin pas order gitu kan abangnya juga si berani tuh gue nyalain motor. Iya kan?
0: Iya, benar.
1: Mungkin jalan kaki kali ya. Enggak kepikiran juga jalan kaki. Makanya tuh temen Pro 2 kayak
0: Mungkin
1: kalau kita posisinya kayak gitu pas lagi nyepi kayak gitu, oh harus yang disiapkan adalah bekal kita di hari itu gitu.
0: Bener.
1: Ya kalau kita tuh juga mengikuti mereka yang
0: sedang merayakan
1: apa ya, sebenarnya merayakannya mereka kan dengan beribadah. Ya berdiam di rumah gitu ya, sedangkan kita ya yang coba mengikuti mereka apa gitu, hanya dalam waktu satu hari. Full pokoknya dari hari ini sampai besok, sampai tengah, dari tengah malam pagi sampai tengah malam lagi kayak gitu. Jadi ya itu harus dipersiapkan juga tuh teman berdua, kalau enggak kamu kalang kabut itu.
0: Bener, kalau di TikTok itu ada yang sampai ini
1: apa?
0: Kayak mereka punya anak kecil kan di rumah Kak. Jadi mereka tuh bener-bener muter otak gimana caranya supaya anaknya itu gak rewel. Karena kan kalau malam mereka harus ini kan, harus gelap juga.
1: Betul.
0: Jadi mereka kayak pasang aluminium foil atau enggak mereka kasih apa, kardus. Jadi kayak ventilasinya gitu ditutup pakai kardus biar cahaya dari
1: itu
0: rumahnya
1: gak keluar,
0: itu keluar,
1: tapi tetap menyinari di dalam.
0: Bener.
1: Buat si adik bayinya itu gitu ya. Tapi iya sih, kita tuh bingung ya bikin mereka tuh jadi tenang tuh gimana. Sebenarnya salah satunya ya cepet tidur.
0: Iya
1: kan?
0: Bener-bener.
1: Kayak gitu. Tapi kayaknya toleransi karena anak bayi kayaknya masih oke gitu ya. Karena ya naturalnya anak bayi mau gimana gitu.
0: Iya, pasti ada nangis-nangisnya.
1: Iya, pasti ada nangis-nangisnya kayak gitu. Kayak wah ya, misalnya di masjid pun pasti ada aja anak kecil yang kayak nangis-nangis.
0: Bener.
1: Di gereja pun banyak
0: ada,
1: kan?
0: Ada, pastinya.
1: Tapi bagiannya memang yang marahin ya katanya.
0: Enggak lah, saya iya deh, nggak apa-apa deh.
1: Kok nggak cocok ya?
0: Cocok lah, dicocok-cocokin.
1: Berarti kalau dicocok-cocokin dipaksa berarti?
0: Enggak, emang ini.
1: Ini tuh apa? Memang karakterku lembut tuh gini.
0: Lembut seperti sutra. Oke, teman Pro 2.
1: Aduh.
0: Terus ini, Hamin satu sebelum nyepi itu juga rame.
1: Oh iya benar.
0: Yang ini, apa namanya Kak?
1: Apa tuh?
0: apa sih namanya? Ogo-ogo.
1: Oh iya, ogo-ogo. Ya, yang nampilin juga. Nampilin apa ya, wajah gitu-gitu ya, kan. Itu kayak hitungnya kayak pawai gitu ya.
0: Nonton dari TikTok aja seru banget. Maksudnya ngelihat oh ternyata ada yang mereka bisa bikin segede itu ya. Ada yang bisa gerak-gerak juga kayak gitu.
1: Karena itu kayaknya baru kemarin yang dibikin versi lebih apa ya, lebih kayak lebih besar, lebih kayak berasa live action gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu ya kayak cuman patung aja gitu ya. Nah, ini tuh baru bisa yang digerak-gerakin kayak seakan-akan hidup.
0: Iya.
1: Kayak gitu, makanya kemarin tuh sempat ramai juga viral yang kayak ogok-ogoknya nih beda dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Kayak gitu.
0: Oh. Terus dia juga ada ininya loh, kayak ada filosofi-filosofinya gitu.
1: Betul.
0: Sangat menambah pengetahuan loh.
1: Betul, karena aku kemarin sempat ngobrol dengan narasumber yaitu Pak Putu.
0: Iya,
1: seru banget kemarin bahas itu. Nanti deh kok kasih WA-nya. Jangan

0: uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel,
6: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
7: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
6: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
7: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
6: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
8: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi. Sila.

0: Oke, lanjut lagi nih teman Pro 2. Nih yep, kalau misalnya lagi tanggal merah, lagi libur kayak gini kan biasanya itu lebih apa ya, menyibukkan diri kita atau kitanya yang istirahat gitu. Tapi kamu ada enggak kayak melibatkan temenmu
1: dalam liburan itu?
0: Dalam hari libur itu gitu, entah kalian janjian jalan kek atau hari itu juga ngebahas tugas kek atau apakah bebas gitu.
1: Ada dong. Ini hari ini.
0: Itu ngapain?
1: Siaran.
0: Wow.
1: Melibatkan teman dan juga ngerjain tugas yang akan dikumpul hari ini.
0: Jadi kamu habis ini nugas?
1: Ini lagi nugas juga.
0: Oh, lagi ngerjain, keren.
1: Iya dong.
0: Jangan terlalu banyak multitasking, nanti iya, nanti syarafmu putus.
1: Ih, janganlah.
0: Enggak, bikin ini.
1: Tapi ini mungkin jadi pelupa enggak sih?
0: Iya, maksudnya tuh terlalu menggunakan banyak ini apa sih namanya? Banyak aktivitas kayak iya, sambil mikir, sambil bener, ngerjain, sambil
1: sambil ini.
0: Iya, hari libur, Bro.
1: Kano ngomongnya hari libur, Bro.
0: Terus?
1: Tapi enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Ini kan hanya dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Semoga cepat lulus, amin. Semoga cepat lulus.
0: Enggak, kan ya maksudnya pas hari libur gini untungnya kamu masih nugas, bukan kayak kuliah kah atau apa kah atau kayak tiba-tiba kerja kelompok kayak seharian di tempatnya siapa.
1: Benar.
0: Kayak gitu-gitu.
1: Iya.
0: Tapi mungkin kan, besok.
1: Mah, iya lagi. Besok saya ke kampus loh, Kak.
0: Iya.
1: Iya, enggak apa-apa deh.
0: Ngumpulin itu.
1: Buat ini adalah yang dikerjain gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, memang gak mau disebutin. Rahasia tuh teman Pro 2 ya.
1: Kalau Kak Anom, liburannya kemana sama teman?
0: Kalau aku biasanya janjian sama orang tua, jalan.
1: Oh, sama tapi, orang tua.
0: Iya, tapi biasanya itu dadakan. Kayak misalnya, oh mau kemana? Misalnya Balikpapan. Atau enggak, kalau mau di sini-sini aja, ya jalan-jalan ke mall. Atau kita berkulineria.
1: Ih, seru.
0: Walaupun kemana budgetnya aja juga terbatas ya, kayak tetap enggak mau yang mahal-mahal gitu.
1: Yang penting kan kebersamaan.
0: Betul, benar.
1: 100%. Benar.
0: Iya. Tapi itu maksudnya kayak ngajak mamaku buat keluar jalan kayak gitu-gitu karena kan dia juga sehari-harinya ya di rumah aja kayak gitu. Jadi ya sesekali ngajak jalan keluar gitu. Kamu enggak ada ngajak orang rumahmu kayak ayo kita keluar gitu. Keluar pagar. Abis itu masuk lagi.
1: Kalau orang rumah saya biasanya karena kan kakak kerja ya.
0: Iya.
1: Jadi kita lebih seringnya itu malam.
0: Oh,
1: kalau
0: jam-jam berapa? Jam-jam 7, jam 8.
1: Jam 6, jam 7, jam 8. Kalau enggak cuman makan di rumah aja tapi makannya beli dari luar terus rame-rame gitu atau enggak kita nonton bioskop.
0: Oh.
1: Kita suka banget nonton bioskop bareng-bareng.
0: Malam-malam.
1: Iya.
0: Tapi biasanya tontonannya apa? Tontonannya kan macam-macam tuh. Ada yang biasanya ya horor, ada yang romance gitu-gitu.
1: Tapi kalau kita nontonnya biasanya yang kayak film keluarga gitu atau enggak komedi.
0: Oh iya benar-benar. Ada karena itu lagi banyak-banyaknya juga kan ya.
1: Benar-benar. Atau enggak film kayak action gitu juga. Kita enggak nonton film horor sih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Karena sama mama ya.
0: Oh iya benar.
1: Enggak bisa tidur ibunya.
0: Nanti kayak apa ada hal yang nggak diterima gitu. Ini kenapa
1: ini
0: begini,
1: apa sih
0: ini tadi
1: yang ada protes kita semua dimarahin saat nonton.
0: Saat nonton malah ngobrol itu siapa sih tadi tuh.
1: bahkan film nggak horor pun mama bisa nanya jadi dia ngapain karena waktu scene itu mama tidur.
0: Oh iya,
1: jadi dia nggak tahu tadi dia ngapain. Dan akhirnya nanya.
0: Atau enggak yang bagian komedi tapi enggak nangkep komedinya. Enggak nangkep,
1: iya benar.
0: Iya kita doang yang tahu nih, benar. Tapi kayak gitu kamu rutin enggak kayak bioskop kayak gitu? Kayak misalnya hampir tiap hari?
1: Enggak, hampir tiap hari.
0: Oh, kira tiap hari.
1: Mungkin kayak 2 bulan sekali gitu aja kali ya. Soalnya kan adik aku di asrama. Jadi kalau dia pas pulang kita

0: baru pas nyempetin.
1: Okay, dan gitu, kalau ada keren film yang memang menarik,
0: kalau tidak ada yang menarik,
1: nonton di rumah aja.
0: Masing-masing juga.
1: Oke. Okay. Atau enggak kita bertiga biasanya yang kecil-kecil aja nonton nonton di ini kan di aplikasi gitu. Tapi kita bertiga aja karena kita yang paling kecil, jadi kita bertiga ini suka nonton bareng-bareng gitu.
0: Nonton di laptop gitu aja. Iya sih, benar-benar. Jadi kayak seru aktivitas sih sama keluarganya tuh juga ada gitu ya. Kalau misalnya hari libur-liburnya tuh kepake tuh teman berdua.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
4: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
5: Eh, masa sih?
4: Iya,
5: oh gitu. Loh, kok bau gosok? Loh, kebakaran.
6: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: cover.
1: Yo yo yo yo yo, enggak kerasa. Ya memang katanya siaran terakhir ya ini ya.
0: Enggak, belum, belum, masih ada bulan depan teman
1: program. Oh, tapi bulan ini terakhir.
0: Enggak dong. Kayaknya.
1: Gimana
0: belum
1: sih?
0: Lihat lagi jadwalnya iya. Ke PA atau siaran.
1: Oh gitu. Iya iya iya. Nih buat teman pro 2 nikmatin hari liburnya ya.
0: Yes.
1: Jangan kayak Yemima katanya.
0: Masih ujian.
1: Stop ya. Lah, masa kamu nyuruh orang lain buat kamu yang enggak ujian sekarang? Masa
0: iya,
1: begitu?
0: Tapi kan setiap hari kita pasti ada mendapatkan ujian hidup.
1: Wah, yes. Wah, wah.
0: Siraman pagi.
1: Siraman pagi basah.
0: Iya. Hujan soalnya.
1: Bener, mandi ya. Itu aja teman pro 2 untuk kali ini ya, yes. Pastinya nikmatin hari libur kamu, sama juga ya pastinya di tanggal merah kan pasti ada tanggal-tanggal tertentu kayak hari raya keagamaan. Mm-mm. Kayak gitu, kayak misalnya hari ini juga, jadi toleransinya itu juga, makanya yang enak tuh jadinya kita semua yang libur kenanya ke semua. Bener. Kayak gitu, jadi dinikmatin tuh teman pro 2. Yes. Jangan ngeluh-ngeluh lagi, aduh hari ini Senin gitu padahal besoknya libur.
0: Iya,
1: kayak gitu
0: kita juga bisa melihat baiknya.
1: Iya, iya. Sudut baiknya dari angle yang lain gitu loh.
0: Iya benar. Dan juga selain kita menikmati liburnya juga kita jadi belajar juga kalau misalnya dari agama yang lain itu ada hari raya apa aja sih?
1: Betul.
0: Kayak gitu. Dan kita bisa jadi tahu apa aja sih biasanya yang mereka lakuin kalau lagi hari raya.
1: Bener, gitu. Itu ya sebenarnya kayak nambah wawasan kita aja. Yes. Kayak gitu, kayak Yemima baru tahu nih hari ini tahun baru Hijriah. Mm-hmm. Gitu kan ya, tahun baru Islam itu tuh gimana, dan lain-lainnya itu juga pas nyempi nanti gimana, itu lain-lainnya juga tuh teman pro 2. Yes. Ini ada fun fact kita hari ini teman pro 2. Ya, ini di studio semuanya pakai baju biru. Wow, fun fact yang sangat fun.
0: Fun, luar biasa.
1: Apalagi funnya Ivan.
0: Ada Ivan, benar. Satu banget.
1: Betul. Ya sudah itu aja teman bro dua untuk kali ini. Terima kasih banyak ya, Yemima. Terima kasih banyak juga Ivan ya. Terima kasih banyak juga buat teman bro dua yang udah dengerin pagi hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan di hari ini. Waktunya kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.

Waktunya info Pro 2 update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nuralija. Kita awal informasi pertama, teman Pro 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan tenaga pendidik untuk membangun serta mengelola platform digital profesional secara mandiri guna meningkatkan kualitas pengajaran. Menurutnya langkah tersebut terus diupayakan melalui implementasi berkelanjutan atas hasil kolaborasi bersama pengelola nama domain internet Indonesia Pandi dan ID.academy pasca pelatihan di kota Samarinda. Informasi lainnya, teman Pro 2, perusahaan Walt Disney Eropa, Timur Tengah, dan Afrika meluncurkan film pendek baru berjudul The Magic of Movies, Jesse Saves the Day, yang menampilkan karakter-karakter film Toy Story untuk kampanye kemanusiaan tentang anak-anak. Jesse adalah nama karakter mainan koboi perempuan dari waralaba Toy Story yang dilibatkan dalam kampanye kemanusiaan Disney untuk mendukung rumah sakit di wilayah tersebut menjelang peluncuran film Toy Story 5. Perusahaan sengaja memanfaatkan popularitas karakter dari film animasi tersebut untuk menghibur anak-anak yang sedang sakit keras di berbagai rumah sakit. Informasi terakhir, teman Pro 2, Federasi Bola Basket Internasional FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orlando, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan ketat 16 tim dari berbagai negara yang memburu pencapaian prestasi dan poin peringkat. Laman FIBA 3x3 Senin kemarin menyatakan Nefci Sokare dari Azerbaijan datang sebagai unggulan pertama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan menempatkan diri sebagai salah satu tim elit dalam rangkaian Women's Series 2026. Demikian info Pro 2 update kali ini.

Pro 2 di Santai Siang 88.5 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng lagi sama Lija, kali ini bakal nemenin kamu lagi, teman Pro 2, untuk Santai Siang ya di 16 Juni 2026. Sampai jam 3 sore nanti pastinya aku bakal nemenin kamu. FYI teman Pro 2, wah hari ini ternyata hari libur ya, tanggal merah ya, 16 Juni tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. So well, buat kamu yang mungkin kemarin udah capek-capek ngadapin hektiknya hari Senin, ini udah bisa istirahat langsung kok ya di hari Selasa tahun kedua. Pada bangun jam berapa tadi ya? Boleh banget deh untuk kamu juga yang mungkin lagi dengerin atau monitor siarannya Pro 2 hari ini, kita masih bakal hadirin juga pastinya ya kayak biasa di jam 10 sampai jam 12 Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang lagunya pengen banget diputarin, lagu-lagu favoritnya ya, boleh ke WhatsApp aja teman Pro 2, aku tungguin pastinya di 0812-5848-7885, atau boleh ke fitur live chat aplikasi RRI Digital, atau boleh juga isi question box-nya Instagram RRI Pro 2 Samarinda. Di situ ya aku sediain yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin di siang ini sampai jam 12 siang pastinya ya teman Pro 2. Dan kira-kira juga kayaknya hari ini aku mau bagiin fun fact-fact menarik seputar apa ya. Tungguin aja deh teman Pro 2. Langsung aja mungkin aku bacain, ini udah ada yang gabungan ya via Instagramnya RRI Pro 2 Samarinda. Ada Yemim ya, kepengen lagunya EXO I'm Home. Oke, dia masih di sini ini, enggak di home sih ya. Oke, ntar aku putarin EXO I'm Home-nya, udah ada di sini ya, ada di di komputernya kita teman Pro 2. Belibet banget hari ini ya teman Pro 2 ya. Soalnya tadi pagi tuh mendung hujan gitu kan. Jadi kayaknya masih ada hawa-hawa ngantuknya juga enggak sih? Libur gini emang enak. Baru bangun jam 10 sih harusnya teman Pro 2 ya. Ada Jativia Novik yang kepengen lagunya Liodra Pura-Pura. Aku catat, ntar aku masukin list kita ya. Dan ada Aprianti Sahid, kepengen lagu Mesahira yang Merindu Lagi. Oke, aku siapin langsung aja buat kamu teman Pro 2. Ini tadi gak sengaja lagunya keputer, tapi mungkin langsung kita hadirkan aja ya untuk lagu pertama yang di request pagi ini. Ada I'm Home dari EXO.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Ngobrol langsung.

Oke, itu berarti ada merendu lagi dari Mas Ahira featuring Yofi Widi yang tak udah hadir dalam denger kamu pastinya di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya. Itu requestnya siapa tadi? Aprianti Sahid ya, udah aku putarin buat kamu. Dan kamu juga masih boleh banget teman Pro 2 yang mau lagu favoritnya diputarin di Pro 2 Hitlist ya. Kita tungguin sampai jam 12. Aku lanjut baca lagi nih, ada The Naps. Katanya sih bangun pagi tadi dari jam 4 udah bangun pagi katanya, karena memang udah rutinitas setiap pagi bangunnya jam 4 tuh luar biasa, padahal lagi libur ya. Iya, izin Kak mau request lagu Cegil dari Nabila Takia. Thank you. Oke, aku siapin lagunya. Jara Baila 5. Katanya sih udah bangun dari jam 5 pagi tadi juga nih. Ya pada sholat nih kayaknya ya teman berdua. Ya iyalah, masa enggak. Request lagunya Mas Ahira Merindu Lagi, udah diputerin tadi ya untuk Mas Ahira itu. Kemudian Anissa Salsabila, aku sih bangunnya jam 6 tadi kak katanya ya. Request lagunya Rani Parlian featuring Vanessa G dengan Takkan Terulang.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Promo-promo diskon pesan-pesan.
4: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
5: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
4: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
6: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Kayak itu berdua tak akan terulang dari Vanessa Z featuring Rani Parlian. Ini single terbaru bisa dibilang ya, di April 2026 kolaborasi antara Vanessa Z sama Rani, itu teman berdua. Dan udah aku putarin buat kamu ya, para fansnya Rani sekaligus Vanessa nih di siang hari ini. Dan masih di Pradua Hitlist teman Pradua, kamu juga masih boleh banget buat pilih-pilih lagu favorit kamu ya, atau request lagu favorit kamu. Aku bacain.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan.

0: penerbangan dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
1: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
0: Heleh. Nih, pakai kacamata Kakak biar enggak silau, biar keren juga.
1: Yeay.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

pokoknya tuh Prodi masih di Prodi Hitlist, Prodi Sabar Indah Teman Terbaik Kamu. Ya itu tadi barusan ada Sumpah Matinya Selena Grace featuring Andi Rianto. Kalau Prodi udah aku putarin buat kamu yang request tadi. Ya siapa tadi yang request? Banyak banget. Lanjut lagi aku bacain yang udah gabungan ke DM ya Instagram Tarir Prodi Sabar Indah. Ada Azizah Nur lagi monitor katanya. Hai, selamat siang. Request lagu dong, lagunya Mahen yang judulnya Seamin Tak Seiman Kak. Makasih. Berat mana teman pro 2? Seamin tapi tak seiman atau seiman tapi tidak seamin ya? Dua-duanya berat tuh ya. Oke, aku abis ini bakal puterin pastinya lagunya buat kamu ya. So tunggu aja. Dan ada siapa lagi yang udah gabungan ini? Kita coba bacain. Oke, ini ada tetangga sebelah ya teman pro 2, ada Fendi. Pengen lagunya Alamak dari Rizky Febian dong Kak. Dan dia titip pesan katanya, dengerin aku juga di 98,4 FM ya teman pro 2 katanya teman pro 2. Udah kamu di sini aja, enggak usah ke sebelah ya. Ini kita siaran di jam yang sama agak ribet ya. Oke, teman pro 2 masih bisa banget kamu yang mau request lagu, boleh aku tungguin ya sampai jam 12 siang.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Hai Kiai Teman Pro 2, itu barusan kamu udah dengerin Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim featuring Nabila Taqiyah. Ini requestannya LiQ23, udah aku putarin buat kamu ya. Katanya dia udah bangun pagi tadi, pagi banget, malah udah dari subuh malah ya. Di jam 4.30 katanya ya. Oke, thank you LiQ. Dan aku membacain juga yang udah gabungan via WhatsAppnya kita nih Teman Pro 2. Ada Kak Hawa. Oh iya, nih Kak Hawa gabungan. Hai Kak Hawa. Katanya mau request lagu dong, lagunya Justin Bieber yang Baby, Baby, Baby, Oh. Malah nyanyi lagi aku Teman Pro 2 ya. Makasih banget, katanya sambil dengerin radio nih di siang ini. Oke, ditunggu lagunya Kak Hawa, habis ini aku putarin buat kamu ya. Terus ada Ibu Lestari. Iya benar ya, benar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI Samarinda Kalimantan Timur. Sungkem aku. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas serta tetap semangat menemani masyarakat melalui siaran yang informatif dan menghibur. Jadi di kesempatan siang ini Bu, Ibu ingin menitipkan satu lagu untuk diputar, yaitu Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi, hiburan serta inspirasi untuk pendengar. Semoga segala kebaikan yang diberikan jadi ladang pahala dan keberkahan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lestari, semangat aktivitasnya. Habis ini juga aku langsung bakal putarin aja lagunya nanti ya. Mahalini Melawan Restu udah kita catat, udah kita list, dan siap diputarin buat kamu Teman Pro 2.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Ayo kita umpra dua. Barusan tadi udah didengerin Mohon Restunya Mahal Ini, Rekesannya Ibu Lestari. Ya udah kita putarin di siang hari ini teman Pra dua. Dan masih di Pra dua Hitlist, aku mau bacain lagi yang udah gabungan. Ini ada Sals yang katanya hari ini sih seperti biasa bangunnya pasti jam 5 sih kak. Oke, okay. Morning person juga nih ternyata dia. Ya mau request lagunya Hacu Salma Salsabil, makasih. Siap. Ada Regang Letisa juga katanya hari ini bangunnya jam 8 sih. Request lagunya Bahagia Lagi dari Pici Kota. Oke, okay, dicatat ya, kita masukin list. Dan ada Ang Yanlin, hari ini aku bangun tidur jam 6 sih kak. Request lagunya Merindu Lagi dari Mesahira. Tadi untuk Merindu Lagi udah aku putarin ya teman berdua ya. Oke, okay, masih bisa buat request lagu yang lain juga. Dan ini kayaknya ada yang gabungan via WhatsAppnya kita. Ada Lara ya. Hai Lara, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Semoga kakak selalu diberi kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dan menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu judulnya This One's For You kak. Ini dari David Guetta featuring Dara Larsen ya. Lagu ini anthemnya UEFA Euro 2016. Oke, okay. Kita masukin list juga. Ntar kita bakal putarin buat kamu. Ada Hacu dulu teman-teman, kita dengerin dari Salma Salsabil.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya, makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
3: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Oke, masuk 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman pradua. Ya, tadi barusan udah ada bahagia lagunya Pici Kota. Dan aku mau lanjut bacain yang udah gabungan nih via Instagramnya @rrpradua Samarinda. Udah ada siapa lagi nih yang request lagu ya di siang hari ini, teman pradua. Kalau tadi barusan aku udah bacainnya lagunya ini, salah. Bacain pesannya Ong Yan Lin ya tadi. Lanjut lagi ada My Radio. Katanya udah bangun tidur dari jam 4 sih, Kak. Request lagunya Pura-pura Liodra. Tadi udah diputerin juga kalau Liodra pura-puranya ya. Ntar kita lihat lagi nih, kalau masih ada waktu aku puterin Liodra yang lain ya. Kemudian ada Charlie Regina. Setengah 8 sih bangunnya tadi, bangun tidurnya ya. Mari kasih lagu Takkan Terulang dari Vanessa Zee featuring Rani Parulian. Terima kasih udah diputerin juga tuh ya lagu yang itu ya. Ada Ainurido 04. Katanya bangun jam 9 hari ini. Udah gitu doang. Gak mau request lagu. Yang benar aja. Cuma ngejawab bangun jam 9. Ya libur, gunakan waktu dengan baik ya. Ada juga Desyek 1312. Jam 5 pagi tadi aku udah bangun ya. Kak, mau request lagunya Nabila Takia dong yang judulnya Cegil dan Bayangan Cinta yang Lalu. Ini udah diputerin juga semua ya, teman pradua. Kemudian ada QWERTY WIWOPIWI. Bener gak tuh bacanya? Hacu dong Kak dari Salma Salsabil. Udah diputerin juga yang itu ya. Ada Jara Dikta, jam 9 tadi aku bangunnya. Request lagu Rai mulai dengan Ikro. Oke, ntar diputerin ya, dicatat dulu. Kemudian ada Fatimah 14, jam 5 subuh ini bangunnya Kak. Mau request lagu Takkan Terulang dari Roni featuring Vanessa Zee ya. Ini karena udah ada tadi, ada yang sempat nge-request ya tadi lagunya This One's For You. Nah ini requestannya Lara, kita puterin dulu ya buat kamu Lara.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

sebelumnya terus ngedengerin lagu-lagu reflektifnya Raim Laude Iqra. Oh my god, Bum Pradua, ngena banget gak sih ke hati? Well, itu dari putarin tadi lagunya di siang ini ya. Dan masih di Pradua Hitlist, ini kayaknya di sesi akhir atau Bum Pradua. Kita coba tengok lagi, kita bacain lagi ya yang udah gabungan di Instagramnya Terari Pradua sama Rinda. Ada Del, Adel ya, ya katanya jam 7 pagi tadi nih udah bangun sih langsung cari sarapan. Request lagu Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, siap, dicatat ya. Kemudian ada juga ini yang mau request lagi, Ajijah balik lagi katanya kepengen lagu, mau dengerin lagunya Dimas M yang judulnya Sekarang Hingga Nanti Kita Tua. Oke, aku siapin ya lagunya buat kamu. Dan kayaknya kita cukupkan juga teman Pradua untuk Pradua Hitlist ya di hari ini. Buat kamu yang udah gabungan, makasih banget. Dan yang belum sempat mungkin lagu-lagunya diputerin atau belum masuk list gitu, teman Pradua masih boleh banget buat kamu gabungan lagi besok ya, di jam yang sama, masih di jam 10 sampai jam 12 siang di Pradua Samarinda pastinya, teman Pradua. Kita langsung aja dengerin lagunya Lomba Sihir. Ini sebenarnya lagu Siloan Seven sih ya, lagu Siloan Seven tapi ada project ya. Jadi lagu-lagunya mereka yang lama itu tahun Pradua dinyanyiin ulang ya sama musisi-musisi kekinian. Salah satunya Lomba Sihir nih, ada Melompat Lebih Tinggi.

Tahukah kamu? Ternyata bola yang dipakai di Piala Dunia FIFA bukan cuma bola biasa loh. Bahkan setiap edisinya punya nama sendiri. Tahun 1970 ada Telstar. 2010 terkenal dengan Jabulani. 2014 hadir Brazuca. Dan 2022 menggunakan Al-Rihla yang dalam bahasa Arab berarti perjalanan. Nah, untuk Piala Dunia 2026, FIFA dan Adidas memperkenalkan bola resmi bernama Trianda. Nama ini terinspirasi dari kata Three Waves atau tiga gelombang, sebagai simbol tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya lagi, Trianda bukan cuma punya desain unik. Bola ini dilengkapi sensor teknologi yang bisa membantu sistem VR membaca pergerakan bola secara real time saat pertandingan berlangsung.

0: Bubu FM.
1: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: terbaik kamu.
1: Oke, okay, 88,5 FM teman terbaik kamu tahun peradua. Tadi ada sampai di sininya Roni Parlian featuring Andi Rianto ya, udah nemenin kamu di siang hari ini. Dan aku mengucapin dulu selamat menaikkan ibadah salat zuhur pastinya teman peradua untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda. Selamat siang juga dan selamat istirahat makan siang juga ya teman peradua. Dan kayak biasa hari ini masih bareng sama Lija. Kita kayak biasanya juga di siang-siang kayak gini teman peradua ngomongin seputar kuliner ya. Kamu ada gak sih yang jadi cheese person? Oh ya, suka banget sama keju. Kalau biasanya kita kenal yang namanya keju itu ya paling jadi isian atau jadi topping-topping dunia gitu. Topping-topping jajanan ya teman berdua. Tapi tahu enggak, di belahan dunia lain ternyata keju ini jadi bintang utama malah teman berdua. Dia enggak cuma jadi topping aja atau pelengkap makanan aja, dia malah kan yang jadi main karakternya gitu ya. Nah, ada namanya makanannya itu cheese platter nih teman berdua. Dan ternyata udah ada yang jual di Samarinda ya. Yeah. Ini aku barengan sama Kak Jova. Benar, panggilnya Jova ya,
2: betul,
1: Kak ya. Jadi beliau ini owner dari My Platter Samarinda. Hai Kak Jova.
2: Halo, Kak.
1: Wah, ini pink sekali hari ini.
2: Iya. Dari kacamata sampai baju ya.
1: Oke, siap. Oke, ini sebelum mungkin kita kenalan sama cheese platter itu apa, terus juga dari usahanya Kak Jova juga namanya My Platter Samarinda ya teman berdua, itu apa? Aku mau tahu dulu kalau Kak Jova ini kesibukannya akhir-akhir ini apa nih, Kak?
2: Kesibukan saya sebenarnya saya seorang guru, Kak.
1: Oh my god.
2: Pengajar anak-anak kecil.
1: Ternyata dia teacher teman berdua.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul. Okay. Miss Jova kalau di kantor.
1: Miss Jova. Oke. Oke, jadi guru yang ternyata punya usaha gitu,
2: betul
1: ya, Kak ya. Ini usaha cheese platter teman berdua. Nah, aku mungkin mau langsung tanya aja deh sama Kak Jova. Jujur ini baru banget di telinga aku, Kak. Ada namanya cheese platter tuh baru banget itu. Nah, kalau boleh dijelasin sebenarnya cheese platter ini apa, Kak?
2: Nah, oke. Okay. Seperti yang kakak mention barusan ya, kalau biasanya cheese itu tuh isian atau kayak dia tuh kayak bintang pinggir-pinggirnya lah gitu ya. Nah tapi kalau di cheese platter ini cheese-nya itu jadi bintang utamanya.
1: Oke.
2: Iya, tapi cheese platter itu nggak bisa berdiri sendiri, Kak. Dia perlu teman-temannya kayak gitu, karena itu akan jadi lebih sempurna lagi kalau misalkan kita makannya bareng cracker, daging, dan juga ada banyaklah kondimen lainnya kayak gitu.
1: Oh, jadi gimana tuh, Kak? Maksud konsep-konsep makanannya tuh keju yang di plating gitu ya?
2: Betul. Jadi awal mulanya sebenarnya mungkin kita cerita dari awalnya kali ya.
1: Boleh banget. Boleh.
2: Jadi cheese platter ini awal mulanya adalah makanan kerajaan di Eropa. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah zaman dulu nih, ini makanan mewah dari Eropa. Nah, jadi seringnya disajikan, jadi misalkan ini kan cemilannya para kerajaan nih. Nah, nanti ada saatnya kalau di bahasa kita tuh kayak pesta panen. Nah, jadi orang kerajaan itu kayak buka gate-nya gitu kan, terus ngundangin rakyatnya. Nah, disitulah cheese platter disajikan.
1: Oke.
2: Iya, jadi pada masa dulu banget nih, jadi orang tuh excited, wah kita mau makan nih mungkin gitu ya omongannya ya. Jadi abis itu datang masuk ke kerajaan dan mereka menikmati cheese platter itu. Nah dulunya itu digunakan seperti itu. Iya, seiring berkembangnya waktu cheese platter dijadiin cemilan, dijadiin makanan, dijadiin sajian. Nah tapi yang terutama dari cheese platter adalah dimakan itu bersama-sama, bersama-sama yang lain gitu. Kalau misalkan makanan yang lain kita bisa makan sendiri nih, nikmati sendiri. Nah kalau cheese platter itu nilai plusnya adalah lebih baik dimakan barengan gitu, bareng pasangan, bareng sahabat, begrup gitu, ataupun party seperti itu, Kak.
1: Oke, okay. Bahkan dia tuh sebenarnya udah ada ya makanan ini dari zaman kerajaan dahulu.
2: Iya.
1: Itu kalau kakak tahu nggak sih ini sejak kapan dia mulai pamer di Indonesia, terutama kalau di Samarinda sendiri kakak taunya dari kapan tuh?
2: Nah kalau kalau di Indonesia sendiri kayaknya 3-4 tahun belakangan ini sudah ada. Cuman jadi saya ini dulu tuh orang yang kapan sih masuk cheese platter di Samarinda gitu. Nah waktu saya lihat gitu kan, oh ada di Jakarta, tapi kan belum ada waktu ke Jakarta atau ada di Pulau Jawa lainnya kayak gitu. Saya nunggu-nungguin nih kapan ya, hingga satu hari, ah daripada nunggu itu saya buat sendiri, saya riset dan lain sebagainya, langsung kayak oh gini ya rasanya. Saya berusaha nyari sampai yang sedekat mungkin sama autentiknya kayak gitu. Oh ternyata enak kayak gitu kan. Nah awal mulai saya iseng, saya kayak ada yang mau nggak kayak gitu. Sekalinya teman-teman saya, teman-teman ya komunitas-komunitas saya itu kayak mau coba dong, kayak gitu awal mulanya terbentuknya si My Platter ini.
1: Oh,
2: kayak
1: gitu. Siap. Kalau kalau kebanyakan ya owner-owner gitu kan tahunya karena ini udah booming duluan tuh baru buka usaha. Kalau kakak malah karena udah tahu malah nunggu-nunggu. Mana sih kok enggak ada yang jual di Samarinda ya?
2: Benar.
1: Jual sama kakaknya.
2: Kayak, aduh gemes nih mana enggak ada yang menjual, enggak ayo dong gitu.
1: Malah inisiatif untuk menjual ya. Apa apa kakak memang suka keju kah atau gimana tuh Kak sampai
2: Jadi lucunya adalah saya itu dairy apa ya, yang kalau makan dairy itu apa namanya kayak diare jadinya. Saya itu nggak cocok awalnya, tapi ketika sampai sini-sini saya terus mencoba dairy apa segala macam malah jadi cocok kayak gitu dari cheese better, dari cheese maksudnya kayak gitu. Nah lama-lama sekarang saya sudah mulai cocok sama cheese, makanya dari situ saya mulai terjun kayaknya aku suka cheese deh kayak gitu. Habis itu saya coba cheese A, cheese B, cheese C dan ternyata banyak banget ribuan jenis cheese itu kayak gitu.
1: Oke, ini kalau boleh tahu konsep cheese platter ini juga berarti di situ di satu platingannya itu apakah ada banyak keju atau gimana tuh Kak?
2: Iya. Okay. Jadi kalau kita mau bilang cheese platter tuh kalau yang mau otentik banget ya itu tuh sebenarnya banyak banget Kak, bisa sampai 7, 8 ataupun 10 tergantung seberapa banyak cheese yang tersedia di daerah tersebut.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah, saya buat cheese platter yang ada di Samarinda ini saya buat yang paling banyak ada di Samarinda. Kayak gitu. Saya usahakan yang paling yang supaya mudah ya nyari cheese-nya seperti itu Kak. Nah, kalau untuk yang saya punya ini dia ada dua menu kan. Kalau yang simple itu 3 keju, kalau yang signature itu ada 4. Dan saya lagi usahain 5 sampai 6 sih Kak. Masih cari tempat di mana saya bisa dapetin keju yang lainnya kayak gitu.
1: Kalau saya taunya kan ini keju cheddar keju ya. Moza. Kalau kakak di sini ada 6 keju ya.
2: 6 ini keju yang akan datang. Kalau saat ini masih 4. Kalau signature-nya kayak gitu. Ada Brie Camembert kalau Kak pernah dengar kayak gitu.
1: Apa?
2: Brie sama Camembert.
1: Jadi ini teman-teman.
2: Nanti Kak bisa rasain ya.
1: Siap-siap. Nah, itu kan ini jujur ya Kak, yang namanya keju sendiri kan sebenarnya kan apa ya, dari luar ya berarti. Betul. Ya dia dari luar. Nah, kalau di Samarinda sendiri susah enggak tuh Kak mungkin untuk nemu keju yang pas?
2: Ya? Bukan susah lagi Kak.
1: Iya.
2: Susah banget Kak.
1: Gimana tuh?
2: Jadi awal mulanya saya masih oke, ketemu 1-2 tempat yang menjual keju yang saya perlukan. Tapi semakin kesini aduh gak bisa nih kalau ngandalin 1-2 toko aja kayak gitu. Jadi saya benar-benar nyari di tempat lain yang bisa mendatangkan, nyediain saya keju kayak gitu. Jadi memang kalau tingkat kesulitannya bukan sulit aja sih Kak, sulit banget cari keju itu gitu. Tapi namanya saya pengen banget kenalin ke orang Samarinda, keju, ada keju loh selain keju cheddar gitu.
1: Iya.
2: Gitu. Ada keju lain loh gitu. Yang ini keju, yang ini keju Brie Camembert, dan ke depan saya mau ada keju Romanio lagi dan lain sebagainya. Tapi masih proses kayak gitu.
1: Oke, jadi bisa dibilang cheese platter ini kan tadi kalau kakak bilang wajib dimakan bareng pasangan ya, party. Nah itu jadi sebenarnya cheese platter ini termasuk ini nggak sih Kak, apa semacam makanan yang kita wajib coba itu sebagai experience?
2: Betul.
1: Iya.
2: Iya, sebagai experience, karena ketika kita kalau misalkan nih, kalau misalkan apa ya contohnya kayak puding. Puding itu manis gitu ya. Risol itu asin. Nah, kalau cheese platter ini kita bisa nemuin dua-duanya itu ada di sini.
1: Oh.
2: Dan juga bahkan ada yang fresh karena ada anggur, ada strawberry-nya ya.
1: Oke.
2: Kayak gitu. Jadi ketika kita makan kita bisa experience kayak gitu. Kita bisa makan pakai cracker, cheese, lalu grapes-nya, anggurnya. Bisa juga dari ke segi asinnya bisa pakai daging dan ada chip cream cheese-nya kayak gitu.
1: Berarti cara makannya tuh tergolong ini unik juga ya. Biasanya kalau kita makan satu ya udah satu gitu.
2: Betul.
1: Kalau cheese platter ini makannya gimana tuh Kak?
2: Mix and match kayak gitu. Jadi jadi yang saya suka belum tentu yang Kakak cocok kayak gitu. Jadi bebas, enggak ada aturan kayak kalau cracker keju sama daging pokoknya harus kayak gitu. Enggak gitu juga gitu. Macam-macam gitu. Kalau beberapa customer saya sukanya itu, Kak saya mau yang anggur aja dong gitu-gitu. Kak saya mau yang strawberry atau Kak saya enggak pakai buah-buahan, saya sukanya yang asin aja, yang pakai daging aja. Kayak gitu ada. Jadi customer tuh bisa request juga.
1: Ya, boleh diceritain enggak Kak ngebuatnya? Kalau satu signature-nya atau mungkin dari platingannya gitu dari awal sampai siap kirim tuh kayak gimana Kak?
2: Oke, kalau pertama-tama pasti tentunya cari kejunya dulu ya.
1: Kejunya dulu.
2: Iya, kejunya dulu disiapin, dipotong, diukir dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian baru kita pindah ke buahnya kita bersihkan apa segala macam, baru di situ ke dagingnya. Mm-mm. Gitu. Karena daging itu kita usahakan kan beberapa jenis daging yang ada di luar kota gitu memang bisa dimakan langsung kan. Mm-mm. Tapi yang ada di tersedia di Samarinda ini perlu dimasak lagi gitu. Mm-mm. Dipen sebentar aja kayak gitu-gitu. Nah, terus siapin dagingnya. Nah, dagingnya ini yang makanya kan ada beberapa customer tuh, Kak, ada yang ready enggak gitu, ada yang kirim sekarang juga kayak gitu. Nah, jadi saya tuh buatnya tuh harus se-fresh mungkin kayak gitu biar ketika customer nyobain tuh itu enak banget gitu rasanya. Karena kalau kalau kita bilang tuh kalau semakin lama kita siapin terus dimakan tuh freshnya kurang ya, Kak, ya. Kayak gitu. Jadi

0: banyak.
1: Dan cara makannya tuh bisa crackers campur keju campur buah.
0: Betul.
1: Crackers campur daging campur kok agak random ya kan.
0: Iya, makanya pada saat kita makan tuh kayak cobain ini dong. Oh iya enak, coba dicobain yang aku punya kayak gitu. Biasanya orang saling sharing biasanya.
1: Berarti kalau bisa diibaratkan ini termasuk cemilan juga. Cemilan atau bisa jadi makan pokok gitu enggak sih?
0: Sajian keju kan ya. Jadi sebenarnya mungkin masuk ke cemilan. Karena enggak bisa pokok juga kan.
1: Iya sih, betul sih.
0: Apalagi untuk
1: soalnya
0: kita
1: ada,
0: ya.
1: Ada dagingnya itu loh, Kak.
0: Apalagi untuk kita, mungkin lebih kayak gitu kali ya. Kalau mungkin di sajian utamanya di mana namanya di zaman-zaman Eropa atau di daerah Eropa gitu mungkin bisa aja tuh jadi sajian utama karena bisa ditambah roti juga.
1: Oh,
0: kayak gitu.
1: Siap.
0: Nah, tapi khusus yang di my platter untuk jadi makanan pokok atau kayak untuk mengenyangkan tuh kayak tidak sampai sana kayak gitu. Dia lebih ke cemilan.
1: Terus ada aturan-aturan tertentunya gak sih Kak? Misalkan di ngebuat satu plating itu misalnya crackersnya 6 doang atau anggurnya berapa gitu. Itu ada aturannya?
0: Ada standarnya.
1: Gimana tuh Kak? Ada standarnya?
0: Ada standarnya. Pokoknya saya usahakan se-balance mungkin. Kayak gitu. Karena kalau gak balance, misal kejunya seabrek-abrek, crackernya cuma 2 butir kan kayak ini mau makan apa lagi setelah ini kayak gitu kan. Jadi saya usahakan se-balance mungkin kayak gitu Kak.
1: Yeah.
0: Nah, dan ada macam-macam size kan. Jadi berbeda dari size yang paling small sampai yang group atau yang besar itu berbeda. Yang penting kalau prinsip saya itu yang penting harus balance kayak gitu, seimbang.
1: Berarti ini yang dimasak di situ cuman daging doang,
0: daging
1: sisanya
0: doang.
1: Tinggal menata.
0: Betul. Nah,
1: berapa lama proses menata ya tuh untuk satu signature Kak?
0: Biasanya tuh 20-40. Kalau yang ukuran besar tuh yang lumayan detail gitu. Gitu. Karena kan kalau sebenarnya yang bikin lama itu adalah misal nih, saya dapat ukuran buahnya saat ini yang kecil. Itu nanti beda lagi Kak tuh tantangannya. Kayak gitu. Jadi kayak kadang-kadang orang dapat berbeda sama yang digambar atau berbeda sama yang kemarin dia pesan karena tuh berbeda ukuran gitu. Buah-buahnya gitu. Jadi saya harus perlu sesuaiin. Yang penting harapan saya ketika customer menerima itu udah cantik kayak gitu. Estetik ya bahasanya sekarang ya.
1: Iya, berarti kan ini yang dijual itu teman produk enggak cuma rasa aja.
0: Betul.
1: Pengalaman nyobain makan keju dengan cara-cara yang beda itu tadi teman, tapi juga estetika.
0: Betul.
1: Di situ ya Kak. Itu butuh ketelitian ekstra atau butuh latihan atau kakak belajarnya dari mana tuh kalau untuk menentukan segimana cantiknya satu platingan tuh Kak?
0: Riset sih Kak.
1: Riset ya.
0: Iya, saya cari tahu ini bagusnya letaknya di mana, ini bagusnya pemotongannya gimana, kalau keju yang kayak gini susunannya gimana kayak gitu. Emang saya udah kayak sejauh sebelum ini saya sudah bolak-balik motong beribu-ribu banget sih. Motong banyak keju untuk kayak enggak ini kekecilan, ini ketipisan, ini kebesaran kayak gitu. Jadi banyak banget keju yang saya potong-potong jauh sebelum saya launch ini.
1: Berarti tuh tadi udah sulit nemu bahan baku, natanya juga gitu tuh. Dan untuk motongnya pun harus gimana keju. Itu gimana? Jadi di awal-awal kakak ngeluncurin ini Kak, responnya respon teman-teman atau respon pembelinya gimana tuh Kak?
0: Unik-unik Kak. Ada waktu saya masih ingat itu orang itu nanya, "Kak, ini kafenya di mana?"
1: Kafe. Oh iya.
0: Terus tapi saya masih belum mudeng kan. Maksudnya Kak, ini delivery kok. Loh, my platter ini kafe kan Kak? Dia bilang kayak gitu kan. Langsung, oke. Saya paham, saya jelasin kayak gitu. Nah, habis itu, ini apa Kak? Nah, itu banyak sih. Banyak yang ini apa Kak? Jadi ada 3 jenis orang mungkin ya. Sama sekali nggak tahu. Yang udah tahu tapi belum pernah makan. Sama yang selanjutnya yang emang dia udah tahu dan dia udah nunggu-nunggu di Samarinda. Nah, yang ketiga ini emang lumayan banyak juga orang Samarinda loh kayak gitu. Jadi kayak Kak, aku udah lama banget udah pengen udah pernah makan di Jakarta tapi di sini nggak ada gitu. Jadi ketika saya antar, makasih ya Kak, jangan tutup dulu ya Kak.
1: Terus
0: kenapa gitu? Iya, saya udah nunggu ini kayak gitu. Nanti setelah biasanya yang udah pernah coba ini dia akan kayak repeat order lagi, mau lagi Kak. Oh ini besok ada acara Kak. Nah yang saya bikin saya seneng adalah ketika mereka pesan untuk acara gitu. Maksudnya nggak harus yang acara besar, party itu nggak. Maksudnya mungkin kayak mengumpul grup gitu kan, kayak 5 orang kayak gitu. Nah, saya seneng banget kalau misalkan ada orang yang pesan kayak gitu. Berarti esensinya my platter ini dapat gitu loh. Jadi ketika dia mau nongkrong sama temennya kayak kita pesan cheese platter yuk. Jadi pas mereka lagi ngobrol-ngobrol langsung kayak itu ekspektasi saya gitu. Jadi kayak ketika orang pesan pada saat untuk acara atau ngumpul tuh saya happy banget sih nyiapinnya. Kayak gitu.
1: Nah, ibaratnya sekalian promosi dari mulut ke mulut kayak nyobain ya kan. Oke,

0: Ini tadi kakaknya juga bilang ini ternyata bisa custom, bisa betul, request by apa dari customer sendiri. Tapi kalau dari signaturenya kalau boleh dijelasin itu ada apa aja kak?
1: Signature yang saya bawa sekarang ya, cracker ada dua jenis, itu. Terus ada yang di dalam cup itu ada cheese, ada honey, dan ada ini bisa saya angkat?
0: Boleh tunjukin ke kamera ya teman berdua nih kalau mau lihat gimana sih kombinasinya tuh.
1: Iya, jadi ini ada crackernya dua jenis. Iya. Nah, di dalam cup ini ada madu, ada cream cheese, terus ada cheddar seperti yang kakak ketahui. Okay. Terus ini ada brie. Nah, brie ini kadang-kadang ada beberapa orang request camembert.
0: Iya, itu nama keju ya? Iya.
1: terus itu nama keju kak. Nah, nanti saya jelasin ya bedanya brie sama camembert ya. Terus ini meat atau daging, kita pakai salami dan halal ya kak.
0: Halal. Ya.
1: Ini grapes atau green grapes atau and then ini strawberry-nya.
0: Oh.
1: Strawberry. Siap. Nah, ini sweet jam. Nah, perbedaannya yang personal sama yang medium ukuran sekarang itu ada sweet jam-nya udah include. Nah, sweet jam kita pakai yang ini, terus ini rasanya strawberry, kadang ada yang request coklat gitu. Karena mungkin dia ada pengen ada sentuhan yang manis, itu bisa juga. Pokoknya semuanya bisa dibicarakan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak gitu. Okay, sama almond, sama ada cheese di sini lagi yang kecil. Biasanya kita pakai gouda, tapi untuk saat ini kita pakai yang varian olive. Ada hint-hint olive-nya kayak gitu. Kayak gitu.
0: Okay. Dan sejauh ini sudah punya dua signature? Atau
1: signature satu, tapi yang menu satunya ada simple.
0: Ah, siap.
1: Simple itu bedanya cuman di brie aja. Gitu, selebihnya sama. Gitu, karena brie ini cukup pricey ya. Gitu.
0: Kalau boleh tahu harganya berapa kisaran harganya?
1: Kalau yang ini 250.
0: Oh my god.
1: Ukuran medium. Karena ini aja kejunya ya udah sampai ratusan. Benar.
0: Saya setuju sih, worth it banget ya teman-teman berdua. Kalau sekelas keju memang harganya memang kisaran segitu lumayan ya kak ya. Mana nyari kejunya susah juga.
1: Karena kalau saya pakai yang maksudnya ambil yang cari yang paling murah, nanti rasanya nggak dapet kayak gitu. Saya pengen customer itu benar-benar ngerasain saya nggak bilang ini autentik persis kayak di Eropa, tapi saya usahakan mereka bisa merasakan sedekat mungkin sama yang autentik kayak gitu. Gitu sih kak.
0: Gitu ya. Siap. Nah, ini juga kayaknya saya dan ngelihat nggak cuma di Samarinda tuh punya kakak, ya ada di Balikpapan.
1: Betul. Baru ekspansi ke
0: Balikpapan. Itu gimana tuh ceritanya kak? Kok bisa expand?
1: Banyak banget kak. Open order ke Balikpapan doang kayak gitu. Banyak banget. Terus tuh saya pikir-pikir nih, saya aduh gimana ya, brainstorm nih sama rekan saya juga di Cheese Platter ya. Saya brainstorm gimana caranya supaya orang yang di Balikpapan nih pengen nyobain, karena saya ngeliat di Balikpapan waktu itu yang saat pertama kali saya open order tuh belum ada kan yang Cheese Platter juga. Nah, terus tuh akhirnya oh ya udah gini, saya ketemu satu apa ya namanya kayak ekspedisi yang bisa ngirim dalam keadaan dingin atau ada di dalam pendingin, dan hari itu juga bisa nyampe. Nah, itu yang saya seneng banget kan. Nah, pertama kali saya open order tuh lumayan banyak kayak gitu. Jadi langsung saya kirim ke Balikpapan dan dapat respon positif lah kayak gitu. Jadi sekarang saya sekalian liburan di Balikpapan. Kadang-kadang saya tuh 2 minggu sekali, 1 minggu sekali saya kesana, baru nanti open order kayak gitu.
0: Ternyata responnya cukup positif untuk di kota Samarinda.
1: Betul,
0: di Balikpapan.
1: Betul.
0: Wah, jadi dari kapan kak ngerintis ya, lupa saya?
1: Yang di Samarinda sekitar Maret gitu kak, awal Maret.
0: Baru banget.
1: Sebenarnya udah rencana mulai apa segala macam, IG-nya udah ada tuh sekitar Desember Novemberan gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Tapi benar-benar okay, ini ya finalnya langsung digaungkan itu di Maret awal kayak gitu.
0: Ibaratnya baru dibuka, diluncurkan Maret 2026 tapi udah expand ke Balikpapan. Iya, ternyata antusiasnya gitu kan. Masyarakat Kalimantan Timur terutama Samarinda sama Balikpapan sama Cheese Platternya cukup terbuka. Iya. Gitu. Kalau kakak ngelihat kenapa kak? Kenapa seterbuka itu sama makanan yang tergolong niche juga? Karena ini baru.
1: Betul ya. Betul. Kadang-kadang saya juga sampai kaget itu. Wah, yang rata-rata yang orang pesen tuh yang langsung yang signaturenya gitu. Karena signature kan yang paling tinggi harganya daripada yang simple kan. Gitu. Jadi saya rasa memang ini mungkin karena konsepnya kali itu tadi ya kak ya. Konsepnya yang dimana kita tuh menjual ke lebih ke momennya gitu, sharing with others, makan bareng kayak gitu. Itu yang kayaknya bikin orang tuh langsung kayak kayaknya bagus nih kalau aku makan sama grupku gitu, sama gengku gitu kan. Atau bagus nih aku saat makannya pas saat deep talking sama pacarku mungkin kayak gitu ya. Jadi kita lebih ke menekankan momennya itu. Jadi menurut saya tuh itu yang lumayan orang-orang kayak aku pesen deh Cheese Platter kayak gitu. Nah, terlepas dari itu pasti rasa penasaran dulu ya, gitu. Kayak yang di Balikpapan sekarang mostly saya lihat orang-orang masih yang dalam jangka penasaran kayak gitu, belum pernah coba gitu-gitu.
0: Oke, berarti ibaratnya ini ya banyak yang lumayan suka mencoba hal-hal baru, deh, rasa penasarannya cukup tinggi, sama makanan-makanan yang tergolong asing gitu teman teman juga ya. Makanya ini cukup laku ternyata di kota Samarinda. Oke, nah terus ini juga kak, kalau menurut kakak ini kalau cheese platter sendiri apakah dia bakal cuma jadi tren sesaat aja kak, atau kedepannya ini bakal terus ada gitu kak?
1: Iya, nah kalau dilihat saya ini ngukurnya dari yang ada di kota besar ya, dia sudah ada sekitar 3, 4 atau 5 tahunan lah gitu kan. Dan sampai sekarang saya lihat perkembangannya masih terus ada yang yang pesan atau apapun itu saya lihatnya. Nah harapan saya di Samarinda ini juga sama kayak gitu, akan terus bisa bertahan. Karena itu tadi saya menekankan ke momennya kan. Jadi saya harapannya ketika mereka mau berkumpul mereka ingat cheese platter kayak gitu. Jadi harapannya sih nggak jadi tren sesaat kayak gitu kak.
0: Oke, ada pasarnya lah ya.
1: Betul. Nah,
0: di kota besar aja sampai 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun gitu ya kak ya. Di Samarinda juga jangan sampai kalah.
1: Betul.
0: Oke kak. Nah ini mungkin next kalau untuk teman-teman yang baru pertama kali mau coba cheese platter, kakak saranin beli yang mana tuh kak?
1: Kalau ada dua nih, ada orang yang suka banget keju, boleh deh langsung signature.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi kalau masih suka keju sih kak, tapi nggak yang belum gimana banget itu, bisa coba ke Simple Delight dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ketika udah paham konsep makannya, oh enak nih, baru ke signature-nya. Gitu. Karena soal brie tadi, nah rasa brie itu cukup unik kak. Gitu. Petir kalau rasa cheddar kita udah kenal ya. Nah brie itu dia lebih mild, milky tapi nggak strong. Nah aftertaste-nya ada bitter-bitter sedikit. Nah makanya sangat cocok dimakan pakai anggur, pakai cheese, pakai honey. Mantep kak, nanti coba ya.
0: Siap. Oke, okay, iya. Jadi kalau kamu baru mau coba, apalagi yang mungkin agak asing sama keju. Betul. Kan gak semua orang yang cocok sama keju.
1: Betul.
0: Juga ya kak ya.
1: Iya.
0: Itu cobain yang di-like dulu, atau di-like dulu. Yang ringan-ringan dulu. Iya. Kalau terbiasa cobain yang berat sekalian. Iya. Ya. Oke, okay. Terus ada lagi gak mungkin kesalahan saat makan cheese platter tuh kak?
1: Nah ini cukup sering nih. Saya pernah, ini kalangan saya sih, rekan saya gitu kan. Makan terus, oh ya, sama ketika ada orang pesen, saya selalu bilang, bukan saya nggak pernah bilang enak nggak, saya nggak ngomong gitu, tapi saya selalu nanya cocok nggak, gitu. Karena kalau cocok itu nggak semua orang cocok ya kak ya, gitu. Kalau enak juga preference masing-masing kayak gitu. Nah jadi ada beberapa orang bilang kayaknya kurang cocok deh. Oh emang cara kamu makan gimana gitu. Nah di situ saya ketemunya kenapa nggak cocok kayak gitu. Jadi dia makan cracker dulu, udah dikunyah-kunyah, baru masukin anggur, gitu. Itu nggak
0: kurang,
1: iya kurang
0: kurang ya, okay.
1: Iya gitu. Jadi memang harus cracker ada anggurnya di atasnya.
0: Okay. Nah,
1: jadi harus sekali sekunyah.
0: Okay.
1: Gitu karena kalau udah masing-masing udah kepisah gitu rasanya, nggak blend kayak gitu.
0: Oh kayak harus dikombinasin langsung ya biar ngeblend ya kak ya.
1: Iya.
0: Oke okay, siap. Nah nih mungkin untuk kakak sendiri ini sebagai owner dari Maple Letter di berapa tahun ke depan atau ke depannya ada rencana apa nih kak, ada keinginan untuk apa, buka outlet, jangan-jangan buka kafe?
1: Amin.
0: Tadi ya ditungguin.
1: Iya.
0: Gimana
1: untuk
0: tuh
1: untuk para kafe owner boleh.
0: Bisa kerja sama gitu kak. Oke, okay. Gimana
1: gitu
0: tuh?
1: Nah, goals ke depan gitu maksudnya.
0: Goals
1: ya.
0: Ke depan.
1: Ya. Pertama, saya mau nambahin jenis platter lain yang ada kejunya juga ke depan. Nanti stay tune aja di IG-nya. Selanjutnya, Agustus ini kita puji Tuhannya diundang ke tunangan seseorang. Jadi kita itu saya senangnya itu pertama, bisa dibilang itu pertama kali.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Jadi nanti mungkin kita ada buka apa namanya? Apa sih istilahnya kalau di ada acara kayak gitu? Ada mejanya sendirilah untuk si cheese platter ini.
0: Booth.
1: Iya.
0: Siap.
1: Kayak gitu. Okay. Nah, karena udah ada pernah ada yang undang, saya udah mikir kayak oh kayaknya bagus juga deh kalau ada eventnya. Kami membuka sebuah apa ya ibaratnya yang mau punya event dan splatter ada di situ juga bisa. Gitu.
0: Oke, okay. Sudah bisa kok untuk isi-isi event, isi-isi bazar juga. Betul. Ada kemungkinan bakal ke depan kak ya?
1: Itu sebenarnya pengen, cuman karena saya juga sambil ngajar ya.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin ke depan entah hire karyawan atau di weekend kayak gitu.
0: Oke, okay, siap. Oke. Okay. Wah, mudah-mudahan sukses deh untuk usahanya kak ya. Ini boleh deh. last di spill gimana buat cara belinya, Kak?
1: Oke. Bisa langsung ke IG myplatter.samarinda. Samarindanya full.
0: Oke. Okay. Gitu. Belum ada di ijo-ijo driver gitu ya?
1: Belum.
0: Belum ya. Oke.
1: Okay. Karena waktunya.
0: Oke, okay, siap. Bisa ke Instagramnya ya, teman berdua, myplatter.samarinda. Dan situ request aja, nanti kakaknya langsung balas cepat kok ya.
1: Iya,
0: lumayan responnya ya. Oke, okay, terima kasih Kak Jova. Udah sharing cerita ini soal apa sih cheese platter itu ya, sumpah asing banget di telinga aku tahun berdua. Ternyata makanan yang cukup menarik dan unik juga ya tahun berdua ya. Mudah-mudahan sukses usahanya Kak, sukses juga karirnya ya. Dan nanti aku bakal masih temenin kamu tahun berdua untuk santai siang sampai jam 3 ke sore ya. So stay tune aja 88.5 FM, teman terbaik kamu. Bye Kak.
1: Bye Kak.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Motorsport Indonesia ya, di mana kabarnya teman berdua pebalap Indonesia Aldi Satya Mahendra ya, ini baru aja ada di posisi 10 klasemen pebalap World Supersport World SSP 2026 ya, setelah meraih peringkat ketiga di babak di balapan kedua seri Italia Emilia Romagna di sirkuit Misano Marco Simoncelli Minggu 14 Juni kemarin teman berdua. Jadi tambah 16 poin dari Italia ini ngebuat Aldi yang memperkuat tim AS Blue Crew Racing ya, kini mengkoleksi 95 poin di klasemen pebalap dimana pebalap berusia 19 tahun dari Bantul DI Yogyakarta itu dikuntit ketat pebalap GMT 94 Yamaha Roberto Gracia 93 poin yang bertengger di urutan 11 teman berdua. Persis di atas Aldi ada Jeremy Alcoba Kawasaki World SSP yang mengantongi 100 poin teman berdua. Sementara puncak klasemen masih dihuni pebalap Albert Arenas AS Blue Crew Racing dengan 251 poin. Nah, Aldi sendiri sudah dua kali merebut podium pada World SSP musim 2026. Sebelumnya dia sempat menduduki podium kedua pada balapan kedua Australia di sirkuit Phillip Island 22 Februari. Berikutnya perjalanan Aldi di World SSP 2026 berlanjut ke seri Inggris di sirkuit Leicestershire pada 10 hingga 12 Juli teman pro 2 ya. So kita dukung aja Aldi ya, semoga dia bisa membawa penghargaan juga tuh teman pro 2.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Sampradu penyerang timnas Spanyol Mikel Oyarzabal ini mencatatkan sejarah dengan rekor yang luar biasa tahun berdua pas menghadapi Tanjung Verde di laga perdana grup H Piala Dunia 2026 ya. Tapi catatan ini bukan rekor yang pengen dia torehkan dalam karirnya sebenarnya. Rekor itu dicatatkan Mikel Oyarzabal tahun berdua pas Spanyol bermain imbang tanpa gol kontra Tanjung Verde dalam duel yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Atlanta pada Senin 16 Juni malam waktu Indonesia Barat ya tahun berdua. Jadi Spanyol harus puas bermain imbang 0-0 lawan Tanjung Verde, padahal La Roja tetap dijagokan ya meski nggak menurunkan bintang mudanya Lamine Yamal sejak menit pertama. Di sisi lain Tanjung Verde justru sedang menikmati debut mereka di ajang Piala Dunia. Hasil ini jelas mengejutkan ya, Spanyol yang berstatus juara Euro 2024 gagal membobol gawang negara Afrika dengan populasi sekitar 1,5 juta jiwa tersebut dan cuma membawa pulang 1 poin aja tuh tahun berdua. Nah yang paling menarik juga adalah catatan milik Oyarzabal. Menurut data Opta, penyerang Real Sociedad itu menjalani 30 menit pertama pertandingan tanpa sekalipun menyentuh bola. Jadi benar-benar nol sentuhan. Ngapain dong dia di lapangan ya? Lari-lari doang gitu. Dan catatan tersebut ngebuat Oyarzabal jadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang mengalami hal serupa di Piala Dunia. Rekor yang cukup aneh dan mungkin bakal sulit terulang lagi dalam waktu dekat ya. Yang bikin makin mengejutkan juga selama 30 menit pertama itu Spanyol justru menguasai sekitar 70% jalannya pertandingan, bahkan sampai laga terakhir penguasaan bola mereka mencapai 74%. Jadi walaupun timnya tuh sangat dominan, Oyarzabal ini tetap nyaris sama sekali enggak terlibat di awal pertandingan tahun produ ya, sama sekali tidak menyentuh bola. Nah setelah itu Oyarzabal ini memang mulai lebih aktif. Dia sempat melepaskan 5 tembakan tapi hanya satu yang mengarah ke gawang dan nggak ada yang berbuah gol tuh ya. Bukan cuma Oyarzabal yang tampil kurang maksimal, secara keseluruhan Spanyol juga masih dibayangi masalah lama sulit mencetak gol di Piala Dunia ya. Sejak gol terakhir mereka ke gawang Jepang pada Piala Dunia 2022, Spanyol udah mencetakkan 49 tembakan dan sekitar 2.500 operan di ajang Piala Dunia tanpa menghasilkan satu gol pun. Nah masalah itu sebenarnya udah terlihat pas mereka ditahan 0-0 oleh Maroko di babak 16 besar Piala Dunia 2022 ya, sebelum akhirnya tersingkir lewat adu penalti ya tahun berdua. Dimana statistik tersebut juga kembali menunjukkan satu persoalan besar Spanyol. Mereka sangat dominan dalam penguasaan bola. Mereka yang menguasai bola lah ibaratnya ya di lapangan, tapi masih kesulitan untuk mengubah dominasi itu jadi gol pas tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Ayo teman-teman berdua masih di seputar informasi Piala Dunia nih ya. Tim-tim Asia tampil cukup mengejutkan nih, bisa dibilang di Piala Dunia 2026 ini udah mulai berlangsung dari 11 Juni kan teman-teman berdua. Dan sampai sejauh ini, tahu gak sih kalau 6 wakil Asia yang udah memainkan laga perdana itu belum ada satupun yang merasakan kekalahan teman-teman berdua. Jadi yang terbaru, Iran ini berhasil menahan Selandia Baru dengan skor 2-2 dalam pertandingan yang berlangsung sengit pada Senin 15 Juni malam waktu Amerika atas Selasa 16 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Di hari yang sama, Arab Saudi juga bikin kejutan besar menghadapi Uruguay yang diperkuat banyak pemain bintang Arab Saudi maupun mampu mencuri hasil imbang 1-1, dan hasil ini tentu di luar dugaan banyak orang yang sebelumnya tuh lebih menjagokan Uruguay. Nah, catatan positif Iran dan Arab Saudi makin memperpanjang tren apik wakil Asia di turnamen ini, padahal sebagian besar tim Asia datang tanpa status unggulan kan ya. Sebelumnya Jepang juga menunjukkan kualitasnya saat menghadapi Belanda, sempat tertinggal 2 kali, tapi Samurai Biru ini mampu 2 kali pula menyamakan skor hingga laga berakhir imbang ya. Bahkan Jepang berapa kali menciptakan peluang berbahaya yang nyaris berbuah gol teman-teman berdua. Australia juga enggak mau ketinggalan. Jadi dia sempat bertanding di Sabtu 13 Juni. Skor close ini sukses mengalahkan Turki ya, walaupun sebelum pertandingan banyak prediksi yang memperkirakan mereka bakal kesulitan dan berakhir kalah sih ya. Sementara itu Qatar juga sering dianggap sebagai salah satu tim non unggulan di Piala Dunia 2026, tapi mereka juga berhasil mencuri perhatian ya menghadapi Swiss yang lebih difavoritkan. Qatar tampil disiplin dan mampu memaksakan hasil imbang 1-1. Dari seluruh wakil Asia yang udah bermain, Korea Selatan jadi satu-satunya tim yang berhasil meraih kemenangan. Taeguk Warriors ini ngebuka kiprah mereka dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko teman-teman berdua ya. Tapi walau begitu, perjuangan Asia di Piala Dunia 2026 masih belum selesai. Masih ada 3 wakil lagi yang belum turun bertanding, yaitu Irak yang akan menghadapi Norwegia, Yordania yang melawan Austria nantinya, serta Uzbekistan yang dijadwalkan bakal ketemu sama Kolombia teman-teman berdua. Menarik juga kayaknya buat kita tonton tren positif tim-tim Asia ini bisa terus berlanjut dan ngebuat kejutan lebih besar lagi di Piala Dunia 2026. Karena Indonesia tidak ikut bertanding, ya udah kita dukung yang Asia-Asia aja gitu ya teman-teman berdua ya. Karena kita sama-sama benua Asia, akhirnya di Piala Dunia ya mudah-mudahan yang menang nanti Asia lah sekali-kali gitu ya.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
5: Sumpah, kita ganteng banget gak sih?

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Ada kabar dari FC Rantauan Pro 2 yang katanya sih nih dia ada ngasih-ngasih sinyal gitu. Sinyal apa ya? Jadi dia kemungkinan bakal ngambil jeda nih teman Pro 2, bakal hiatus dari dunia musik ya setelah menyelesaikan rangkaian tour konsernya tahun ini. Jadi penyanyi asal Inggris yang dikenal lewat lagu-lagu hits kayak Shape of You, apalagi lagunya dia banyak lah pokoknya teman Pro 2. Dia mengaku pengen lebih banyak menghabiskan waktu bareng sama keluarganya sih katanya ya. Jadi setelah tour berakhir, Ed Sheeran berencana mengurangi aktivitas musik untuk sementara. Ya, dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada penggemarnya yang selama ini setia mendukung perjalanan karirnya hingga bisa berada di titik sekarang tahun kedua, dan keinginan untuk rehat ini muncul karena Ed Sheeran pengen lebih dekat dengan sang istri dan kedua putrinya, Liara Antarctica Seaborn Sheeran dan Jupiter Seaborn Sheeran. Wis, namanya cakep ya. Selama menjalani tour dunia sepanjang 2026, jadwalnya padat ya. Jadi dia gak cukup sering gitu harus berpisah dengan keluarganya dalam waktu yang lama tahun kedua. Jadi quality time atau waktu bareng sama keluarganya itu agak kurang. Nah, sebenarnya ini bukan kali pertama Ed Sheeran mempertimbangkan untuk hiatus. Di 2015 dia juga sempat ngambil jeda setelah merilis album Multiply. Kemudian setelah menyelesaikan tour dunia album Divide, Ed Sheeran kembali vakum dari dunia musik ya di periode 2019 sampai 2021. Nah, karena itu jika nantinya Ed Sheeran ini benar-benar untuk rehat lagi, itu bukan suatu hal yang mengejutkan juga sih ya, karena untuk Ed Sheeran sendiri meluangkan waktu bareng keluarga tampaknya jadi prioritas yang gak kalah penting dibanding sama kesuksesannya di dunia musik. Tapi sebenarnya Ed Sheeran hiatus gak ada ruginya sih kayaknya buat dia ya Tom Prado. Apalagi untuk orang yang punya karya gini, itu kan royaltinya jalan terus. Kamu duduk aja udah jadi passive income. Ya makanya bikin karya Tom Prado ya. Aku masih bakal bagiin lagi informasi-informasi terupdate lainnya ya seputar dunia hiburan buat kamu. So keep stay tune aja.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan cerita. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

2 ada kabar terbaru dari Baskara Putra alias India. Ya, ini abang aku. Iya, vokalis Fizz sekaligus project India juga tahun 2 ya. Yang mana dia berhasil nih menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Musisi asal Indonesia ini sukses ngebawa pulang penghargaan dari ajang Music Award Japan 2026 ya, yang digelar di Toyota Arena Tokyo Jepang pada 13 Juni lalu. Jadi di acara itu tahun 2 India memenangkan kategori Special Awards Indonesian Popular Music ya, berkat lagu Cerita Kita Tak Jauh Berbeda, Everything You Are, ya, lagu yang jadi andalan dalam mixtape Doves 25 on Blank Canvas 2025 ini. Memang ngedapatin sambutan luar biasa dari pendengar musik Indonesia dan udah mengumpulkan lebih dari 408 juta kali di pemutaran Spotify Teman Berdua ya. Dan kabar kemenangan ini pun langsung disambut antusias sama penggemar atau fansnya setelah diumumkan lewat akun Instagram resmi Music Awards Japan. Bukan cuma nerima penghargaan aja, jadi India ini juga ngedapetin kesempatan tampil di atas panggung Music Awards Japan 2026. Dia ngebawain lagu Everything You Are ya, bareng sama para musisi pengiringnya. Ada Madukina, Adrian Mahendra Putra, Kusuma Weda, Widiana, Janitra, dan Chika Olivia juga tahun 2. Yang penampilan tersebut berlangsung di hadapan audiens internasional, diisi banyak musisi ternama juga dari berbagai negara. Salah satu nama besar yang turut hadir itu ada penyanyi asal Inggris, ada Sam Smith di situ ya. Dan dari akun Instagram pribadinya juga, Baskara ini sempat ngebagiin berbagai momen selama berada di Jepang, salah satunya saat berfoto bareng sama Atsushi Yanaka, pemain bariton sax pounce dari grup SKL legendaris Jepang tuh, yaitu Tokyo SKL Paradise Orchestra. Dia juga mengunggah foto bareng sama Grimes. Ya, di mana di unggahannya itu Teman Berdua, Baskara ngaku masih sulit percaya bisa ada di tengah para musisi yang selama ini cuma dia kagumi dari jauh. Dia bahkan mengaku sempat berapa kali itu berpapasan ya bareng sama mereka, tetapi terlalu gugup untuk menyapa lebih jauh atau meminta foto bersama. Yang mana menurutnya pengalaman ini jadi pengingat kalau dia tuh masih punya banyak hal yang harus dipelajarin sebagai musisi. Menyaksikan langsung penampilan para musisi dunia ini tuh membuat dia makin termotivasi untuk terus berkembang dan bekerja lebih keras lagi pastinya ke depannya. Dan prestasi India ini juga jadi melanjutkan jejak positif beliau ya di Music Awards Japan ya, mewakili Indonesia juga pastinya Indonesia juga ya. Sebelumnya tuh di 2025 sebenarnya sempat ada musisi lain yaitu Salma Salsabil yang berhasil meraih penghargaan yang sama lewat lagu hitsnya Bunga Hati tuh Teman Berdua ya. Kita dengerin yuk lagunya yang ini yang meraih penghargaan Teman Berdua, Everything You Are dari Hindia.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah luwe tuh keterasan.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
5: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
4: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
6: Astaga, baunya dari mana sih?
4: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
5: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Kalian berdua tahu kan lagu terbarunya Adrian Khalif yang judul 2001 kali itu kayaknya lagi akhir-akhir ini sering sih di medsos aku masih sering digunain untuk backsound konten gitu teman berdua di media sosial ya. Selain yang lagi hype sekarang sih jalan-jalan dengan sepatu radaku sampai muak dengerinnya ya teman berdua. Nah ini lagunya udah dibuatin musik video ya. Jadi ada MV-nya tuh teman berdua, MV terbaru dari Adrian Khalif untuk lagu 2001 kali rilis resmi baru aja kemarin kayaknya 12 Juni ya tahun 2002 ya. Dimana video ini udah tayang di kanal YouTube-nya Emotion Entertainment. Ya, setelah sebelumnya tuh sukses ngebangun antusias publik selama beberapa pekan ya. Dan tema yang diangkat untuk musik videonya sendiri ya pokoknya ini temanya dekat gitu ya teman-teman sama realitas kehidupan banyak orang yang ngebuat 2001 ini ngedapetin tempat di hati para penikmat musik lah ya. Gak sedikit tuh pendengar yang ngerasa terhubung dengan lirik dan cerita yang disampaikan Adrian di lagu tersebut. Ya untuk video musik sendiri ini mengajak kolaborasi antara ini ya teman-teman pemerannya Asmara Genzi, Akila Kalista dan Fatah Shah ya, yang jadi pemeran utama di situ. Jadi keterlibatan dua anak muda yang lagi populer juga nih memicu rasa penasaran pastinya untuk para penggemar untuk langsung nengok gimana sih musik videonya. Jadi Akila sama Fatah di sini nampilin chemistry yang kuat ya, mereka kayak merankan pasangan yang menghadapi berbagai konflik dan perbedaan pandangan gitu tapi tetap punya ikatan emosional yang membuat keduanya sulit berpisah ya. Cuplikan juga informasi mengenai video musik ini juga ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial, banyak penggemar yang banjiri kolom komentar akunnya Adrian Khalif untuk menanyakan gitu ya jadwal perilisan yang mengungkapkan ketidaksabaran mereka menantikan tayangan penuh video itu. Tapi sudah tayang kok kayaknya teman produk apa belum ya nanti bisa dicek lagi. Yang jelas sih ini Adrian mengaku terharu melihat respon yang diberikan sama para pendengarnya untuk lagu terbarunya dia ataupun video musik 2001 kali yang menurutnya dukungan itu terus mengalir jadi motivasi juga tuh untuk dia dan seluruh tim produksi untuk lebih semangat lagi berkarya ke depannya ya tahun kedua. Oke, kamu ada yang suka gak sih sama lagu ini?

momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

EXO alias Do Kyung Soo. Ini kabarnya dia bakal ngerilis album solo terbarunya di tahun 2026 ini. Ada yang nungguin gak sih teman pra 2? Dan ini dipastiin dia bakal comeback di Agustus 2026. Dan saat ini dia lagi sibuk gitu ya mempersiapkan album barunya tersebut. Dan kabar ini udah dikonfirmasi langsung juga sama agensi yang menaungi Dio, yaitu Build Z Way Entertainment tahun pra 2. Agensi membenarkan laporan

tersebut termasuk rencana bulan perilisan album terbarunya ya. Jadi album solonya ini bakal rilis pada Agustus dan karya musik tersebut akan jadi album terbaru Dio setelah album Bliss yang dirilis pada Juli 2025 ya. Setahun setelahnya nih akhirnya ada album barunya lagi teman berdua. Yang mana perilisan album ini juga menyusul rangkaian acara fan meeting yang rencananya digelar mulai Agustus juga. Sebelum comeback ini, Dio aktif bareng sama EXO lewat album solo studio ke-8, juga tour global Exoplanet 6 EXO Horizon yang tiketnya tuh ludes di berbagai kota besar Asia. Jadi dia bareng sama anggota grup K-pop tersebut juga baru aja mengunjungi Indonesia beberapa waktu lalu tuh tahun berdua ya. Dan EXO sendiri di ketahui sukses ngegelar konser di Indonesia Arena Jakarta awal bulan Juni ini. Selain aktif musik, Dio juga tampil di berbagai program-program TV termasuk di TVN ya, ada GRRB Rip What You Sow yang tayang pada 19 Juni lalu tahun 2. So buat kamu yang penasaran gimana sih nih album barunya dia atau rilisan terbarunya, kita tungguin aja kali ya tahun 2, sebulanan lagi nanti bakal lihat comebacknya Dio. Dan aku mau pamit juga deh tahun 2, masih hujan, masih cukup deras di seputaran M. Yamin, kayaknya merata juga seluruh kota Samarinda, apakah lagi hujan sekarang ini? Dan katanya air udah mulai naik ya, ada berapa yang mungkin genangan airnya udah mulai tinggi tuh teman berdua. So buat kamu yang lagi di perjalanan pulang atau lagi ada kegiatan tertentu di luar ruangan, hati-hati aja pelan-pelan teman berdua, atau kejalanan licin juga ya. Dan kalaupun banjir kayaknya mending memang harus tunggu sampai surut dulu ya, takutnya motor kita rusak ntar ya atau kendaraan kita rusak teman berdua. Aku mau pamit dulu, jangan kemana-mana, habis ini masih bakal ditemenin lagi sama Sarah berikutnya untuk bawain program-program Pro 2 masih hadir buat kamu sampai tutup acara di jam 12. See you, bye.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

Dari kawasan Siare Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang menuju sore ceria nih ya. Nah, biasanya teman Pro 2 aku bakal ngebacain informasi buat kamu ya. Dan di luar lagi hujan, jadi buat kamu hati-hati di jalan teman Pro 2. Kalau lagi naik motor jangan lupa pakai jas hujannya dan jangan ngebut-ngebut karena jalanan lagi licin. Takutnya banjir juga ya. Tadi aku ada lihat sih ada beberapa genangan gitu. Semoga tidak naik banjirnya. Dan informasi pertama teman Pro 2 ini dari Bank Indonesia dan People Bank of China yang sepakat memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral guna mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat teman Pro 2. Jadi Indonesia dan Tiongkok resmi meluncurkan pembayaran QR lintas batas serta memperkuat sistem pembayaran internasional nih. Dia pakai partisipasi dari bank-bank gitu ya teman Pro 2 dalam cross border interbank payment system. Jadi langkah ini tuh diharapin buat transaksi perdagangan, investasi, pembayaran lintas negara itu bisa jadi lebih cepat dan efisien. Jadi itu tuh bakal mendukung stabilitas keuangannya teman Pro 2 dan kerjasama ekonomi Indonesia Tiongkok di masa depan.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Indonesia berpotensi menjadi negara pertama nih teman Pro 2 ya di dunia yang menggunakan CNG. CNG ini compressed natural gas ya. Ini 3 kilo sebagai bahan bakar memasak pengganti LPG 3 kilo nih teman Pro 2. Jadi Kementerian SDM ya saat ini tengah menyusun peta jalan transisi energi buat penggunaan CNG ini teman Pro 2. Biar diterapkannya secara aman, efisien, terus mudah untuk adaptasinya oleh masyarakat. Jadi langkah ini tuh teman Pro 2 jadi bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memanfaatkan sumber daya gas alam dalam negeri. Jadi tabung CNG 3 kilo itu nantinya bakal menggunakan teknologi tipe 4 berbahan serat fiber yang lebih ringan teman Pro 2, yang pasti lebih kuat juga dan mampu menahan tekanan gas tinggi. Jadi selain itu juga masyarakat nggak perlu mengganti peralatan memasak karena sistemnya itu gampang banget teman Pro 2, karena dirancang tetap kompatibel dengan pelengkapan yang sudah ada tuh.

0: Taulah ikam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah. Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Taulah ikam.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Ada titik-titik di ujung doa dari Solfri Adi menemani kita di sore yang hujan ini, teman Pro 2 ya. Di liburan ini sudah lagi liburan, terus hujan. Enak banget tuh teman Pro 2. Ya pilihannya cuma dua. Kamu mau tidur atau mau makan mie instan tuh ya. So ini juga ada teman Pro 2 dari Menteri Dalam Negeri nih ya, Muhammad Tito Karnavian, yang resmi menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan pemerintah daerah teman Pro 2 untuk memfasilitasi serta menginisiasi kegiatan nonton bareng atau nobar ya teman Pro 2 untuk Piala Dunia 2026 sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing wilayah nih. Jadi surat edaran yang diterbitkan pada 14 Juni 2026 teman Pro 2 itu mengimbau kepala daerah untuk menggerakkan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan nobar. Jadi dukungan yang dimaksud itu kayak nyediain sarana prasarana, terus pengaturan lalu lintas, ada penjagaan kebersihan juga teman Pro 2, karena kan biasanya kalau nobar takutnya nih, karena nobar kasihkan nobar makan kacang, minum air putih, minum pokoknya minuman kemasan gitu ya. Nah, itu biasanya buangnya tidak pada tempatnya gitu. Jadi harus ada penjagaan kebersihan, terus kebutuhan teknis lainnya biar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar tuh teman Pro 2. Dan dalam surat itu ya, pemerintah daerah juga diminta berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah untuk memastikan keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat selama acara yang berlangsung. Jadi Pak Tito menilai momentum Piala Dunia ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah teman Pro 2. Makanya dia mengajak beberapa elemen masyarakat gitu ya, mulai dari pelaku UMKM, dunia usaha, BUMD, sampai komunitas kepemudaan untuk terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, udah nobar di mana aja nih? Apalagi kan kemarin sempat rame juga tuh Jepang lawan Belanda, terus yang baru-baru aja nih Spanyol imbang gitu ya lawan Cape Verde. Jadi kayak seru banget di Piala Dunia tahun ini. Masih belum kelihatan siapa yang akan bersinar banget, tapi so far kayaknya Jerman masih oke banget nih mainnya karena 7-1 kemarin teman Pro 2. Dan aku mau infoin juga nih buat kamu teman Pro 2 ya, kalau azan asyar ada di jam 15.40.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, Sun

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama suara Sir Habibi. Informasi pertama, Timnas Cape Verde menyetak sejarah pada debutnya di Piala Dunia 2026 setelah menahan imbang Spanyol tanpa gol dalam laga grup H di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Hasil tersebut menjadi poin pertama Cape Verde di ajang Piala Dunia. Meski terus berada di bawah tekanan, skuad berjuluk Blue Shark mampu meredam dominasi Spanyol yang menguasai 65% penguasaan bola dan melepaskan 27 tembakan sepanjang pertandingan. Penjaga gawang Fuzinha menjadi sosok kunci di balik keberhasilan Cape Verde mengamankan hasil imbang. Penampilannya di bawah Mistar membantu tim debutan tersebut meraih satu poin berharga dari salah satu unggulan turnamen. Informasi selanjutnya, Kwon Bi mengumumkan pensiun dari industri hiburan Korea Selatan dan memilih menjalani kehidupan sebagai warga biasa. Mantan anggota CLC tersebut menyampaikan keputusan itu melalui surat yang diunggah di Instagram. Dalam pesannya, Bin menjelaskan bahwa ia ingin secara langsung menyampaikan kabar tersebut kepada para penggemar yang selama ini telah mendukung perjalanan karirnya. Pengumuman ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang beredar mengenai aktivitas dan masa depannya di dunia hiburan. Informasi terakhir, pemerintah Inggris resmi mengumumkan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada musim semi 2027 dan mencakup sejumlah platform populer seperti Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan X. Langkah ini menjadi Inggris mengikuti sejumlah negara lain yang telah lebih dulu menerapkan pembatasan serupa termasuk Australia, Indonesia, Malaysia, dan Prancis. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya meningkatkan perlindungan anak di ruang digital dan mengurangi dampak negatif media sosial terhadap kelompok usia muda. Itu dia teman Pro 2 Update kali ini.

Merapat di jam 4 teman Pro 2 ya, waktunya kamu untuk berhati-hati di jalan karena sudah kan ini lagi libur ya teman Pro 2. Sorry ya. Tapi waktunya kamu untuk ya tetap berhati-hati di jalan ya karena sudah ya walaupun sudah apa reda hujannya teman Pro 2 tapi masih ada banjir di beberapa lokasi ya. So hati-hati aja pokoknya di jalan teman Pro 2. Dan di jam segini biasanya aku membagikan informasi tentang seseorang yang biasanya untuk kita tuh kayak ih kok dia bisa ya gitu. Ini adalah inspiratif gitu ya teman Pro 2. Yang di mana? Ada pembalap muda nih teman Pro 2 asal Sleman yaitu Muhammad Kiandra Ramadipa yang kembali mengharumkan nama Indonesia setelah meraih kemenangan di ajang Moto3 Junior World Championship 2026 di sirkuit Estoril Portugal tuh ya. Jadi dia memulai balapannya dari posisi ke-7 dan Kiandra tampil impresif sampai dia berhasil merebut posisi terdepan dan mengibarkan merah putih di podium tertinggi. Mantep banget tuh. Nah jadi teman Pro 2 ya, di jam 4 ini aku bakal ngebahas soal Kiandra soal Kiandra Ramadipa ini ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ikut misalnya kayak kayaknya seru deh Bi, ini si Kiandra bisa banget ya teman Pro 2. Siapa tahu kamu mau kayak ada nih Bi informasi, boleh gabungan di WhatsApp kami, di Instagram kami, di Live Digital juga boleh. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol teman Pro 2. So stay tune terus 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Obrolan

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa Cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Cepat cek budaya.

0: Altiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Jadi teman Pro 2 ya, hasil yang membuat Kak Kiandra Ramadipa ini mengantarkannya naik ke peringkat kedua klasemen sementara Moto 3 Junior World Cup Championship 2026 dengan 51 poin. Jadi hanya terpaut 7 poin ya dari pemuncak klasemen. Jadi prestasi ini semakin negasin nih ya kalau potensi besar pembalap berusia 16 tahun tersebut sebagai salah satu talenta masa depan balap motor Indonesia di level dunia nih teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang belum tahu nih ya profilnya dari Kak Kiandra Ramadipa nih ya. Dia itu pembalap kelahiran 4 Desember 2009 tuh teman Pro 2 ya. Dan di kejuaraan Red Bull Rookie Cup 2026 Kiandra genap berusia 16 tahun dan telah tertarik dengan dunia balap teman Pro 2 sejak dia kecil. Ketika ayahnya mengajak dia untuk nonton balapan BMX tuh. Nah selain itu teman Pro 2, kakak perempuannya juga merupakan mantan pembalap ya teman Pro 2, sehingga menambah ketertarikannya lah ya di dunia balap. Jadi saat itu dia mulai mengikuti berbagai ajang balap motor tuh. Jadi memang dari keluarganya sudah seperti itu teman Pro 2, makanya dia mulai kayak kayaknya seru deh kalau kelanjutin.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet! Hah? Tuh kan...

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Masih ngebahas dari Kiandra nih. Yang Kiandra ini ternyata teman Pro 2 debut balapnya itu sejak tahun 2013. Jadi dia mulai berusia sangat muda banget gitu ya, dan dia mengawali perjalanan karirnya dari berbagai kejuaraan seperti MX National Championship pada tahun 2014 dan BMX Cross Championship pada tahun 2015. Terus dia ngelanjutin kompetisi di ajang Junior Mini Prix dan Mini Moto Regional Championship pada tahun 2017, dan di tahun 2018 dia mulai menunjukkan potensinya dengan meraih 2 kemenangan di Regional Mini GP Championship. Jadi dia masuki tahun 2019 sampai ke 2021 tuh ya. Jadi Kiandra aktif di kejuaraan nasional seperti One Prix dan Yamaha Cup Race, dan di kompetisi One Prix National Championship dia menjadi berhasil runner up ya teman Pro 2 di kategori rookie tuh.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Oke, teman Pro 2 itu aja ya. Dari Kiandra Ramadipa tadi sebagai anak muda yang berprestasi gitu ya, teman Pro 2 bisa membawa harum nama Indonesia ya ke kancah dunia dengan dia bisa menjuarai ajang Moto3 Junior World Championship 2026. Dan setelah ini teman Pro 2 ya, di jam 5 aku bakal balik lagi nanti bersama teman-teman dari Broadcasting School dan aku tidak akan sendirian. Jadi kamu harus stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Sesuai janjiku teman Pro 2, aku gak bakal sendirian nih. Karena di depan aku sudah ada siapa nih?
1: Ada Rida dan
2: Selin.
0: Hai. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya?
0: Aku lagi agak ngantuk aja.
1: Kelihatan sih dari tadi.
2: Saya kira kakak lagi ada masalah ya.
0: Jadi aku ngantuk banget karena tadi malam juga kan jaga malam ya. Jadi sampai jam 12 terus tidurnya agak kurang.
1: Oh, kurang ya, Kak. Dan hawanya nih kayaknya enaknya juga buat tidur ya.
0: Bener. Bayangkan dari jam berapa tadi ya? Jam
1: siang deh kayaknya.
0: Siang-siang tuh jam setengah duaan deh. Wow. Kalau enggak salah tuh hujannya sudah deras banget, kan. Jadi pas deras banget, aku kayak kayaknya ini enaknya tidur.
2: Iya, adem-adem ayam ya.
0: Daripada kita harus yapping, tapi hari ini kita bakal ngomongin soal yapping.
1: Yapping itu apa sih gitu?
0: Karena aku jujur baru tahu ini bahasa baru nggak sih yapping ini?
1: Iya, bahasa baru karena itu kayak sebutan para Gen Z sih kalau lebih tepatnya. Okay. Jadi kalau misalnya kita tuh kayak tipe orang yang banyak omong tuh sebutnya kayak kamu tuh yapping terus ya kayak gitu. Okay. Tapi nggak tahu sih itu untuk konteks apa aja. Tapi kalau misalnya orang banyak omong selalu disebut yapping.
0: Walaupun ngomongnya bermanfaat.
1: Iya, yapping.
0: Oh, gitu ya? Oke, okay, nanti kita akan cari tahu ya teman Pro 2.
1: Iya. Yapping itu apa ya?
0: Gitu. Nah, kalau Rida sama Selin sendiri mungkin ada nggak sih punya temen yang kayak dia tuh bisa non-stop setengah jam tuh ngomong aja?
2: Ada, Kak.
1: Aku ada juga sih.
2: Ada, Kak.
1: Jangan banyak.
2: Ada, Kak.
0: Jangan-jangan kalian.
2: Iya, aku sendiri juga. Nanti,
0: Kak. Karena jujur aku tuh sering habis energi gitu loh kalau disuruh yapping tuh. Makanya aku biasanya menyiapkan energi.
1: Betul, juga betul. Orang yang kayak gitu. Tapi kalau aku tipe orang yang kalau yapping tuh hanya ke orang tertentu gitu. Okay. Jadi nggak ke semua orang. Dan menurut aku juga yapping tuh buat ngabisin energi juga sih, Kak.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Capek gitu.
1: Capek.
0: Gitu.
1: Kadang ada rasa kalau habis selesai ngomong tuh kayak astaga, aku dari tadi banyak ngomong kayak gitu.
0: Atau enggak ngerasa gini kayak ngomong apa ya?
2: Iya, ngomong apa ya? Kalau saya malah jadi keterusan loh, Kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Jadi kamu terus aja gitu.
2: Iya, sejam. Terus
0: enggak
2: apa-apa gitu. Habisin
0: habis,
2: kan?
0: Terus habis energinya, habis energi orang juga biasanya.
2: Iya lagi.
0: Aduh, tapi BTW iya, ada gak sih teman-teman kalian yang mungkin, aku tuh punya teman justru dia itu energinya ke-recharge kalau dia ngobrol sama orang.
1: Aku juga begitu tapi.
0: Oh iya?
1: Iya, menurut aku kalau aku sudah cerita ke orang dan aku yapping tuh kayak aku bisa nambah semangat aku lagi gitu loh. Dari okay, yang tadinya energi aku habis, tapi aku bisa yapping lagi kan. Itu berarti energi aku tuh udah terkumpul lagi kayak gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
2: Iya.
1: Tapi dibalik semua itu kadang aku juga punya rasa gak enak. Kan kayak gak semua orang kan bisa nerima yapping kita.
0: Betul.
1: Jadi kayak yang, maaf ya tadi aku kebanyakan ngomong. Maaf ya tadi aku kebanyakan yapping. Aku selalu kayak gitu. Karena memang dan dasarnya tuh aku tuh tipe orang yang gak enakan. Kayak gitu. Jadi okay, setiap habis yapping aku selalu mengakhiri dengan kata maaf.
0: Oke. Kalau Selin gimana?
2: Kalau setiap banyak yapping sih kayak ya udah, soalnya kan dia juga balas yappingan saya gitu kan.
0: Okay.
1: Kayak jadi, dia di dua sisi
0: iya,
1: gitu ya.
0: Sama-sama yapping dulu.
2: Iya, soalnya sama-sama suka banyak bicara lah.
0: Oke, okay, berarti sama-sama ekstrovert tuh. Mungkin mungkin orang-orang di sampingnya yang ngerasa kayak ngomong terus.
1: Dalam hatinya ada lakban enggak ya ini?
0: Kan lagi nongki tuh ya biasanya. Lagi nongki terus ada orang yapping itu tuh biasa kayak kenapa sih ribet banget ini di kursi sebelah.
1: Jujur aku mau cerita ya, Kak. Jadi kenapa, aku punya teman memang sih kita tuh kan jarang ngumpul dan sekali ngumpul tuh kayak rame banget. Waktu itu pernah ngumpul di adalah suatu kafe kayak gitu kan. Terus tuh tipe orang dia tuh yang kalau ketawa tuh keras banget, Kak. Jujur aku tuh kayak ngerasa kayak aduh, orang ini bakal terganggu gak ya sama obrolan kita. Tapi kan ibarat kayak kita juga jarang ngumpul kan ya. Jadi kalau sekali ngumpul tuh kayak kebanyakan yapping dan kayak ketawanya lepas banget.
0: Biasanya begitu tuh memang.
2: Saya juga.
0: Kayaknya memang semua orang seperti itu deh teman Pro 2. Tapi memang ada apa ya namanya, mungkin lebih ke arah kita kan di tempat yang umum. Gitu. Memang kita harus punya batasan sih sebenarnya.
2: Soalnya Kak, saya gak bisa diem, Kak.
1: Masa kayak kecilin bang suaranya, jangan kayak gitu, gak enak sama orang lain kayak gitu.
0: Berarti itu tipe Selin banget itu.
2: Gak bisa.
0: Jadi ya kan. Jadi oke teman Pro 2 ya, jadi kita bakal ngobrolin soal itu di sore ini ya, di sore ceria. Jadi buat kamu yang mau gabungan bisa banget di WhatsApp kita di mana tuh?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau di Instagram kita di mana?
2: Di @RRI Pro 2 sama Rinda.
0: Yes, dan di aplikasi RRI Digital.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo, aku botol A.
2: Yang lagi tuh, yang pink pastel.
1: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
3: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
1: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
3: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
4: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
1: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
5: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Biasanya kalau kita yapping sama temen, itu kan kita jadi suka banyak bicara. Nah itu akhirnya kita bisa lepasin stres kita gak sih?
1: Setuju, setuju. Karena kemarin baru aja tuh.
2: betul,
1: tadi malam tuh aku sama teman-temanku kan ngumpul di sini. Jadi kayak, kayaknya kita perlu ngumpul karena sudah lama banget gak ngumpul. Dan akhirnya kita ngumpul kurang satu personil sih sebenarnya, tapi akhirnya bisa mengeluarkan semua unek-unek gitu, rame-rame kayak, akhirnya sampai kayak Kavera pun kayak nyaringan.
2: Soalnya baru ketemu lagi ya, excited.
1: Kayak, gitu. Kalau kalian sendiri pernah nggak sih punya momen yang kayak gitu, yang kayak?
3: Kalau aku sering banget.
1: Oh iya.
3: Kan posisi juga kayak zaman-zaman SMA sekarang tuh harus juga fokus kan, harus juga bagi waktu juga. Terus masih ada teman yang kayak strict gitu, kadang nggak diizinin juga sama orang tuanya. Jadi kalau misalnya sudah sama-sama diizinin, kayak wah aku excited banget. Dan kemarin baru aja sih tidur rumah teman bareng, literally kayak kita tidur di jam 2 malam. Kita ceritaan, habis itu kita bangun jam 6 subuh, habis itu jam 7 ngapain, kita berenang.
1: Jadi kayak banyak apa ya,
2: agendanya kalo, kegiatannya kalo, full
1: betul. Dan kalau ketemu sama teman sendiri tuh kayak gimana ya, kita tuh nggak bisa, bahkan bisa sampai oversharing gak sih?
3: Iya, gak enak sih sebenarnya. Iya. Apalagi kalau misalnya di rumah orang gitu kan, kita kayak terlalu ribut, kadang juga gak enak sama orang tuanya.
1: Makanya kita tuh kadang sampai lupa sama waktu, kayak jam segini aja banget. Tadi kan jam 2 kan. Aku tuh pernah kayak ngerasa, ih capek lagi nongkrong gitu kan. Ya udahlah gak apa-apa, ikut aja sama temen-temen gitu. Jam 7, jam
2: 7. Terus lupa waktu.
1: Iya, awalnya aku tuh mau gini Selin, kayak jam 11 dah aku pulang, jam 10 deh gitu kan. Terus tiba-tiba pas lagi ngobrol-ngobrol baru kayak, jam berapa nih? Duh, 12:30. Loh, kok lewat?
2: Malam mana itu, Kak, sudah.
1: Kok lewat jamnya?
3: Tadi malam banget, tadi malam aku ngumpul kan sama kakak-kakak. Jadi aku tuh punya kayak kelompok tari gitu. Tadi malam kita habis bakar-bakar buat merayakan tahun baru Islam juga. Habis itu kita main Uno tuh, mulainya di jam berapa ya? 12:30. Gak kerasa tiba-tiba jam berapa? Jam 12:30.
2: Waduh.
3: Iya, itu kayak
2: udah tidur ya,
3: enggak tidur.
1: Untung enggak pingsan ya, teman-teman. Sekarang kayak sudah pingsan ini nggak datang lidahnya habis itu. Tapi btw kalau kita ngomongin soal yapping, berarti kan pasti ada positif ada negatifnya.
3: Iya betul.
1: Salah satu negatif yang dari aku mungkin lebih ke arah ya oversharing tadi. Karena itu kita saking excitednya ngobrol
2: sudah kelupaan.
1: Betul, sama kita ngerasa kayak kita ngomong apa ya tadi?
3: Iya, kadang kayak seharusnya hal yang tidak kita omongkan jadi teromongkan gitu.
1: Betul. Bahkan ada temen juga yang pasti ngerasa kayak, kok kamu terus yang ngomong, aku
3: juga mau cerita kali ini. Dan kadang kalau misalnya kita yapping ke orang yang salah, takutnya hal yang kita ceritakan itu malah jatuhnya tuh kayak negatif untuk dia, kayak gitu.
1: Setuju.
3: Apalagi kalau misalnya sampai nyebar ke orang lain tuh, aduh.
1: Itu banyak sih. Udah kalau kayak gitu,
3: kalau aku langsung
1: aja.
3: Iya, aduh.
1: Zodiakmu apa?
3: mau tahu nih.
1: Kita nanti deh kalau main zodiak. Tapi intinya memang kayak gitu sih. Kita tuh apa ya namanya, kita yapping ke teman. Artinya tuh kita percaya banget gitu. Jadi jangan sampai hanya apa ya, ya mungkin memang ada beberapa salah kita karena kita oversharing karena yapping tadi kan.
2: Kalau mau sih yappingnya ke teman yang deket aja, yang paling sering dipercaya.
1: Kalau anak zaman sekarang ngomongnya apa ya, teman kandung.
3: Teman kan, iya gitu bahasa ya, teman kandung. Bahkan kalau misalnya bahasanya temen sama sahabat tuh kayak udah beda juga tau Kak.
1: Oh iya?
3: Iya, kalau misalnya sahabat mungkin kayak yang udah bener-bener plek banget, kemana-mana tuh bareng. Kalau temen tuh kayak ya teman kelas,
2: kayak bestie gitu ya.
3: Iya.
1: Kayak, berarti kayak sudah, ya udah kalau temen berarti hanya sekedar kenal.
3: Iya betul, kayak ngobrol ya sudah ngobrol seperlunya
1: jadi
3: aja.
1: Jadi gak mungkin kayak bisa sampai berdua hang out.
3: Iya, enggak, ya? Itu mungkin. Berarti sama sahabat.
1: Oke. Ilmu baru, teman. Ilmu baru, teman berdua. Karena kalau kita apa ya, memang ketika kita yapping itu walaupun sama teman, sama sahabat, memang kita harus ada filternya dikit sih kalau menurutku.
3: Betul.
1: Kadang tuh kita oversharing. Gini aja deh, kalau kita ngobrol sama orang tua kan kita gak mungkin semuanya kita ceritain.
3: Iya.
1: Sebenarnya sama itu, caranya tuh sama teman berdua. Kalau ngobrol sama teman juga harusnya kita filter juga.
3: Iya betul.
1: Karena gak tahu misalnya nih, takutnya walaupun sama teman dekat terus kita ada slack dikit.
2: Takutnya malah tersebar, salah paham.
1: Tersebar gitu.
2: Salah paham, tersebar.
1: Pernah gak sih kalian kayak cuman dengerin cerita tapi dibawa-bawa sama orang? kayak misalnya nih, kayak dia lagi ngomongin orang, terus kita cuma dengerin gitu. Nanti pas nyampe di orangnya sana, kita juga ikut ngomongin. Oh,
3: aku pernah, tapi kayak nggak terlalu bergelimpuk di situ sih. Tapi aku juga pernah di posisi itu. Tapi kayak yang kok jadi gue yang kena juga kayak gitu.
1: Ya udahlah gitu loh ya teman pro 2, kalau mau yapping, yappingnya sama yang deket-deket aja. Y-D-D-A.
2: Yang deket-deket aja. Bukan YTTA ya.
1: Bukan.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah, boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

0: Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Mitos atau fakta?

0: atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan, bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
1: Mitos atau

0: Nah teman pro 2, tadi kan kita sudah ngobrol banyak tentang ngeping dan sekarang kita mau masuk ke tebak suara. Apakah bisa tertebak itu suara siapa nantinya?
1: Ini nanti surprise.
0: Iya, surprise.
1: Artis banget ini nanti. Jadi buat kamu teman pro 2 yang lagi di jalan, yang lagi di mobil gitu ya, lagi dengerin kami, bisa juga ikut-ikutan untuk tebak suara.

0: Tebak ini suara siapa? Yuk ikut-ikut terus. Halo, permisi, aku boleh kenalan dulu?
1: Boleh.
0: Nama kamu siapa?
1: Adele.
2: Ula.
0: Jadi di sini aku bakal ngasih kalian berdua challenge buat nebak ini suara siapa. Udah siap?
1: Siap.
0: Dengerin ya.
3: Ayo satu. Kita tebak. Hitung ya.
0: Sama-sama ya. 1, 2, 3. Raisa. Oke, betul. Kok kalian bisa tahu kenapa tuh?
1: Karena sering dengerin.
0: Oh, jadi kalian kayak
2: lewat FYP juga.
0: Oh, pendengar setia banget ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, ternyata kalian berdua sama-sama bisa nebak. Terima kasih ya.
1: Iya.
0: Aku Rida, kembali ke studio.

0: Nah, itu tadi ya.
1: Excited banget ya kakaknya buat menjawab ya.
0: Itu heboh banget.
1: Iya, heboh banget.
2: Excited.
0: Mereka lah yang jago yeping itu sepertinya.
1: Sudah ketahuan dari suara-suaranya ya, Kak ya.
0: Bener. Udah nyaringnya, powernya sudah. Ah, power yeping ini memang. Tapi BTW, emang Celine bisa nebak tadi langsung?
2: Udah bisa tahu sih itu suara Raisa kan.
0: Khas ya.
1: Khas banget.
0: Jujur aku enggak tahu. Aku enggak tahu lagunya kan, tapi karena aku tahu itu suara
1: suaranya.
0: Raisa. Raisa nih. Gitu. Apalagi dia belakangan ini kalau kita ngomongin soal Raisa, Raisa setelah album yang ini loh, album yang awal
1: apa tuh?
0: Awal kisah selamanya yang sama Barsena.
1: Aku enggak tahu judulnya, tapi kalau aku dengar suaranya atau musiknya itu, kayak aku tahu. Begitulah, Kak.
0: Nah, pokoknya di album itu setelah album itu Raisa banyak banget kayak ngeluarin lagu-lagu sampai sekarang.
1: Dan semua lagunya tuh kayak relate banget gak sih tentang perasaan. Ya. Apalagi kalau misalnya lagi mau galau, dengerin aja lagu Raisa.
0: Bener banget, kayak Raisa dari dulu, pokoknya spesialis galau. Jadi buat kamu teman Pro2 ya, itu mungkin tebak suara hari ini. Ya mungkin kamu lagi di mobil tadi dengerin kayak, Raisa enggak ya? Siapa tahu mereka menebak seperti itu. So teman Pro2, nanti kita bakal lanjut lagi ya setelah di zona petang, dan kita akan masuk di zona petang dan azan maghribnya di jam 18.18. So stay tune terus ya teman Pro2 di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: FM.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
2: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
3: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
4: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
3: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
4: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
3: Yeay.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Jin, cinta udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: 15 detik berharga.
4: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
5: FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumal.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: 15 detik berharga.
3: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dan ternyata teman Pro 2, kalau misalnya dari hal gaping itu bisa membawa dampak positif kita untuk orang lain juga. Mm-hmm. Kayak gimana ya, hubungan kita sih sama orang lain, kalau misalnya nih kita kayak kebanyakan ngobrol, itu kan mestinya kita tuh kayak mendekatkan diri juga sama orang lain. Kayak pendekatan kita tuh kayak semakin dekat gitu loh.
1: Bonding, itu apa ya, kalau misalnya kita banyak diemnya ketika ketemu orang baru, mm-hmm. itu tuh jatuhnya
0: makin
1: kita,
0: awkward,
1: iya, yeah. kita jadi bingung. Ini orang sukanya apa ya?
0: Iya,
1: orang kalau ngobrol kita ngobrol apa ya? Mm-hmm. Makanya kita sebenarnya kalau punya skill gaping ini itu sangat-sangat bermanfaat
0: iya.
1: gitu. Karena
0: setuju.
1: Karena mau siapapun itu pasti pasti orang akan nyaman ketika iya. kita ketemu orang yang yaper gitu. Mm-hmm. Tapi iya. ya balik lagi
0: iya,
1: gapingnya
0: balik lagi.
1: Harus yang positif. Yeah. Jadi jangan yang pas kita datang langsung ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang ya kayak
0: itu ya, gini itu jadinya apa ya, gibah deh kayaknya. Bukan yeping.
1: Itu gibah, itu ngeri ya kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang yeper gitu ya. Mm-hmm. Yeping atau yeper enggak sih kalau orang yang yeping itu biasanya sebutannya?
0: Apa ya? Iya, kalau aku taunya yeping sih.
1: Iya iya, pokoknya ya anggaplah itu teman produk.
0: Iya, oke.
1: Anggaplah itu ya. Nah, jadi kalau kita ketemu orang yang seperti itu dan apa yang dia omongkan walaupun banyak dan tidak bisa berhenti itu, walaupun walaupun kita capek dengerinnya, asal itu bermanfaat, menurutku sih oke aja.
0: Betul.
1: Makanya kalau kita mau ngobrol sama orang, nggak apa-apa, beraniin aja.
0: Dan kadang kalau aku juga punya teman yang kayak sama-sama yaping ya, jadi aku tuh nggak harus mengeluarkan energi aku terlalu banyak. Jadi kalau misalnya aku sudah habis ya energinya, jadi gantian dia.
2: Betul.
0: Jadi ibarat kayak saling melengkapi.
2: Kalau udah kembali ke isi energinya baru bisa.
0: Iya.
1: Jadi ganti-gantian.
0: Iya, ganti-gantian.
1: Bukannya kalau kita habis energi dengerin orang yang yaping, kita malah habis ya?
0: Enggak, kalau aku enggak gitu, jujur. Kayak ibarat dia tuh kayak menggantikan posisi aku gitu loh.
1: Oke, baiklah, itu hanya introvert teman-teman yang ngerasain itu. Karena aku juga tipe yang sebenarnya aku bisa yaping banget kalau ketemu orang yang menurutku ini bisa nyambung gitu. Jadi kayak aku bisa nggak berhenti ngomong. Padahal kalau misalnya kita ngecek MBTI atau apapun itu, aku tuh orang yang introvert sebenarnya. Jadi ketika ketemu orang, terus kalau misalnya nih kayak teman-temanku, ada orang yang bilang gini, ih Bibi ini pendiam banget ya orangnya. Nah biasanya teman-temanku langsung kayak mana? Karena aku sudah ketemu teman-temanku, aku biasanya orang yang paling ribut.
0: Oh gitu.
2: Soalnya kan paling deket ya.
1: Iya, tapi ya tetap cepet capeknya gitu loh. Kayak ngerasa misalnya nih kayak nongki deh, kita nongki dari jam 8, jam 7 gitu lah ya. Sudah masuk-masuk di jam 11 gitu, itu sudah mulai yang kayak
0: sudah mulai redup ya. Aduh capek. Tapi aku juga punya tipe teman yang kalau yaping tuh tidak harus selalu kita berkomunikasi secara langsung.
1: Gimana tuh?
0: Jadi dia tuh yapingnya lewat ini, kan di Instagram tuh bisa kan juga yang kayak tulisan. Jadi yaping panjang. Tapi aku juga tipe orang yang kayak aku setia bakal ngebaca dari awal sampai habis, kayak gitu.
1: Oke, baiklah. Terus kalau misalnya yaping by typing.
0: Iya, makanya gak pegel-pegel ya itu.
1: Yaping by typing.
2: Kalau saya pegel itu.
1: Jujur, pegel. Sakit loh jempol.
0: Iya, aduh. Kalau misalnya anak zaman sekarang kan udah pakai kayak second akun juga kan. Terus kita kayak juga sering yaping di situ, walaupun kadang video-video random yang gak jelas. Tapi kita sebagai pengikut yang ada di second account, jadi kayak kita sebagai pendengar setia, walaupun itu pembahasannya kadang gak terlalu penting ya, tapi kita dengerin sampai habis kayak gitu.
1: Bener.
2: Absurd.
1: Kadang tuh kalau kita dengerin orang ya, misalnya ini adalah hal yang mungkin kita gak relate, tapi orang ini yaping.
0: Iya.
1: Ujung-ujungnya kita kayak iya ya.
0: Iya.
1: Aku suka banget ke bawah
2: dengerin.
1: Yang penting dengerin. Awalnya kita dengerin, ujung-ujungnya kita kebawa. Jadi kayak oh, ternyata begini.
0: Mm-mm.
1: Oh, ternyata sebenarnya kalau kita punya teman yang yapingnya banyak sih, teman Pro 2, kita tuh jadi ngerasa oh, kita dapat banyak informasi.
0: Iya, betul lagi.
1: Oh. Makanya aku biasanya kalau berteman sama teman-teman yang ekstrovert gitu, aku happy.
0: Mm-mm,
1: biasanya.
0: Betul.
1: Walaupun energinya cepat habis ya. Aku gak tahu kalau kalian ngisi energinya selain ngobrol apa?
0: Apa ya, aku kayak dari hal yang aku suka sih.
1: Apa tuh?
0: Ya kayak hobi-hobi aku mungkin. Atau aku juga suka tidur. Kalau aku tidur energi aku bakal keisi banget itu. Full banget kayaknya.
2: Kalau saya sih kak, makan.
1: Oke, makan. Itu manusia banget.
0: Dan aku tuh kalau misalnya setiap hari tuh aku harus mewajibkan aku tidur siang. Harus.
1: Oh iya?
0: Iya, aku harus tidur siang. Kalau misalnya aku gak tidur siang, berarti ada kayak satu hal yang hilang dari hari aku kayak gitu.
1: Okay.
2: Mata ngantuk gak sih? Kalau iya, saya sudah capek sekali ya.
1: Tapi itu bagus banget loh, maksudnya untuk di zaman sekarang kan tidur siang itu adalah hal yang langka.
0: Iya
1: ya,
0: langka.
1: Dulu waktu kecil mungkin kita kayak kenapa sih suruh tidur siang gitu.
0: Soal gitu ya, maunya main.
1: Kalau sekarang tuh kayak kalau ada waktu tidur gas.
0: Iya gas.
1: Kita jangan sampai nggak tidur gitu, karena ya susah juga kalau kita nggak tidur, ujung-ujungnya nggak ada energi. Ya balik lagi tadi kata Rida, kalau kita mau ngisi energi ya dengan cara tidur gitu. Nah mungkin ada lagi tips-tips selanjutnya teman Pro 2, tapi setelah lagu yang satu ini.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2 masih dengan yeping-yepingan
1: iya,
0: ini ya.
1: Iya, ada habisnya ya.
0: Iya, enggak ada habisnya. Karena namanya kita ngomongin yeping ya, kita yeping
1: iya,
0: aja.
1: Iya, juga.
2: Setiap hari pasti yeping
0: ya. Iya, kita harus yeping tiap hari gitu ya. Karena kita tahu Gen Z itu adalah yeping.
1: Iya,
0: yeping
1: betul, betul.
2: Daily life.
0: Karena memang zaman sekarang kalau kita ngomongin ini deh, tadi Rida bilang kalau teman-temannya suka mengetik panjang.
1: Iya.
0: Yeping by typing. Tapi sebenarnya sekarang pun orang-orang lebih milih yeping melalui VN daripada telepon.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Tapi aku tipe orang yang kalau ngedengerin VN tuh aku cepetin karena aku kayak enggak
0: capek.
1: Kayak apa? Iya, bukan capek sih, kayak aku enggak ada kesabaran buat ngedengerin satu-satu gitu loh.
0: Oke.
1: Walaupun dicepetin tapi aku tetap dengerin anu kok sampai habis kok gitu.
0: Ya. Kita tahu intinya gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jelas kok, jelas.
0: Kalau Selin sendiri suka VN atau suka telepon?
2: Kalau saya?
0: Aha.
2: Telepon ya, langsung saja sudah.
0: Oke, berarti kalau telepon tuh karena kita ngerasa ada apa ya? Ada komunikasi
1: iya,
0: gitu
1: bener.
0: Loh. Jadi kayak aku tuh ini
1: iya.
2: Kalau typing kan mesti ada tenaganya
0: iya,
2: dulu ya.
0: Iya, kita harus nunggu dulu juga.
1: Iya, betul.
0: Ya betul sih kata Rida tadi kalau VN agak gimana gitu. VN tuh kalau terpanjang menurutku ya 2 menit 3 menit lah.
1: Ya aku bisa lebih dari itu lagi.
0: Nah, itu enggak bisa.
1: Aduh. Okay. Tapi kalau misalnya aku ngetik tuh bubble-nya tipe orang yang banyak.
0: Oh,
1: jadi aku kayak satu bubble. Jadi aku kayak walaupun itu satu topik tapi aku maunya banyak bubble.
0: Oke.
1: Okay. Gak tau kenapa ya? Itu termasuk yeping enggak sih?
0: Lebih enak dibaca tau.
1: Oh,
0: kalau
1: iya,
0: bubble-nya
1: iya.
0: Banyak. Kalau menurutku ya, karena aku menurutku ketika satu bubble aja kita tuh capek bacanya gitu.
1: Iya,
0: loh.
1: Betul.
0: Kayak pasti ada yang miss dari
1: terlalu kalimat. Berderet kan
0: betul.
1: Ya.
0: Kita jadi miss kebanyakan miskom itu karena kayak gitu.
1: Iya, betul betul.
0: Dibanding kalau kita ngasih taunya gini. Nanti dia akan ngerti. Oh oke.
1: Okay. Awal lagi punya nah. Tipe temen tuh kalau misalnya lagi yeping dia caps lock.
0: Oh, nah, iya betul.
1: Kayak, oh my god, itu kamu banget.
0: Bernada gitu biasanya ya kayak misalnya tidak, itu ada gede. Itu biasanya itu begitu tuh.
1: Bukan tidak, tapi yeah. Tidak.
0: Terus A-nya banyak.
2: Aduh, kayaknya tuh saya juga tuh.
0: Ya. Jadi memang kalau kita ngomongin soal typing sendiri, memang kayak apa ya, kita tuh tipe yang kalau typing, kalau aku lebih ke arah typing itu pasti ada nadanya.
1: Oh iya. Oh iya, aku juga.
0: Ya kan?
1: Aku tuh tipe orang yang kalau ngebaca chat orang, aku bernada juga.
0: Betul, jadi aku merasa kalau tolong please kalau ngetik yang bener
1: yeah.
0: Ya karena aku bisa salah nada nih.
1: Apalagi kita sebagai seorang perempuan, kita kalau perempuan tuh juga memang dari dasarnya membaca chat itu bernada.
0: Oh gitu.
1: Makanya jangan salah ketik kalau salah perempuan.
0: Maaf ya.
1: Kalau salah ketik sendiri bersiap-siap untuk berkelahi
0: nah,
1: dengan tuh, kami.
0: Jadi buat temannya Rida, buat pasangannya Rida, ya buat semuanya yang kenal sama Rida hati-hati.
1: Aduh.
0: Karena memang apa ya, ketika kita membaca sesuatu kan kita pasti ngebayangin orangnya.
1: Iya betul.
0: Gitu loh, kita tahu pasti orang ini nih gini nih kalau cara ngomongnya.
1: Iya,
0: jadi kalau
1: iya,
0: salah
1: betul.
0: Dikit aja dia ketik, kita tuh yang kayak
2: waduh.
0: Kenapa nih?
1: Iya.
0: Kenapa nih?
1: Gitu. Aku pernah kan aku pernah enggak masuk sekolah sehari, baru tuh aku kayak ngechat temen aku nanya tugas. Dan ternyata tuh sebenarnya dia tuh enggak jawab seperti biasa sih, Kak. Tapi entah kenapa kayak enggak seperti sebelumnya. Terus dia ngerasa dia tuh marah. Jadi dia spamnya kayak, aku ada salah apa? Kalau misalnya aku ada salah aku minta maaf ya. Padahal ya dia tuh sebenarnya ngechat biasa aja. Itu kayak memang faktor karena aku ngebacanya pakai nada.
0: Oke baiklah.
1: Padahal dia enggak kenapa-napa. Tapi aku yang kayak, astaga aku ada salah. Kalau aku ada salah aku minta maaf ya. Kayak gitu.
2: Terlalu memakai feeling ya.
0: Bener. Agak sebenarnya apa ya, kita seru

0: sih karena ngebaca sebuah chat itu pakai nada, cuman memang ada riskannya ya tadi. Aku pun ketika ada temanku yang biasanya chatnya panjang tiba-tiba pendek, tuh aku yang kayak kenapa
1: nih? Iya kan? Iya kan?
0: Kenapa nih?
1: Berarti gak cuma aku doang kan?
0: Enggak, aman. Celine gitu juga gak?
1: Iya.
0: Nah, aman. Kita bertiga.
1: Aman.
0: Teman berdua gitu juga gak?
1: Berempat deh teman berdua.
0: Biar seru gitu ya. Karena memang apa ya, namanya juga chattingan itu memang harus hati-hati. Apalagi aku tipe yang, aku gak tahu kalian berdua gimana. Tapi
2: kalau saya suka typo.
0: Oke, baiklah, itu juga sama kalau itu. Jujur, aku nggak tahu. Padahal aku tuh sudah pelan-pelan ngetiknya, tetap aja typo. Aku nggak tahu kenapa.
2: Aduh.
0: Ya kan, begitu kan jadinya. tapi btw, kalau kalian di chat sama orang P, kalian jawab nggak sih?
1: Aku jawab sampai yang kayak kenapa? Jawab. Pokoknya kamu harus ngomong sekarang, nggak boleh gitu. Aku bakal spam.
2: Aku nggak bakal karena
0: nggak
2: sopan.
0: Ya kan kak.
2: Kenapa kamu gak to the point aja ngomong apa, kenapa harus P?
0: Aku sama Kak Vera tuh sama, kayak kenapa sih kalian harus P? Iya, kayak
1: gak pada intinya aja gitu kan.
0: Aku tuh paling gak suka kalau misalnya, B,
2: apa?
0: Iya, B, apa? Jangan tunggu aku jawab dulu, ya, ngomong aja gitu loh.
2: Biasa sih, ini ya, gitu nama loh. Dulu ya.
0: Iya, tapi abis nama, diem gitu
2: iya.
0: loh.
2: Kayak, okay. Iya, tunggu dulu dibaca baru ditutup
0: mau lagi. Banget dijawab apa gitu kayak ya udah.
1: Padahal dia yang
0: gitu.
1: Butuh tapi kita harus nge-spam ya.
0: Udah ya, namanya juga genzi-genzi itu ya biasanya yapingnya ada aja. Aku genzi dong.
1: Oh iya, genzi.
0: Aku genzi loh.
2: Mereka kan baru lahir.
0: Kalian masuknya apa sih? Gen alpha ya?
1: Hah? Apa? Enggak.
0: Masih Gen Z?
1: Iya, tapi dia 2009.
2: Iya, 29.
0: 2009 itu berarti?
2: Jadi tutup. Katanya kalau 2010 aha. sama 2013 itu adalah perantara Gen Z, Gen Alpha.
0: Okay.
2: Nah, Gen Alpha murninya tuh di 2013.
0: Oke. Berarti yang biasa omongannya tidak bisa diatur. Tapi teman pro 2 ini sudah di jam 18.52 ya. Jadi kesimpulan dari kalian tadi kita ketawa.
1: Kita banyak ketawa. Real yapping.
0: Pure ini adalah contoh yapping.
1: Iya betul.
0: Sebenarnya,
2: kesimpulannya sih boleh yapping asal tahu batas gak sih?
1: Iya betul. Dan kita juga kalau misalnya kita yapping tuh juga kayak apa ya, kita harus ngasih kesempatan lawan bicara kita juga buat berbicara.
2: Betul.
1: Kayak gitu, kita juga harus ngasih ruang.
0: Setuju. Mungkin kalau dari aku lebih ke arah boleh kita yapping, benar kata Celine tadi, dan kalau bisa jangan sampai oversharing
1: betul.
0: Karena ada beberapa hal yang memang harus kita filter. Iya. So, teman pro 2, setelah ini aku bakal lanjut lagi ya di Tonight Corner, dan mungkin yang akan pamit undur diri ya mereka berdua
1: ini.
0: Iya.
1: Di depan aku. Kita akan berpisah teman pro 2.
0: Gimana sih cara kalian undur dirinya? Waduh.
1: Gimana ya?
0: Kemarin tuh aku tanya-tanya kan banyak banget teman-teman kalian nih kayak aduh gimana kak? Coba cara
1: gimana ya? Kan tadi kita udah ngobrol banyak banget ya teman pro 2, dan gak kerasa banget kita sudah sampai di ujung. Tapi nanti Kak Habibi juga bakal lanjut, dan yang bakal pamit bakalan kita berdua yang bakal pamit. Rida dan Celine.
0: Yes, dan aku Rida, maaf.
1: Aku Rida.
2: Aku Celine.
0: Yeay, dan mereka akan pamit, dan aku bakal lanjut lagi teman pro 2. So, bye-bye.
1: Bye.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Ini Indonesia.
1: Bunyi gamelan khas Lombok menjadi pembuka sebuah tradisi yang telah berumur ratusan tahun ini. Para lelaki berkumpul di sebuah lapangan untuk menguji nyali mereka. Inilah presean, tradisi yang menjadi simbol kejantanan kaum lelaki di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Awal mula presean terjadi saat para prajurit meluapkan kegembiraannya setelah bertempur di medan perang. Presean juga dilakukan suku Sasak atau suku asli Lombok untuk meminta hujan pada bulan 7 kalender Sasak. Namun, seiring berjalannya waktu, presean menjadi pertunjukan yang hadir untuk mengisi perayaan kesenian dan kebudayaan di wilayah Lombok. Pertunjukan seni ini syarat dengan unsur kekerasan. Dua lelaki yang disebut pepadu beradu keterampilan bertarung di arena yang telah disediakan. Dengan tongkat rotan atau biasa disebut pejalin sebagai senjata dan juga ende yang terbuat dari kulit kerbau sebagai tameng, mereka saling pukul untuk mengalahkan lawannya. Sebelum bertanding, pepadu mengenakan kain khas Lombok yang diikatkan di kepala dan juga pinggang. Dengan arahan, pepadu akan diberikan instruksi dan doa untuk melancarkan jalannya presean.

Bunyian musik yang terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk, rencek, gong, dan suling mengiringi pepadu saat melakukan presean. Pukulan, tangkisan, dan sebatan menjadi tontonan yang sangat menghibur sekaligus mengerikan. Namun, di balik unsur kekerasan yang ditampilkan, presean memiliki pesan damai, di mana setiap pepadu dituntut memiliki jiwa yang berani, rendah hati, dan tidak dendam. Selesai bertarung, pepadu juga akan saling berpelukan.

0: Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, sesuai janjiku nih ya, kita di Tonight Corner hari ini ya teman Pro 2. Kita bakal bincang-bincang nih sama Ibu Rizky Syafrina, MPSI Psikolog. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar nih Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ini ya Bu, kita bakal ngobrolin tentang main HP mulu tapi mager balas chat. Kenapa sih gitu ya? Nah mungkin ini deh Bu, pertanyaan pertama mungkin ya buat teman Pro 2 juga nih. Misalnya banyak orang pernah ngalamin atau ngelakuin hal ini. Nah kalau dari sudut pandang psikolog sendiri, kenapa sih seseorang bisa terlihat online tapi dia tuh nggak balas pesan yang masuk gitu?
1: Baik, jadi sebelum kita apa ya, jawab pertanyaan ini, saya langsung pas terima materi ini nih, saya banget gitu.
0: Oke. <Okay.
1: laughs> Langsung merasa, oh, saya banget. Ternyata ini jadi bahasan ya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi memang kalau kita bilang chat itu kan bukan sesuatu yang urgent ya. Jadi kalau telepon itu kan pasti penting nih gitu, karena orang pengen langsung dijawab secara real time. Nah, sedangkan chat itu mungkin gitu ya, di dalam chat itu kan pasti ada banyak grup ya, yang bisa jadi chatnya belum tentu berkaitan dengan kita gitu, sehingga bisa jadi ya tadi gitu orang tidak langsung melihat atau langsung balas, karena juga anggapannya kan ini tidak real time gitu. Jadi ya sudah, mungkin bisa nanti saja gitu kan. Apalagi sekarang HP itu tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, biasanya kita mungkin scroll TikTok, buka media sosial yang lain gitu ya, atau membaca gitu ya. Ada banyak aktivitas yang kita lakukan melalui handphone, sehingga ya udah nanti aja chatnya gitu. Nah, ini ya. Nah, terus bisa jadi juga gitu, ketika ada chat gitu ya, japri misalnya yang tidak grup gitu ya, berarti kan berlangsung berkaitan dengan diri kita.
0: Okay.
1: Nah, biasanya gitu, kita butuh berpikir gitu dalam membalas chat itu, karena bahasa chat itu bisa jadi tidak sama dengan berbicara langsung. Bisa jadi nanti kalau salah tulis, salah persepsi gitu ya, apalagi saya tipe yang suka typo gitu.
0: Okay.
1: Nah, ini kan salah chat terus salah maksud, akhirnya jadi salah paham deh. Nah, ini apalagi kalau yang kepake caps lock-nya gitu, dikira marah gitu kan.
0: Benar.
1: Nah, ini kan bahasa-bahasa yang bisa jadi terjadi salah paham, sehingga orang mungkin butuh energi sendiri untuk membalas chat tersebut gitu.
0: Okay. Tapi Bu, untuk kebiasaan nunda balas chat ini, itu tuh sebenarnya nunjukin kalau seorang nggak peduli atau ada faktor psikologis lain yang mungkin terjadi gitu?
1: Nggak selalu ya gitu. Jadi kalau dibilang apakah orang itu peduli gitu ya, atau nggak peduli gitu ya, nggak juga. Karena memang tadi ketika buka handphone itu ada, kita bisa bilang itu ya, itu tadi banyak aktivitas lain di dalam sana, sehingga ketika kita mau balas chat itu kan kita butuh berpikir ya. Nah, jadi bisa jadi dia tidak mungkin nanti gitu ya, atau sudah lelah seharian gitu ya, tidak nanti dulu balas chatnya secara langsung. Apalagi misalnya yang punya banyak grup gitu ya,
0: benar,
1: bahkan setiap menit kan HP-nya bunyi gitu. Nah, itu jadi bukan berarti nggak peduli gitu ya, nunda balas chat gitu ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang mengakibatkan ya itu tadi butuh energi untuk membalas chat, terutama juga untuk orang-orang yang gampang terdistract. Nah, ini misalnya seperti dia lagi ngetik mau balas, terus tiba-tiba ada yang manggil.
0: Oke.
1: Udah. Bisa jadi nggak jadi kebalas gitu, lupa gitu ya. Nah, jadi bukan berarti dia nggak peduli gitu, tapi bisa jadi kedistract gitu. Jadi ada sebenarnya ada banyak faktor kenapa akhirnya orang nunda balas chat. Jadi bukan berarti nggak peduli gitu.
0: Jadi memang gitu sebenarnya sih, yang paling banyak itu seperti itu ya Bu, kayak kita lagi mau ngetik, mau jawab, terus tiba-tiba, iya.
1: Ya, tadi ganggu chat gitu kan. Ya, udah, habis itu saya belum balas ya gitu.
0: Bener. Jadi kayak, oh iya ya, bener. Jadi untuk orang mungkin ada beberapa orang yang mungkin merasa lelah gitu Bu untuk ngelihat notifikasi yang dimana notifikasi itu kan numpuk banget. Biasanya ada grup, ya, ada orang betul. Japri gitu kan banyak banget. Nah biasanya kalau ini nih fenomena apa sih sebenarnya Bu? Atau kenapa sih ini bisa terjadi gitu? Kayak mereka tuh sampai akhirnya kayak ah capek ah males. Sampai akhirnya mereka gak mau jawab lah untuk semua notifikasi yang ada tadi.
1: Ya itu tadi kan terkait dengan tugas yang numpuk ya. Karena balas chat itu kan dia butuh berpikir gitu ya. Nah sehingga bisa jadi bisa ditunda dulu atau dibuka-buka aja daripada dia risih nih. Nah ini jadi sebenarnya tergantung orang masing-masing ya gitu. Ada orang tipe yang makanya kan ada tipe kepribadian gitu yang introvert sama extrovert gitu ya. Tipe yang introvert itu mereka lebih cenderung kayak nanti aja deh gitu. Atau ketika berhubungan sosial gitu yang gak ketemu orangnya gitu, dia lebih menghindar gitu. Dibandingkan dengan yang ekstrovert, mungkin dia santai aja. Tapi juga ya itu tadi, dia lihat kebutuhannya gitu. Apakah dia perlu atau tidak gitu. Jadi emang ya itu tadi gitu ya. Chat yang menumpuk itu beranggapan bisa jadi tugas-tugas gitu ya. Kayak ada yang chat saya, kadang-kadang saya takut buka chat nih. Jangan-jangan dikasih tugas nih ya gitu. Kalau sama atasan kan ya. Nanti aja kita buka ya, kita intip aja dari atas. Nanti aja.
0: Biasanya nama kita dipanggil gitu sama atasan ya Bu kayak.
1: Iya, apalagi kalau udah di tag ya, nama kita. Waduh, ya apa nih gitu kan. Tugas ini pasti pekerjaan ini. Nah, itu sih biasanya yang akhirnya banyak orang juga menghindari gitu. Okay. Langsung real time membalas chat. Jadi pura-puranya gak baca, padahal bisa jadi cuman
0: sudah baca tapi dari atas ya. Karena memang ya gitu ya Bu, karena kita tuh terbiasa untuk kayak ih nanti aja deh gitu. Nah apakah itu ada pengaruh juga Bu dari sosial media untuk kayak kita tuh rasa lelah untuk komunikasi? Karena kan biasanya nih ada yang kayak gini, kebiasaan untuk nge-scroll something gitu, kayak nge-scroll FYP dan lain-lain gitu. Pada saat dia nge-scroll, dia tahu ada hal yang penting di chat sama orang. Dia tahu itu penting, tapi dia kayak, ah, nanti dulu deh, scroll dulu deh. Nah itu menurut Ibu, apakah memang ada yang seperti itu dan apakah memang berpengaruh banget ketika kita membuka sosial media, jadi akhirnya rasa lelah atau rasa males untuk berkomunikasi secara digital itu apakah memang ada?
1: Ya, kalau kita bilang pengaruh media ini sangat besar ya. Kenapa saya bilang sama besar? Hampir semua orang itu 24 jam itu pegang handphonenya. Tidur di samping handphonenya. Bener. Jarang banget kita nemuin orang yang gak pegang handphone. Ke kamar mandi. Bawa handphone gak?
0: Bawa.
1: Kadang bawa handphone, ya kan? Bener. Gitu ya. Kita mau ke... Bukan. Bawa handphone, ngapain? Bareng temen kumpul, ya tetap bawa gitu ya. Bahkan ya sambil buka scroll, padahal temennya udah di depan mata gitu ya kan. Nah itu, jadi sebenarnya dari banyaknya media sosial yang kita lihat dari handphone gitu ya, itu kan berarti banyak informasi juga yang masuk. Nah otomatis padahal kita sebagai manusia itu kan kadang-kadang butuh off ya. Kenapa kita bilang butuh off ya? Bisa jadi ya itu tadi, kita perlu gak dipengaruhi sama hal-hal di media sosial gitu ya kan. Apalagi misalnya kita yang kita lihat baru berita-berita buruk, itu kan akan mempengaruhi secara psikologis. Nah makanya sebenarnya pengaruh media sosial itu sangat besar gitu. Apalagi kalau yang punya banyak media sosial gitu ya. Ada berapa di handphone? Saya kalau saya ingat-ingat ada berapa ya? 3, 4, 5 gitu kan, ada banyak
0: minimal,
1: sekali.
0: Nah ini
1: kan
0: minimal 3 ya Bu.
1: Nah itu paling nggak yang populer lah di Indonesia. Iya, kan bener. Ya kan hampir semua punya dan itu semua dibuka setiap hari dan itu semua informasi masuk gitu ya kan. Nah padahal otak manusia kita ini ya gitu tadi, nampungnya seberapa banyak sih dalam sehari gitu ya. Nah itu jadi juga yang mengakibatkan pengaruh media sosial itu sangat besar. Bahkan kadang dari dalam sesi-sesi konseling gitu ya, kalau untuk orang-orang yang mudah sekali terpengaruh, ya, saya bahkan menyarankan untuk ayo detox dulu untuk media sosialnya gitu. Nah, itu kadang seminggu lah saya coba gitu, apalagi yang udah gampang lagi terpengaruh. Nah, itu luar biasa. Biasanya langsung saya sarankan untuk yuk detox yuk, atau yuk batasi diri yuk gitu. Atau filter deh konten-konten yang bikin secara psikologis itu terpengaruh gitu. Nah, itu yang biasanya kalau kita bilang sangat berpengaruh sekali.
0: Ih, semakin seru ini obrolan kami ataupun Pro 2 ya. Jadi nanti kita bakal lanjut lagi Ibu setelah
1: Ya.
0: Iklan, iklan gak tuh. Setelah lagu yang satu ini.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Masih barengan sama Ibu Rizky. Dan kita bakal ngobrolin hal yang sama nih ya teman Pro 2. Dan bener gak sih Bu? Karena banyak banget nih anak muda yang bilang tuh kalau butuh waktu banget nih buat ngumpulin energi sebelum membalas chatnya orang nih. Ini tuh berkaitan dengan social battery gak sih Bu?
1: Berkaitan banget gitu ya. Kenapa saya bilang berkaitan gitu ya? Ketika kita berinteraksi dengan orang gitu ya, berarti kan ada hal-hal yang kita kaitkan dengan norma gitu ya, mungkin terkait dengan kita apa yang mau dibahas gitu kan. Nggak mungkin kita kayak cuman asal doang ketemu sama orang gitu ya kan. Nah, berarti kalau kita bisa bilang berkaitan nggak? Iya gitu ya, setiap orang itu punya kapasitas energi gitu ya. Untuk berhubungan sosial dengan orang lain. Jadi kalau ditanya ada berkaitan nggak? Iya berkaitan gitu ya. Untuk orang-orang yang cenderung terbuka gitu ya, dia akan mungkin santai aja gitu ya. Mau dia melalui langsung atau tidak langsung gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang cenderung tertutup bisa jadi ini butuh energi besar sekali, butuh mikir ketemu orang lain gitu ya. Balas chat pun dia akan mikir gitu. Terutama tadi bisa terjadi kesalahpahaman gitu ya. Bisa terjadi mungkin apa ya dia mesti mikirkan, apalagi tadi itu terkait dengan tugas-tugas chatnya gitu ya. Nah, ini biasanya butuh energi sekali gitu ya untuk berhubungan sosial dengan orang lain.
0: Okay. Dan dari sisi psikologi sendiri, Bu, ini tuh sebenarnya kebiasaan terus-menerus buat nunda balas chat itu tuh berdampak nggak sih, Bu? Bisa berdampak nggak sama hubungan pertemanan atau hubungan pasangan atau gimana pun itulah, hubungan apapun itu?
1: Dampak dong. Kenapa saya bilang berdampak? Kenapa gitu ya itu? Kan? Kebayang ya, kita lagi butuh gitu ya. Terus yang kita butuhin nih kita chat gitu nggak balas, gimana rasanya?
0: Iya sih, bener. Apalagi lagi main game aja gitu loh, Bu.
1: Ngerasa nggak diprioritaskan, ya nggak gitu kan? Bener. Pasti kan banyak tuh di VT-VT muncul. Kamu tuh bukan nggak dibalas, cuman nggak diprioritasin.
0: Iya.
1: Nah, ya. Jadi ada apa ya kita bilang ya, kepercayaan yang akhirnya jadi berkurang gitu terkait dengan itu nunda balas chat gitu ya. Terus yang satu ngerasa lelah karena sering menghubungi, yang satu kayak santai aja balas gitu ya. Akhirnya juga itu mengakibatkan krisis kepercayaan diri bisa jadi gitu ya. Kenapa nih orang nggak balas, aku nggak penting kah gitu ya kan. Nah ini, dan itu berdampak pada miskomunikasi gitu. Dan ini apa, menjadikan seseorang jadi lelah gitu ya. Miskomunikasi menumpuk gitu ya kan. Nah ini, jadi kalau kita bisa bilang sangat berdampak gitu terkait dengan hubungan apapun, mau pertemanan, hubungan kerja gitu ya, apalagi misalnya hubungan keluarga gitu ya. Ini sangat bergantung sekali gitu ya, berhubungan sekali gitu. Jadi terkait dengan nunda balas chat. Nah, jadi memang kita ketika apa ya, untuk chat sendiri gitu ya, mungkin kita bisa tulis kalau urgent call gitu ya, telepon gitu. Nah, itu mungkin untuk menguranginya gitu.
0: Okay. Dan misalnya ini Bu, tentang kenapa sih banyak orang yang berpikir negatif kalau chatnya mereka tuh gak dibalas. Apakah ada kaitannya dengan kecemasan atau overthinking dalam hubungan sosial?
1: Ya, kalau misalnya diabaikan gitu ya kan. Nah, ini ya sudah masuk ke psikologis ya gitu ya. Ketika ada rasa penolakan itu kan, walaupun sebenarnya bukan ditolak, cuman ditunda ya. Tapi itu secara psikologis itu kayak kita kok tadi kok ditolak gitu ya. Oh, kita kayak ngerasa diabaikan. Nah, ini kita ada rasa sakit yang dirasakan gitu ya, cemas gitu ya. Kalau kita bilang ya ada kecemasan tersendiri gitu. Bahkan kita jadi apa ya, overthinking. Ini chatku nggak dibalas kenapa gitu ya kan. Nah, ini kita jadi overthinking. Akhirnya apa? Nah, ini mempengaruhi psikologis kita gitu. Kenapa ya, itu tadi gitu ya. Kita kemampuan otak kita akan terus berpikir gitu. Kenapa gitu ya? Ada apa? Aku salah apa gitu ya kan, kok chatku nggak dibalas gitu. Padahal bisa jadi ya, tadi lagi main game yang di chat gitu ya kan. Nah, padahal yang satunya udah overthinking kemana-mana gitu. Nah, itu sih kalau kita bilang
0: Oke.
1: dampaknya. Jadi
0: Nah,
1: bisa jadi lumayan berat gitu ya, terutama untuk orang-orang yang baper.
0: Oke, benar-benar setuju Ibu. Nah, untuk perbedaan kecenderungan antara introvert dan extrovert dalam kebiasaan membalas pesan atau berinteraksi secara online, ada nggak sih Bu sebenarnya perbedaan?
1: Ya, untuk orang-orang yang introvert itu mereka memang butuh energi sekali
0: Oke.
1: untuk berhubungan sosial. Ya, karena memang mereka tidak terlalu suka berinteraksi baik langsung maupun tidak langsung. Gitu. Jadi kalau kita bilang introvert ini, ya bisa jadi chat itu juga jadi yang nggak jadi prioritas buat mereka. Gitu. Berhubungan sosial tidak jadi prioritas dalam dalam hidup mereka. Gitu. Nah, berbeda dengan yang ekstrovert gitu ya. Walaupun bisa nggak sih orang ekstrovert juga nunda chat gitu ya? Bisa gitu ya, tapi mereka bukan masalah butuh energi berhubungan sosialnya, tapi tadi bisa jadi skala prioritasnya. Tuh. Cuman mereka sebenarnya nggak ada masalah dengan hubungan sosialnya. Jadi mereka bisa cepat balas chat gitu ya, tapi bisa juga lambat, tapi bukan karena merasa butuh energi terkait dengan hubungan sosialnya, tapi lebih kepada misalnya prioritas gitu ya, atau mereka buka HP bukan hanya tentang berhubungan sosial, tapi banyak hal-hal lain yang dilakukan gitu. Jadi kalau dibilang beda nggak? Iya beda gitu, karena orang introvert terkait dengan hubungan sosial sangat tertutup sekali gitu. Mereka butuh energi. Dengan orang introvert sebenarnya bukan kaitannya dengan itu tadi ya, dengan hubungan sosialnya, tapi banyak hal lain yang jadi faktor mempengaruhi mereka untuk menunda balas chat.
0: Oke, jadi itu tuh teman peradua ya. Nah, untuk ini deh Bu, kapan kebiasaan menghindari chat masih dianggap wajar nih? Dan kapan itu bisa menjadi tanda adanya masalah yang perlu diperhatikan?
1: Sebenarnya gini, kalau dari psikologis gitu ya, biasanya kalau saya melakukan pemeriksaan psikologis gitu ya, ketika kecemasan tadi ya, dampak dari menunda chat itu mengganggu kehidupan.

0: makan, nggak mau makan kalau chatnya belum dibalas gitu ya, nggak mau ngapa-ngapain kalau chatnya nggak dibalas gitu ya, sampai nunggu aja nggak mau beraktivitas. Nah, ini berarti sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti itu tandanya memang butuh bantuan profesional gitu, bahkan sudah mengarah ke cemas gitu ya, ketika memang di chat itu nggak dibales gitu, atau tadi ada masalah terkait dengan penundaan chat gitu. Nah, itu jadi indikator dalam psikologi itu.
1: Dan kalau misalnya nih Bu, kadang tuh kita ada rasa kayak ada rasa bersalah karena belum membalas chat seseorang gitu. Misalnya kita jadinya
0: Betul.
1: slow respon banget, padahal ini nih penting banget gitu. Akhirnya kita slow respon mungkin karena kita punya kesibukan. Nah, cara agar kita tidak kepikiran, karena pasti overthinking ya Ibu ya, kalau kita lagi terlihat ada orang yang butuh kita, lagi ngobrolin hal sesuatu yang penting, tapi kita juga ada hal penting lainnya yang di luar HP gitu. Nah, itu gimana sih Bu rasa caranya untuk menghilangkan rasa bersalah tersebut?
0: Ya, kalau ini biasanya tergantung orangnya ya. Tadi tipe-tipe yang biasanya nggak enakan gitu ya. Di bahasa psikologisnya tuh kita bilang nggak asertif. Jadi nggak mau ngomong apa yang dirasakan gitu ya. Nggak enak kalau mau nolak gitu ya. Nah, itu biasanya tipe orang yang akhirnya ngerasa bersalah ketika nggak balas chat gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang, gimana caranya mengurangin ini? Ya, ini sebenarnya latihan sih ya, latihan menolak, latihan bicara bilang enggak gitu ya, latihan untuk berani apa yang ada di pikirannya gitu ya, sehingga ketika dia enggak balas chat gitu ya, atau menunda balas chat, ketika nanti dia balas chat, dia tinggal bilang, maaf ya, slow respon, tadi lagi apa gitu. Nah, itu sebenarnya dengan latihan sih. Jadi kalau tipe orang yang nggak enak, itu biasanya akan terus-menerus gitu ya, jadi pribadi gitu ya. Nah, tapi itu tadi caranya gimana? Ya latihan.
1: Itu adalah salah satu yang harus Habibie juga latih. Suka nggak enakan Ibu.
0: Nggak enakan ya,
1: Iya
0: nggak
1: bener.
0: enakan ya.
1: Bener-bener. Nah, kalau misalnya nih Ibu, gimana sih cara kita buat menetapkan batasan atau boundaries deh yang sehat dalam komunikasi digital tanpa membuat orang lain tuh kayak merasa diabaikan gitu?
0: Ya, jadi sebenarnya ketika kita berhubungan sosial gitu ya, terkait dengan hubungan sosial kita di dunia online gitu ya, biasanya harus kita sampaikan gitu ya. Misalnya nih kalau di kayak di WhatsApp gitu ya, kan bisa ditulis ya, urgent call gitu. Nah, itu jadi bisa, atau menetapkan batas-batas misalnya balas waktu chat gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang saya dari awal tipe yang ini saya banget nih gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, mahasiswa itu chat saya tuh kan chat, kadang-kadang mahasiswa tuh nggak tahu jam ya.
1: Bener.
0: Jam 10 malam chat lah, jam 7 malam chat lah gitu ya kan. Nah, jadi saya punya waktu sendiri untuk balas chat. Jadi saya biasanya bangun pagi setelah selesai bersarapan itu biasanya balasin hampir semua chat. Nah, itu kayaknya mahasiswa udah pada tahu kalau saya slow respon gitu. Nah, jadi saya biasanya pagi itu ngecekin mahasiswa, apa ya, chat-chat yang butuh saya balas itu akan saya balas gitu. Nah, itu jadi kita kayak udah netepin waktu gitu ya, supaya rasa nggak enak tadi itu yang slow respon tadi itu udah ketutup gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita, atau kita bisa balas misalnya okay, note gitu ya. Nanti aku cek dulu misalnya gitu. Mahasiswa tuh kalau lagi kirim skripsi gitu kan. Okay, gitu ya. Nanti saya cek dulu. Nah, itu juga bisa jadi apa ya, bantu kita gitu ya kelola chat supaya tadi gitu ya semuanya tuh bisa dibalas dengan baik. Apalagi kalau misalnya seperti saya misalnya mahasiswa yang ngejar-ngejar gitu ya setiap tahun gitu ya, kan setahun sekali itu kan skripsi mahasiswa ya.
1: Iya, benar Ibu.
0: Anak bimbingan mungkin ada 20 sampai 30 gitu ya.
1: Aduh, banyak
0: Itu baru
1: tuh.
0: yang skripsi gitu ya, belum yang lain gitu. Jadi kebayang setiap semester ya, setiap bulan dikejar-kejar sama segitu banyak orang gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau secara bertahap gitu. Jadi kita bikin kelola gitu ya.
1: Dan
0: pagi sih kalau saya.
1: Dan mungkin ini apa ya, karena

0: terbiasa kita tuh sama apa hal yang mungkin ada beberapa orang yang tidak terbiasa gini, Bu. Misalnya kayak ntar ya aku mau ini dulu. Nah kadang tuh ada beberapa orang yang tidak mau menjelaskan hal itu gitu. Nanti pada saat sudah selesai dia melakukan sesuatu itu, baru dia ngomong, sorry ya tadi aku habis ini gitu. Nah itu kan biasanya ada rasa, kita tuh rasa kayak agak kurang percaya gitu, Bu. Nah itu gimana sih, Bu? Kita sebagai sebenarnya kita harus sabar, tapi ada cara, ada tips nggak, Ibu, untuk kita nih sebagai harus percaya gitu, dengan kalimat itu gitu.
1: Gimana ya, kalau kita bilang harus percaya gitu ya, itu udah kembali ke pribadi masing-masing sih gitu ya kan. Karena ya kan kita mau gak mau percaya aja dengan apa yang di chat kita gitu ya. Apalagi kalau misalnya saya chat mahasiswa gitu ya, saya gak percaya banget. Anu Bu, saya tadi lagi apa gitu, ah bohong banget nih. Kan tahu banget ya kita ya gitu ya kan. Tapi ya mau gimana gitu ya. Nah itu sih sebenarnya tadi ya, ketika memang kita banyak chat seperti itu, biasanya kita akan terbiasa dan kita udah ngerti polanya gitu. Nah awal-awal juga ini kok gini nih mahasiswa nih, gak sopan gitu ya, chatnya sembarangan gitu. Tapi ya beriring berjalannya waktu, terbiasa dan melihat berbagai macam karakter gitu ya, jadi kita juga jadi cenderung lebih santai gitu ya, cenderung lebih mudah memahami kondisi mereka gitu. Dan itu memang beriring berjalannya waktu sih kita percaya nggak percaya. Kalau dibilang gimana biar percaya, saya sih nggak percaya sampai sekarang. Tapi mencoba memahami, bukan percaya atau nggak percaya, tapi lebih kepada mencoba memahami sih.
0: Gitu. Dan mungkin ini Bu sudah di 1953 ya kita ngobrol, dan mungkin sebagai penutup nih, ada nggak Ibu pesan untuk teman Pro 2 nih biar bisa menjaga kesehatan mental sekaligus tetap ngebangun komunikasi yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya?
1: Ya, kalau kita bilang ya terkait dengan kesehatan mental yang sekarang lagi digaungkan di mana-mana gitu ya, HP itu emang penting gitu ya, media sosial juga penting gitu. Tapi pastiin diri kalian semua itu tidak selalu harus dengan si media sosial ini, dengan handphone ini. Nah, kalian juga punya waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar handphone ini. Terutama ketika tipe-tipe orang yang mudah baper tadi gitu ya, ya hindari melihat hal-hal yang membuat kita terpengaruh secara negatif. Nah, itu sih yang terutama gitu. Kemudian ya, kita mesti lihat lagi ketika kita balas chat tadi ya, kita bisa atur waktu gitu ya, terus kita bisa sematkan not kalau misalnya chat slow respon gitu. Nah itu jadi kita, atau yang penting harus telepon gitu. Nah itu jadi kita udah tahu gimana supaya menjaga kepercayaan orang-orang terkait dengan tadi menunda balas chat gitu. Karena orang juga harus paham bahwa kita itu tidak 24 jam dengan handphone gitu. Supaya kita juga sehat secara mental gitu.
0: Oke, terima kasih Ibu sudah mau sharing-sharing nih sama Bibi, sama teman Pro 2 juga yang lagi nonton di live YouTube-nya RRI Samarinda. So, teman Pro 2 ya, waktunya aku pamit undur diri, dan terima kasih lagi sekali lagi buat Ibu Rizky Syafrina sudah mau sharing-sharing tentang ya tentang HP-HP-an inilah ya, balas-balas chat ini. Ibu boleh dada-dada dulu pamit undur diri ke kamera. Iya, jadi setelahnya teman Pro 2 akan ada music live chat dan ditemani dengan suara-suara siar yang lainnya di malam nanti di Jaga Malam. So waktunya aku Habibi pamit undur diri, dan aku wakili Ibu Rizky juga pamit undur diri. See you and bye-bye.

Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, reog ganda Garuda Coyo Manggolo Sekolah Rakyat terintegrasi atau SRT 5 Ponorogo meraih penghargaan kategori 10 besar pelestari budaya pada ajang Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP ke-31 2026 yang memperebutkan Piala Presiden. Kepala sekolah mengatakan ini merupakan pertama kalinya SRT 5 Ponorogo mengikuti ajang FNRP. Dalam penampilannya, Garuda Joyo Manggolo menampilkan tarian yang menceritakan perjalanan Prabu Klonok Sewandono saat hendak melamar putri dari Kerajaan Daha. Informasi berikutnya, Samuel Gideon Balinsa tak lagi menjadi bagian dari skuad Arema FC untuk musim 2026 hingga 2027 setelah klub ini memutuskan tidak melanjutkan kontrak pemain berusia 27 tahun itu. Arema menyatakan sang pemain tidak lagi masuk proyeksi tim untuk menghadapi kompetisi musim depan. Yusrinal mengatakan sejak didatangkan pada musim 2023 hingga 2024 dari Pesewar, Balinsa telah menjadi bagian penting untuk lini tengah Arema. Informasi terakhir teman Pro 2, kita beralih ke dunia hiburan di mana anggota grup Idol Seventeen yakni Joshua akan naik podium pada 25 Juni mendatang di markas besar UNESCO Paris, Prancis untuk menyemangati para pemuda di seluruh dunia. Ladies Entertainment mengatakan teman Pro 2 bahwa Joshua akan menghadiri acara bertajuk UNESCO X Seventeen Celebrating Youth, Creativity and Wellbeing Together untuk merayakan program dukungan pemuda global yang dipromosikan bersama oleh Seventeen dan organisasi dunia pada bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan di bawah naungan PBB itu. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. We'll be right back.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5, teman Pro 2. Hai, hai, hai, selamat malam teman Pro 2. Kembali barengan sama gue, Landa Krisandaru, di Jaga Malam yang bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Seperti biasa, teman Pro 2, untuk menemani hari Selasa lo. Meskipun ini adalah tanggal merah, tapi gue tidak akan libur untuk menemani lo, teman Pro 2. Dan di hari ini, teman Pro 2, buat lo yang kembali mau curhat, boleh banget, teman Pro 2. Gue buka, seperti biasa, hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Yes, buat lo yang mau menceritakan kira-kira ada apa dengan harinya dan juga ada apa dengan kehidupan lo belakangan ini, boleh banget teman Pro 2. Daripada ke psikolog kan agak mahal, mending lo ceritain di radio aja gak sih teman Pro 2. Tapi anyway, untuk mengawali keseruan kita di malam hari ini, this is Ariana Grande dulu nih dengan Dangerous Woman. Here we go.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk, putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa, plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo, jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Pro 2 FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

Maxim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Juicy Lucy dengan tanggung jawab. Waduh, jangan lupa tanggung jawab dong coy. Masa ngebaperin doang terus cabut? Aduh, ya nama juga percintaan Gen Z ya. Karena Gen Z kan punya yang namanya commitment issue ya. Dimana mereka akan sangat takut kalau misalkan ditanya status ataupun kejelasan ya. Jadi meskipun lo berusaha sangat keras, ya good luck lah buat lo ya. Anyway, teman berdua masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Berhubung hari ini MLC lagi libur, teman berdua, kayaknya kita ngobrol-ngobrol aja ya di sore hari ini. Masih menemani kamu sampai mungkin besok hari Rabu udah kembali bekerja lagi. Tapi anyway, teman berdua, gue ada update sedikitnya dari IDN Times, teman berdua, di mana ternyata untuk SPMB sekolah swasta itu gratis, teman berdua, di Jakarta. Jadi SPMB-nya gratis, ada dibuka sekitar 10.109 kursi yang tersedia, teman berdua. Wow, apakah ini benar? Jadi teman berdua, ini juga dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Nahdania, dan dia mengatakan bahwa SPMB sekolah swasta gratis yang melibatkan 103 sekolah yang menyediakan daya tampung 10.109 murid baru untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Waduh, ini jujur kalau menurut gue ini adalah program yang sangat baik ya. Jadi ini juga ditegaskan oleh Dinas Pendidikan bahwa SPMB 2026 harus berjalan objektif, transparan, dan juga inklusif agar semua anak Jakarta mendapatkan pendidikan setara. Gue setuju banget, gak boleh ada lagi pembedaan kelas, sekolah favorit, sekolah gak favorit. Gak boleh lagi ada sekolah orang kaya, sekolah orang gak kaya. Menurut gue, semua anak di Jakarta dan bahkan di Indonesia layak untuk mendapatkan sekolah yang bagus pendidikannya, ya gak sih?

Teman Pro 2, seringkali kita anggap air itu adalah hal yang biasa dalam hidup. Bangun pagi, minum, mandi, cuci tangan, semua terasa rutin. Gak ada yang spesial. Tapi coba bayangin ya, suatu hari air gak lagi mudah kita dapetin. Gimana tuh rasanya? Setiap tetes air yang kita buang sia-sia hari ini bisa jadi sangat berarti untuk hari esok. Hemat air bukan cuma soal nggak boros, tapi soal menjaga hidup kita sendiri. Matiin keran kalau nggak dipakai, kumpulin air hujan buat nyiram tanaman, dan pakai air dengan bijak. Masa depan kita ada di tangan kita loh. Yuk mulai sekarang hemat air, biar bumi tetap lestari, dan kita semua bisa bernafas dengan lega. Hemat air, selamatkan bumi.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dijaga malam barengan sama gue Lana Krisandaru, teman Pro 2 di malam hari ini. Gue masih menemani semua kegiatan kamu, teman Pro 2 di malam hari ini. Buat yang lagi, mungkin lagi beristirahat atau lagi goler-goler, gue akan menemani semuanya, teman Pro 2. Anyway, gue mungkin pengen membahas apa yang terjadi di weekend kali ini. Mungkin untuk pertama kalinya, kemarin gue ke Blok M bener-bener dari cukup pagi ya. Karena biasanya kan gue ke Blok M tuh agak sorean gitu, dimana aktivitas sebenarnya udah mulai padat. Nah, kemarin gue mencoba untuk Blok M bareng cewek gue, kayak kita coba agak pagian kali ya. Ternyata di Blok M pagi-pagi tuh enak, teman berdua. Jadi masih sepi, terus juga belum terlalu ramai kayak sore ataupun malam hari gitu. Jadi kayak masih lebih lengang, dan gue mendapati spot-spot yang legend justru di Blok M. Kayak ada Mall Blok M yang akhirnya aksesnya gue tahu lebih banyak lagi. Yang bener-bener sampai ke terminalnya, akhirnya gue coba untuk menelusuri. Terus juga gue ke Blok M Square. Gue gak tahu ya, sejauh ini masih jadi tempat yang convert memang. Kalau lo tanya gue, salah satu tempat yang convert selain Pondok Indah Mall, iya salah satunya Blok M kalau menurut gue. Nah, kalau menurut lo apakah ada perbedaan, teman Pro 2, atau lo punya experience mungkin pernah ke Blok M di jam-jam subuh? Sahur ya jatuhnya di Blok M.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aziz Hendra, teman berdua dengan Somebody's Pleasure. Make sure I'm not just somebody. Dan malam hari kamu masih ditemenin sama gue, Landa Krisandaru. Dijaga malam, jangan galau. Malam-malam, teman berdua di malam hari ini. Gue tuh baru inget, teman berdua, ini tuh adalah masanya ternyata Jakarta Fair ya. Gue baru baca salah satu postingan tadi, teman Pro 2, ternyata di Kemayoran sudah ada Jakarta Fair lagi ya, PRJ. Aduh, ternyata udah lama banget ya. Mungkin ada dari kamu, teman Pro 2, yang warga Jakarta dari lahir tapi belum pernah ke PRJ. Gue sama-sama gue berarti, teman Pro 2. Jujur, kayaknya gue ngerasa, gue gak tahu ya, dulu Jakarta Fair tuh pernah ada di JCC gak ya? Coba gue cari dulu. Jakarta Fair, JCC, pernah gak ya? Kalau pernah, oh gak pernah, berarti gue bukan ke Jakarta Fair waktu itu. Dulu gue kayaknya pernah ke satu fair gitu, cuma gue lupa. Gue sih ingetnya di JCC waktu itu ya. Tapi anyway, buat lo yang mungkin tadi ke PRJ, teman Pro 2, ke Kemayoran, mungkin lo tahu bahwa kayaknya macet banget, cukup membludak hari ini PRJ-nya. Dan juga memang dari video-video yang beredar sih, udah macet dari jalan Benjamin Sueb, udah penuh ya. Dan juga tadi, mungkin banyak orang yang masih ngincar snack-snack yang lucu-lucu ya. Kalau di PRJ itu banyak banget barang-barang yang sebenarnya lucu-lucu gitu. Dan pada bersyukur sih sebenarnya tadi pada di rumah gitu. Ditambah juga ini kan hari libur nasional, dan mungkin orang tuh pengennya ya udah kita kemana kayak untuk spending waktu dan juga uang kita. Mungkin lo lebih suka di rumah kayak gue jujur lebih suka di rumah. Kalau pilihan daripada ke PRJ, gue mending di rumah. Tapi ada satu yang menurut gue memorable banget dari PRJ, teman Pro 2, yaitu adalah apalagi kalau bukan anthem song-nya atau jingle ya, teman Pro 2. Lo inget gak sih jingle ya PRJ yang kayak gini?

Itu tuh dulu kayaknya diputerin waktu gue kecil, dan menurut gue itu sangat amat memorable ke gue sampai hari ini. Jadi kalau misalkan memang gue belum pernah ke Jakarta Fair ya, gue belum pernah ke PRJ, tapi menurut gue satu hal yang membekas dari PRJ ke gue adalah ya theme song-nya. Siapapun yang bikin theme song ini gue suka banget, dan nyatanya memang efektif untuk membuat gue ingat ke PRJ bertahun-tahun kemudian ya. Gokil. Jadi buat lo jangan lupa ke Jakarta Fair.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Kan udah dibilang, kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan dengari.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda, dan selamat malam nih teman Produa. Itu kayaknya pagi sih.
1: Oh, ya. Salah.
0: Kalau malam kan krr-krr.
1: Gitu ya. Suara apa itu?
0: Suara ini kayak
1: suara lapar. Perut sih kayaknya.
0: Iya,
1: lapar. Suara lapar ya.
0: Apa jangan-jangan aku belum makan ya? Oh, ini adalah juga kode sih sebenarnya.
1: Mungkin kita kasih kode ke Kak Vera mungkin nanti ya.
0: Apa-apa kodenya apa? Kode merah.
1: Kode Morse?
0: Kode apa-apa?
1: Gini.
0: Oh, duk-duk-duk-duk gitu ya.
1: Isinya Kak, kami lapar.
0: Ada-ada aja deh. Bagaimanakah? Salah ngomong aku kan.
1: Apa tuh?
0: Aku kan tadi mau bilang barengan sama Cindy di sini.
1: Oh, barengan Kak Cindy juga bersama dengan si Imut ya, Kak. Yang bentar lagi kayaknya kita enggak akan ketemu lagi teman Pro 2.
0: Yes. That's it. Woo! Tapi
1: ya, aku izin pamit ya.
0: Mulai. Anyways, di jaga malam kali ini ya barengan sama Cindy dan Safira, yes. Kita bakal ngomongin orang. Oh, enggak dong.
1: Ngomongin orang.
0: Enggak.
1: Anu, Kak, siapa?
0: Enggak
1: siapa?
0: Gitu. Kita aku kasih tahu ya. Oknumnya itu berawal hurufnya S. Belakangnya A. Mentang-mentang sama lagi Yusulis. Enggak dong, malam ini kita bakal ngomong spesial. Tapi kayaknya sebelumnya kita berdua mau ngajakin kamu buat dengerin feature. Jadi beberapa waktu lalu aku sama kayak Kak Vera, Habibi, Awliyalun, kita tuh lagi main-main gitu ke kebun.
1: Asik banget, kok gak ngajak sih?
0: Gimana ya, kan kita semua tahu kalau kamu sebenarnya orang sibuk gitu.
1: Aduh.
0: Jadi makanya kita kayak mikir-mikir gitu. Ah, kayaknya ya udah deh nanti aja. Tapi kan kalau misalkan ngomongin soal kayak kehidupan kayak kota itu kan kayaknya apa ya, serba macet terus itu juga serba hasil gitu.
1: Polusi kayak crowded lah ya, Kak.
0: Crowded, macet di mana-mana dan semacamnya. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kayaknya aku butuh liburan atau mungkin butuh yang kayak ngeliat ijo-ijo gitu kan.
1: Kayak ngeliat Kak.
0: Iya,
1: Kak hari ini.
0: Aku pakai baju ijo lagi. Kebetulan banget malam ini teman Pro 2. Ya, jadi habis ini kita bakal siarkan salah satu feature buatan dari Pro 2 gini. Jadi kita tuh habis main-main ke kebun. Judulnya untuk feature-nya itu adalah menanam harapan di tengah kesibukan kota.
1: Wah, asik banget.
0: Host-nya ini kondang banget.
1: Siapa?
0: Habibi. Dia first time banget kemarin tuh teman Pro 2 ngelit dari feature ini. Jadi kata aku sih kita semua harus dengerin bareng-bareng kali ya setelah ini.
1: Kita dengerin ya seberapa asik sih.
0: Iya.
1: Kan gak ada aku tuh.
0: Oh my god. Tapi kalau misalkan kamu bisa juga dengerin atau di siaran ulangnya teman Pro 2 di YouTube-nya RRI Samarinda dan juga di aplikasi RRI Digital nih. Jadi langsung aja kita puterin feature-nya khusus buat kamu nih teman Pro 2.
2: Tengah ritme kota yang bergerak semakin cepat, banyak orang mencari cara untuk kembali menemukan jeda. Jeda dari pekerjaan, dari kemacetan, dari berbagai tuntutan yang datang silih berganti setiap hari. Tak jauh dari pusat kota Samarinda, berdiri sebuah ruang hijau yang tumbuh dari mimpi sederhana. Sebuah tempat bernama Rumah Kebun Samarinda. Di lahan ini, beragam tanaman tumbuh berdampingan. Mulai dari tanaman hias, sayuran, buah-buahan, hingga koloni lebah kelulut yang menghasilkan madu. Rumah kebun bukan hanya tentang bercocok tanam. Tempat ini juga menjadi ruang untuk belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan menikmati hidup dengan lebih perlahan. Di balik rumah kebun adalah Novia, seorang pecinta tanaman yang memilih mengubah lahannya menjadi ruang hijau yang produktif sekaligus menenangkan.
3: Saya memang dari dulu hobinya bertanam, ya mulai dari tanaman yang kita sering konsumsi aja, kemudian beralih juga ke bunga dan ada tanaman hias. Waktu itu sih karena zaman COVID ya, jadi kepikiran sama suami gimana kalau misalnya kita bikin deh suatu tempat di mana kita bisa melepas stres. Kebetulan kan suami saya itu kerjanya dari jam 3:30 subuh sudah berangkat, kemudian sampai di rumahnya jam 8 malam. Jadi kalau cuti pengennya ke tempat yang memang bisa rilis gitu ya. Nah, akhirnya kita dari hobi itu kita pelan-pelan kita bikin yuk tempat yang di mana kita bisa quality time bersama keluarga.
2: Membangun kebun tentu bukan pekerjaan yang selesai dalam semalam. Dibutuhkan waktu, tenaga, dan komitmen untuk merawat setiap tanaman agar bisa tumbuh dengan baik. Namun bagi Novia, Setiap proses yang dijalani justru menjadi bagian dari perjalanan yang berharga. Selain berbagai jenis tanaman, rumah kebun juga memiliki budidaya lebah kelulut yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Lebah tanpa sengat ini menghasilkan madu dengan cita rasa khas yang berbeda dari madu pada umumnya.
3: Madu kelulut itu beda ya dari lebah biasa, karena lebah kelulut itu kan lebah tak bersengat ya, dia stingless bee. Jadi proses pemanennya juga enggak sama seperti madu umumnya. Jadi kita buka dulu kotak kelulutnya, terus kita ambil satu persatu. Ada alat khususnya, jadi kita lubangi si pot madunya itu, baru kita sedot satu-satu. Dan untuk rasanya pun juga beda. Kalau lebah kelulut itu menghasilkan madu yang manis, asam, segar dia. Jadi seperti ada hint lemonnya gitu. Gitu. Terus segar ya di tenggorokan, dan dia baunya juga berbeda.
4: Beda-beda.
3: Setiap koloni itu dia menghasilkan warna dan bau yang berbeda, tergantung dari jenis bunga yang mereka ambil.
2: Dari satu tanaman ke tanaman lainnya, rumah kebun terus berkembang menjadi ruang belajar sekaligus tempat berbagi hasil panen kepada masyarakat. Bagi sebagian orang, berkebun mungkin dianggap sebagai pekerjaan yang melelahkan dan kotor. Namun bagi Novia, justru di sanalah terdapat banyak kebahagiaan sederhana.
3: Ya, berkebun itu penting ya. Menurut saya sih jadi stress release ya. Karena kan kalau kegiatan ibu rumah tangga tuh kan dari buka mata sampai kita tidur itu berkutatnya di kegiatan ya, ngurusin anak, masak, sama kerjaan rumah. Nah, di sela-sela itu kayaknya saya butuh sesuatu yang bisa mereset diri dan juga melepas stres. Nah, dengan berkebun tuh kita jadi berlatih sabar. Karena kan proses menyemai itu sendiri kan pelan ya, terus melihat benih itu tumbuh, kemudian kita rawat, sampai panen, itu memang melatih kesabaran dan konsistensi. Kalau berkebun itu ya memang capek. Kita nggak, kerjaan apa sih yang nggak capek, bahkan kalau kita tidur terus pun juga capek menurut saya ya. Tapi apakah itu jadi sesuatu yang tidak menyenangkan kalau kita berkeringat gitu. Kita bisa kok ambil sisi positif dari berkebun itu, karena dari berkebun itu nantinya jiwa kita tuh jadi lebih sabar, lebih konsisten ya, karena merawat itu memang nggak bisa kayak sekali tanam oh dia harus langsung subur, tuh nggak bisa. Pasti memang harus konsisten, pelan-pelan menikmati setiap prosesnya itu. Jadi berkebun itu ya esensinya memang ya kotor, main tanah, tapi disitulah
4: letak serunya.
2: Merawat tanaman mengajarkan bahwa setiap pertumbuhan membutuhkan waktu. Tidak semua benih langsung tumbuh dan tidak semua hasil bisa dinikmati dengan cepat. Pelajaran yang sederhana namun seringkali relevan dengan kehidupan sehari-hari. Aktivitas di rumah kebun tak hanya dinikmati sendiri. Melalui Instagram dan TikTok, Novia juga membagikan kesehariannya kepada ribuan pengikut. Konten-konten sederhana tentang tanaman, panen, dan rutinitas harian ternyata mendapat sambutan positif dari banyak orang.
3: Karena saya tuh suka mendokumentasikan sesuatu ya, supaya momen-momen yang dilakukan itu nggak terlewat atau terlupakan. Jadi ya kita manfaatkan aja, memang kan sekarang ini udah memang eranya media sosial ya.
4: Bener.
3: Alhamdulillahnya juga sudah ada platform-platform yang bisa menyalurkan apa yang pengen kita siarkan gitu kan. Lebih mudah lah, jadi kenapa kita nggak berbagi aja dari situ. Mungkin ada sisi plusnya lah yang bisa saya dapat. Kebanyakan sih kayak gardening tips, kemudian gardening hacks gitu, cara merawat tanaman, kemudian edukasi tentang tanaman-tanaman unik ya. Saya sempat juga bahas tanaman lokal yang pernah tumbuh di Samarinda dan lumayan laris juga dibeli orang itu kayak mangga kasturi ya. Nah, itu kemarin sempat FYP juga.
2: Di tengah derasnya arus informasi digital, banyak orang justru menemukan ketenangan melalui cerita-cerita sederhana yang dekat dengan alam. Rumah kebun juga erat dengan konsep slow living, sebuah cara pandang yang mengajak seseorang menjalani hidup dengan lebih sadar dan tidak selalu terburu-buru.
3: Sebenarnya dulu nggak terpikiran ya ada tren slow living itu. Saya rasa slow living itu baru sekitar 3 tahunan terakhir ini ya. Jadi baru paham, oh ternyata apa yang kami jalani itu ya slow living yang mungkin digaungkan selama ini. Kalau berhubungan, iya berhubungan. Jadi kalau slow living itu kan artinya kita melambat ya. Melambat, menikmati proses. Kemudian kita nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa terhadap pencapaian sesuatu. Kalau di kebun ini kita lebih menghargai proses, proses menyemai, proses merawat, proses panen, sama dengan hal-hal yang kadang-kadang memang kita nggak terpikir, oh ternyata hal-hal gitu tuh penting loh untuk diri kita.
2: Slow living bukan berarti hidup lambat tanpa tujuan, melainkan memberi ruang untuk menikmati proses dan menghargai hal-hal sederhana yang sering terlewatkan.
3: Dari bertanam dan berkebun itu kita jadi belajar bahwa hal-hal kecil itu ternyata memang harus disyukuri. Kita belajar jadi orang yang sabar, kemudian melihat proses, menyatu dengan alam, megang tanah. Itu tuh jadinya oh ternyata dari tanah ini bisa ditumbuhi tanaman yang bermanfaat untuk manusia. Memulai sesuatu itu karena di era yang dar-dar-dor ini ya, kalau kita bawa uang 100.000 ke pasar aja berasanya 10.000 mungkin dari saya, yang penting itu jangan berhutang. Pertama tuh tidak berhutang, kemudian bergayalah sesuai dengan isi dompet. Kemudian ya menikmati apa yang ada. Jadi nggak perlu berlari, tidak perlu tergesa-gesa, pengen sesuatu yang susah digapai. Mulai aja dulu dari hal-hal kecil, ya yang penting waktu, kemudian kesehatan, keluarga, dan diri sendiri itu jadi fokusnya.
2: Di tengah kesibukan kota, rumah kebun menjadi pengingat bahwa harapan bisa tumbuh dari mana saja. Dari sebidang tanah, dari satu bibit yang ditanam, hingga dari keberanian untuk memulai hal kecil yang memberi makna. Karena pada akhirnya, seperti tanaman yang tumbuh perlahan, setiap orang juga memiliki waktunya sendiri untuk berkembang.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Kok kita dipaksa ngomong gini ya?
1: Gak bisa deh.
0: Gak bisa banget deh. Kenapa kita dipaksa gini ya?
1: Oh, maksud lo apa? Wih, takut. Sebenarnya kita di sini, aku takut banget sebenarnya sama Safira sekarang.
0: Lo tau gak jabatan gue di circle ini apa?
1: Ih kan, aku kayak cuman kacung doang sih sebenarnya.
0: Kasih paham.
1: Kamu tahu di sebelahku adalah sebenarnya bukan ketua geng. Bukan, dia bukan ketua geng. Tapi dia adalah presiden Samarinda.
0: Oh iya benar. Ya buat teman pro dua nih.
1: Pidatonya.
0: Jadi selamat malam teman-teman semuanya. Pendengar-pendengar setia RRI Pro 2 Samarinda, tentu saja rakyat-rakyat kesekalian. Jadi
1: jangan
0: hari
1: lupa,
0: ini
1: vote nomor.
0: Vote, nggak usah vote nomor berapa, langsung aja langsung follow IG aku @safira.
1: Ya itu promosi. Tapi promosi jadinya teman Pro 2, balik lagi di sini sama Cindy dan juga
0: Safira,
1: bukan si imut lagi.
0: Sebenarnya aku di circle itu selain jadi presiden sama Rinda, aku juga si imut.
1: Oh si imut.
0: Tapi kalau ngiming-ngiming jebetan circle gini, kakak ada nggak sih kayak sebutan di circle kakak gitu? Kakak S siapa sih?
1: Oh, aku sebenarnya aku nggak punya circle, aku punyanya box.
0: Iya. Oke.
1: Pertemanan. Oh pertemanan.
0: Oke, pertemanan.
1: Apa ya? Kalau misalkan kayak jabatan itu kan itu kayak istilah yang emang baru-baru banget kan keluar. Let's say mungkin kayaknya tahun 2026 atau akhir 2025 kan emang kayak lagi ramai banget si paling terus jabatan kamu di circle apa dan semacamnya. Jadi sebelum itu kan aku sebenarnya udah hidup di zaman 2015 sebelum Masehi, teman Pro 2.
0: Oke, lama banget. Ya.
1: Jadi di situ tuh masih belum ada kayak jabatan-jabatan gitu loh. Jadi kita semua tuh kayak membaur, tidak ada hierarki.
0: Wah, serius. Yes, kayaknya zaman dulu juga kayak aku sih ketua geng. Terus kadang kalau misalnya kayak ke sekolah pakai bando, terus yang warna bandonya beda sendiri, itulah ketua gengnya.
1: Iya, ada. Kalau misalkan dulu tuh teman Pro 2 di zaman aku sekolah, kayaknya ada juga deh kamu. Ada satu, bukan film sih, tapi kayak series yang ramai banget dulu di TV. Dia tuh dari Indonesia. Kalau nggak salah tuh namanya kayak Kamse Upai, gitu-gitu.
0: Kamse Upai.
1: Ada pokoknya. Jadi dia tuh ceritain soal ya cerita anak remaja gitu kan, kayak sekolah-sekolah SMA. Jadi memang dia tuh kayak geng-gengan gitulah ya. Kayak kata kamu juga waktu itu Safira. Jadi ada satu orang yang kayaknya kelihatan memang mungkin ini nih kayaknya ketua gengnya deh, yang pakai bando kalau cewek ya. Enggak mungkin kan kalau cowok.
0: Ya waduh.
1: Waduh. Jadi kalau misalkan kayak cewek pakai bando, terus ibaratnya dia yang paling hebring sendirilah dia di antara
0: pimpinannya lah ya.
1: Iya, gitu jadi kayak kita tuh sekali lihat udah tahu, oh ternyata inilah si ketua itu.
0: Inilah gitu. Penyetir dari circle yang akan entah nanti akan menjadi teman baik kamu atau kamu nanti dibully tuh sama circle itu.
1: Oh my god.
0: Bahaya banget
1: tuh. Tapi ya kadang tuh kalau misalkan ngomongin soal kayak pembulian atau enggak yang kayak memang apa ya, teman tapi maksudnya kayak bercanda doang itu kan mungkin kayak agak beda tipis kali ya. Jadi begitu. Nah tapi kalau misalkan ngomongin jabatan aku di circle aku apa, nggak tahu. Kayaknya go green sih ya.
0: Hari ini go green.
1: Bener, temanya tuh hari ini go green teman Pro 2. Jadi nggak cuma aku doang. Di depan aku sekarang ada Hana. Hana tuh juga pakai baju hijau-hijau. Tapi nggak cuma baju, jilbab juga.
0: Jilbab
1: rok juga, jangan-jangan ya bawahannya. Oh katanya juga hijau.
0: Oh enggak kak, aku tahu. Kita apa? Temanya hari ini membumi banget sih.
1: Iya.
0: Aku tanahnya.
1: Iya kamu tanah, makanya dia tuh adalah menjadi penopang kita sebenarnya Hana gitu. Anyways, kalau kamu teman Pro 2 di circle kamu, apakah punya jabatan-jabatan kayak gitu? Entah mungkin kamu ketua geng atau mungkin kamu seksi, maksudnya
0: PDD,
1: bendahara, sekretaris atau apa gitu, bisa banget gabungan sama kita buat kasih tahu di WhatsApp kita. Di mana itu Safira?
0: Di mana ya?
1: Kayaknya di WhatsApp-nya Cindy enggak sih? Di WhatsApp-ku enggak mungkin.
0: Temen Pro 2 catat ya, ini aku sebutin pelan-pelan.
1: Catat, ambil pulpen.
0: 8
1: 1
0: 1 2 3 salah 5 8 48 7885
1: yes. Atau juga bisa banget gabungan teman Pro 2 di Instagram-nya kita di @rri Pro
0: Du
1: Wah Samarinda. Dan bisa juga gabungan teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital. Jadi kita bakal tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 jam 11 malam nanti teman Pro 2.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: udah siap belum?
1: Belum.
0: Tapi itu jujur kak, aku kalau misalnya kayak lagi sama teman-temanku, terus mau jalan itu bakal kata-kata yang sering banget kuucapkan kayak udah siap belum gitu. Cuman nadanya beda aja kayak. Siap belum gitu dari tadi gitu.
1: Kalau yang nadanya tadi kan kayak agak-agak centil gimana, udah siap belum?
0: Udah siap belum gitu.
1: Ih, tapi lagi rame banget tahu si tren yang rollerblade itu yang dari Nona. Bahkan tuh aku tadi banget lihat di FYP aku kan lewatin rekapan video ya orang-orang yang pakai tren itu. Tahu kan yang kayak kakinya diangkat terus seakan-akan dia tuh kayak pakai sepatu roda, jadi kayak macam digoes-goes gitu kakinya.
0: Lucu. Ayo, berarti ini kayaknya memang kita disuruh untuk
1: bikin
0: main
1: tren.
0: Iya, main. Oh, huh, enggak
1: apa-apa, apa.
0: Kita enggak usah bikin konten.
1: Katanya maksudnya
0: cuman maksudnya itu mungkin biar kita warga Indonesia ini terbiasa menggunakan sepatu
1: kita
0: roda.
1: Kita harus bangga gitu sih ya pakai sepatu roda.
0: Yes.
1: Kita, tapi kamu bisa enggak main sepatu roda?
0: Pakai sepatu roda. Aku bisa. Tapi rodanya di belakangnya ada dua.
1: Ya aku benar-benar gak bisa sama sekali.
0: Oh, iya.
1: FYI teman pro 2, dulu tuh aku pernah belajar cobain main itu kan sepatu roda kan. Tapi memang sepatu rodanya kan ada yang kayak segaris gitu doang kan, beberapa bola, beberapa roda gitu yang misalkan let's say 5 roda berjajar gitu kan. Tapi kalau aku dulu yang kayak versi yang kayak buat memang buat anak kecil aja, buat anak SD. Jadi kayak 2 depan 2 belakang gitu, satu satu. Kayak gitu. Nah, tapi karena aku tuh gak punya, mungkin gak punya guru atau apa, jadi aku latihan sendiri di rumah, di dalam gang. Nah, ada pas waktu itu lancar-lancar aja tuh Fir. Lurus, lancar, jalan, fine. Tapi pas belokan, nah aku tuh kan masih belum belajar tuh kayak ada geludukan gitu kan.
0: Agak
1: apa, macam ke bawah sedikit, jeder jatuh aku. Jatuhnya
0: luka.
1: Itu gak luka sih, tapi kayak sakit banget karena pantat aku yang kena. Dan itu kan sakit
0: duduk,
1: banget ya
0: ke belakang.
1: Jadi kayak apa ya, aku tulang kan dulu gak ngerti ya tulang ekor kan namanya. Jadi kayak ya Allah sakit banget. Aku benar-benar kayak kebaring ke kelepar di bawah di atas tanah kayak gitu karena sakit banget. Terus gara-gara itu aku habis kayaknya aku gak pernah lagi main sepatu roda. Iya, trauma gitu.
0: Cuman kalau dari aku tuh, aku juga sebenarnya belajarnya tuh malah bukan di gang, Kak.
1: Jadi
0: dalam rumah, literally dalam rumah. Karena tapi waktu itu zaman COVID kan.
1: Oh iya iya iya.
0: Terus aku belajar tuh pas waktu itulah. Belajar. Akhirnya pas COVID udah mulai hilang gitu, aku ke GOR.
1: Kamu ke GOR
0: sendiri.
1: Itu belajar sendiri atau ditemenin?
0: Sendiri.
1: Keren.
0: Terus ternyata nyampe GOR itu satu putaran sudah capek karena kayak dari awal itu baru muter itu sudah mau jatuh terus kayak habis itu kayak muyak. Jalan kaki kayaknya lebih cepet deh gitu loh.
1: Iya kan? Jadi makanya menurut aku kadang kalau misalkan kita begitu tuh butuh orang yang buat bisa nuntun kita gitu.
0: Bener.
1: Sama halnya kalau misalkan kita kayak lagi butuh sesuatu kan

0: tadi malam berarti yang hari ini atau yang kemarin tuh?
1: Yang kemarin.
0: Oh, kemarin.
1: Iya.
0: Iya, FYI Safira, Kawah itu kan dia tuh juga kayak kerja kayak semacam marbot masjid gitu.
2: Oh.
0: Jadi makanya tadi aku langsung tanya di masjid ada kegiatan apa tuh hari ini berhubungan memang hari ini kan kegiatan tahun baru Hijriah. Tuh teman Pro 2.
1: Safira ini belum. Hmm? Udah pernah ketemu enggak ya sama aku ya?
2: Ketemu langsung kak, kalau ketemu langsung belum kak.
0: Maksudnya lewat sini itu. Dong, Fir.
2: Kalau gabungan pernah berapa kali kak?
1: Oh iya.
0: By the way, malam ini Kak Wahyu ada kayak mau bawain puisi nggak atau apa gitu?
2: Sabar dulu kak.
0: Iya.
2: Kita tanya dulu Kak Wahyu, Kak Wahyu. Kakak kalau misalnya kayak di circle gitu kak, di antara teman-teman kakak, kakak tuh pernah nggak sih disebut yang kayak, ih Wahyu kamu tuh kenapa sih kamu tuh kayak si paling berisik deh kamu atau si paling paham deh sama pinter deh atau gimana gitu sih Kak Wahyu?
0: Kalau di pertemanan Kak Wahyu gitu.
1: Kebetulan aku kan introvert ya, jarang punya teman juga, jadi gimana ya?
0: Atau ini?
1: Waktu masih kecil kali ya.
0: Iya boleh.
1: Kalau di masa-masa dulu itu aku tuh tukang apa ya, kalau bisa dibilang tuh kayak asisten gitu loh.
0: Asisten apa tuh Kak Wahyu?
1: Jadi suka ngambilin barang. Jadi kalau misalnya kita tuh kan berteman waktu itu berapa orang ya, jadi ketuanya itu ada si teman aku lah, ada salah satu waktu itu. Jadi dia itu kan suka ini apa namanya, suka ngelakuin sesuatu, misalnya entah gitu kita lagi main bola ataupun kita lagi main PS mungkin. Nah jadi aku tuh tukang disuruh-suruh gitu atau tukang nganterin mereka gitu. Jadi kalau udah mau kemana-mana, aku yang bawa motor gitu.
0: Berarti Kak Wahyu tuh ini love language-nya act of service.
2: Iya. Benar kayak semua hal yang bisa dibantu.
0: Iya, benar lagi.
1: Iya, jadi kalau mereka mau mana, yuk bawa motor yuk gitu.
2: Berarti Kak Wahyu anu nih. Bawa motornya enak nih Kak, bagus Kak.
0: Wih, iya dong.
1: Selalu dari dulu jadi tukang ojek saya.
0: Oh iya. Siap siaga banget dong berarti Kak Wahyu.
1: Iya ya, kebetulan teman juga kan ya, jadi kita harus bantu juga.
0: Iya loh.
1: Karena kita satu geng juga waktu zaman nakal dulu. Ya jadi ya aku harus ikutin aja daripada aku kehilangan mereka gitu kan. Daripada mereka nggak mau temenan sama aku ya ikutin aja lah.
0: Tapi by the way, sekarang kayak gimana tuh Kak Wahyu? Masih ada kayak kontakan gitu kah? Atau mungkin udah bahkan hampir gak pernah lagi ngobrol sama mereka?
1: Nah, udah jarang banget sih. Kemarin sempat ketemu, waktu aku beli nasi goreng itu sempat ketemu. Tapi obrolannya udah beda.
0: Oh, gimana?
1: Obrolan kerja sudah.
0: Oh iya.
1: Udah gak mengingat hal-hal seperti itu lagi. Jadi ya kalau kontak sih masih ya.
0: Fokusnya udah beda ya.
1: Iya, tapi udah jarang punya teman sendiri-sendiri lah. Mereka punya teman-teman baru. Dan aku ya ngurusin kerjaan aku juga gitu.
0: Benar.
1: Ya akhirnya jadi Pro 2 aja teman terbaik aku kan.
0: Itulah dia. Kita hadir di sini bukan cuma nemenin teman Pro 2 juga, tapi nemenin Kak Wahyu.
2: Asik. BTW Kak, kita kalau dari aku sih Kak, aku punya panggilan nih untuk Kakak. Kakak itu si paling pantun deh kalau di sini.
1: Asik. Jarjit Pro 2, Bos.
2: Jarjit Pro 2. Oke, berarti ini hari ini udah ada dong ya pantunnya ya.
0: Pantunor puisi.
1: Iya sebenarnya nggak ada, cuma aku mau nantang diri sendiri. Nah tadi sore itu aku kayak ngacak-ngacak gambar gitu. Nah gambar yang stok aku kasih pantun secepat mungkin gitu.
0: Wih, apa berarti?
1: Tadi sore aku main kayak gitu.
0: Asik banget, keren.
1: Jadi coba deh, kalian sebutin sesuatu, coba aku kasih pantunnya.
0: Apakah?
1: Berapa cepat ya?
0: Pantunnya katanya apa ya Fir ya? Ini

0: Baju.
1: Oke, baju ya.
0: Iya. Udah siap belum?
2: Udah siap
0: belum?
2: Aduh.
1: Oke. Keluar kota, jalan-jalan.
0: Cakep.
2: Cakep.
1: Di jalan, membeli permen.
0: Cakep. Asik, cakep.
2: Oh, asik.
1: Beli baju tapi kekecilan.
0: Waduh, waduh, gimana dong?
1: Dipakai kayak baju Spiderman.
0: Aduh. Kalau kedengaran lagi suara kedepan-kedepan.
2: Oh, lucu ya.
0: Boleh, Kak Wahyu.
1: Gimana, yang penting nyambung lah ya.
0: Iya, nyambung. 9,5 per 10. Kamu berapa, Fir?
2: 9,9 sih.
0: Iya.
1: Nah, itu pengalaman aku, soalnya aku pernah beli online baju. Tapi kekecilan, udah kayak baju yang sebenarnya.
0: Yang ngetat banget gitu ya, jadi Kak Wahyu ya.
2: Oh, berarti Kak Wahyu.
1: Kalau yang bagus sih enggak apa-apa ya.
2: Kak Wahyu berarti udah siap jadi penyelamat di Samarinda.
0: Jadi Spider-Man-nya Samarinda gimana, Kak Wahyu?
1: enggak, kalau badannya bagus enggak apa-apa, kalau badannya gendut buncit gitu.
0: Enggak apa-apa, kita harus mencintai diri sendiri enggak sih, Kak Wahyu?
2: Real
0: man. By the way, makasih Kak Wahyu buat pantunnya tadi juga, terus juga buat sharing-sharing malam ini.
2: Terima kasih
1: gitu. Ini tadi kan ada yang nanya puisi. Mm-mm. Ini ada puisi sedikit.
0: Oh iya, boleh-boleh deh.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Boleh.
1: Nah, sebenarnya aku gabungan itu bacaan puisi, sebenarnya bukan ini.
0: Oh, enggak apa-apa, sambil cerita juga kita terima-terima aja gitu, Kak Wahyu.
1: Iya, oke. Langkah kaki terhenti di persimpangan kabut. Esok hari menjelma rahasia yang tak berwujud. Langit menggantung tanpa warna yang pasti, antara badai dan luruh atau pelangi yang menanti. Kita adalah perahu di tengah lautan luas, mengejar ufuk yang tak pernah terasa pas. Genggaman jemari pada waktu yang fana, meraba takdir dalam remang semesta. Namun di dalam gamang ada ruang utuh untuk tumbuh. Sebab ketidakpastian adalah rahim bagi seluruh harapan yang lahir dari keberanian yang utuh. Nah, itu aja.
2: Yeay, keren banget.
0: Oke, keren. Makasih agak banyak untuk Kak Wahyu, tapi tadi tuh menurut aku juga bagus banget cara ngebacainnya juga. Oke, udah jadi komentator banget enggak sih?
2: Dari aku sih, yes.
0: Aku juga
1: udah
0: yes.
1: Udah cocok jadi juri nih kayaknya.
2: Oke. Okay.
1: Terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Wahyu. Anyways, buat kamu teman Pro 2 yang pengen gabungan juga kayak Kak Wahyu tadi, bisa banget. Dan kita masih tetap nungguin kamu teman Pro 2 kurang lebih sekitar 1 jam lagi ya, sampai nanti kita merapat di jam 11 malam nanti. Tapi keep stay tune di 88,5 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Kalau kayak tadi tuh kak, aku kan sebagai mom of the group. Terus habis itu Kak Wahyu, kita tadi manggilnya as jarjitnya RRI.
1: Jarjitnya tuh
0: sebagai seseorang yang suka pantun-pantun. Tapi sebenarnya kan kalau circle atau jabatan di jabatan di circle itu kan gak harus yang kayak leader. Terus pokoknya tuh gak harus yang sesuai gitu loh teman-teman.
1: Gak harus yang kayak wah banget. Bahkan ibaratnya itu kamu menjadi anggotanya pun menurut aku juga ya udah fine-fine aja gitu kan.
0: Karena jabatan itu menyesuaikan kita gitu loh, bukan kita yang ngejar jabatannya.
1: Asik. Nah, soalnya kalau misalkan dibilang jabatan itu kayaknya agak terlalu hierarki banget
0: benar.
1: Jadi maksudnya di sini tuh konteksnya emang kayak buat bercanda-bercanda aja sih gitu teman Pradua. Let's say mungkin kayak misalkan si paling mom of the group atau enggak si paling ngurus sekretaris, si paling bendahara dan semacamnya gitu alias semuanya gitu. Jadi makanya sebenarnya lucu sih untuk konteksnya ini ya teman Pradua si paling. Tapi kalau misalkan ngomongin jabatan aku sebagai di Pradua kali ya.
0: Apa tuh?
1: Kayaknya aku bisa dibilang apa ya, agak rungsing alias agak bocil gitu ya.
0: Si imut?
1: Si imut, si lucu, takut
0: bontot?
1: Terlalu pick me.
0: Enggak.
1: Gitu teman Pro2. Jadi ya gitu deh. Kalau kamu kan tadi kayak mom of the group banget ya. Tapi aku tuh kadang kalau misalkan ngeliat sesuatu yang menurut aku kayaknya bukan salah sih, tapi mungkin kayak kurang tepat, aku tuh gak bisa kalau gak diem. Jadi aku tuh bakal kayak ngasih tahu gitu loh. Ini contohnya aja tuh kayak kemarin teman Pro2. Jadi aku kalau misalkan nemenin bapakku kontrol ke rumah sakit, kan itu sekarang tuh kalau di Hermina, sebut merek lagi.
0: Aduh, ya.
1: Maksudnya ada di salah satu rumah sakit tuh teman Pro2. Jadi kalau misalkan kita pakai kontrol, kan itu aku pakai BPJS kan. Nah, sekarang itu kita tuh ibaratnya kayak self service. Jadi kalau misalkan kayak nge-scan atau apa-apa itu benar-benar kayak di kita yang nganu sendiri. Tapi by the way udah ada yang gabungan nih teman Pro2.
0: Waduh, asik.
1: Langsung aja kita sambut kali ya.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan siapa, di mana rumahnya, di mana? Enggak.
0: Rumahnya di mana?
1: Dengan siapa di sini?
2: Dengan kami semua di sini.
1: Kami.
0: Rame ya. Siapa aja tuh kak?
2: Rame. Rame.
0: Dengar-dengar habis party tuh kak.
1: Oh iya party. Malam satu Muharram banget nih party.
3: Baru aja.
2: Baru mau OTW.
1: Emang mau kemana?
2: Ini. Di humas.
1: Oh, di humas. Kayaknya ada kaitan sama Safira deh.
0: Ini orang belakang ya,
1: Oh iya, by the way udah ada gabungan juga nih teman Pro2. Ramean banget.
0: Kak ada, beneran ada gabungan?
1: Iya beneran yang gitu.
0: Silakan kak yang gabungan nih, kenalin dulu dong. Dari tadi disuruh kenalan.
1: Iya, ada berapa orang? Katanya 100 orang nih
4: aku,
1: yang...
4: Aku mau tebak.
1: Apa berapa?
2: Dari 100 orang, kita cuma yang mau ngomong ada
1: 50 orang ya?
3: Ada 5.
1: Oh 5 orang.
0: Siapa aja tuh absen?
2: Karena ya jam dan 5 orang lagi bertugas.
3: Absen dulu.
1: Absen mulai dari nomor 1.
2: Nomor 1, saya Pandul Abdillah.
1: Nomor 2?
2: Oh sudah.
1: Aduh.
0: Oh ada tadi tuh yang rame-rame tuh.
1: Iya nomor 1 nya tapi diwakilkan gitu ya buat 5 orang yang
3: lainnya. Iya benar.
0: Oke ini kalau ngomongin circle ya, kalian kan lagi rame-rame juga nih. Kalian kalau misalnya lagi ngumpul gini, ada gak sih jabatan-jabatan yang misalnya kayak Pandu nih, Pandu si tukang paling lambat gitu kalau dateng gitu.
1: Langsung.
0: Si ngaret lah gitu. Ada gak sih kalian yang kayak sebutan-sebutan gitu satu sama lain?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Kayak maksudnya di dalam circle itu kan pasti kayak kalau enggak satu orang ini yang gerakin semuanya bakal malas-malasan.
1: Betul.
2: Yang mengepalai dan juga menjadi otak dari circle itu.
5: The planner.
0: Siapa tuh biasanya the plannernya?
3: Bukan otak dari pelaku kejahatan.
1: Agak serem ya kalau pelaku kejahatan enggak.
2: Jadi kayak kita mau adain kegiatan nih atau mau jalan-jalan biasanya yang nanyain gitu ke teman-temannya bisa enggak gini-gini jam segini terus hari apa. Nah, kalau misalnya enggak itu pasti kan cuma wacana jadinya gitu. Wacana.
0: Oke, itu biasanya kayaknya Kelif ya. Kamu ya Kelif ya?
2: Enggak mungkin.
1: Kayaknya mungkinnya itu lebih condong ke 90% enggak sih?
0: 99 enggak sih?
1: Oh, 99% ya naik ya sekarang ya.
2: Yes.
1: Katanya okay, Safira lanjut. Mau diajak jalan habis nih.
2: Waduh.
1: Udah jalan-jalan.
0: Enggak, habis ini kayaknya mereka mau nganterin pizza sih ke RRI. Makasih ya.
2: Yeah.
1: Pizzanya katanya 5 loyang kan ya?
2: Iya, 5 loyang.
0: Oke, tapi kalian nih kayak Pandu. Pandu, kamu kan sering kegiatan fotografer gitu kan? Teman Pro 2 ini, si Pandu ini dia suka jadi fotografer. Misalnya ada teman-teman yang wisuda atau kegiatan gitu. Misalnya yang ini maraton gitu, dia suka foto-foto juga tuh.
1: Foto maraton juga berarti? Maksudnya orang lari kan?
0: Iya, dia lari sambil foto gitu.
4: Jadi bilang gitu. Jadi apa nih yang ditanyakan?
1: Iya, aku mau nanya. Kamu kalau di udah berapa lama maksudnya, Kak? Jadi apa ya, kayak bagian suka foto-foto gitu loh.
4: Jadi
2: jabatannya apa? Sabar, bukan itu pertanyaan. Sabar.
4: Tanya ini nih, pengalaman nih.
0: Iya, cepat. Dari kapan dulu tuh jawab?
4: Jadi saya dulu 2024 saya suka foto waktu SMA.
0: Terus
4: setelah lulus SMA nih saya bingung sebenarnya, nanti pas di Samarinda kalau saya kayak mau nongkrong-nongkrong gitu kalau gak ada uangnya kayak apa.
2: Jujur banget.
0: Berarti ya, awalnya karena uangnya, Kak. Gak apa-apa, bagus. Hobi,
1: it's okay.
4: Kepikiran kayak gitu tadi, jadi saya ngeceruisin lah setelah lulus SMA tuh. Jadi setelah SMA saya langsung terjun ke Samarinda untuk cari-cari job-job kayak gitu.
0: Gitu. Keren, diseriusin.
1: Berarti masih sampai sekarang berarti, Kak Pandu, kayak foto-fotoin ya, gitu.
4: Ya betul, Kak.
1: Terakhir apa? Ikut kegiatan atau event apa yang buat foto-foto gitu, Kak Pandu?
4: Saya all genre ya, Kak ya. Jadi kemarin terakhir saya ada motoin EO, event organizer di Mercure. Di sana ada event dari suatu partai dan saya kebetulan kenal dengan teman saya yang kerja di EO itu, jadi saya di-hire untuk fotoin mereka saat bekerja di sana.
0: Oh gitu. Jadi kalau misalnya tuh kamu kerja aja udah tahu kan arahnya kemana. Kamu kalau di circle pertemananmu kalau gitu dibudaki nggak? Kayak PDD, fotoin dong, editin dong, aku tim repost ya, kayak gitu nggak?
4: Jadi saya di circle saya itu sebenarnya bukan tim dibudakin sih, justru sebenarnya
2: membudaki ya.
1: agak serem ya kalau bahasanya dibudakin, tapi mungkin kayaknya diberdayakan.
4: Bukan yang membudaki sih, kayak lebih
3: memperbudak, gimana?
4: Lebih gak gampang dibudakin, jadi kayak kayak tahu gitu. Nah saya gimana ya jelasinnya, saya itu lebih suka ngikut orangnya. Jadi kalau nggak mau, kayak misalnya kita satu mau nongkrong nih, kayak kita tuh nggak mau aku berangkat duluan, jadi harus ada temanku yang ngumpul dulu di sana baru aku
0: otak.
1: Harus ditemenin berarti ya, nggak mau sendiri.
0: Cari gandengan itu mah udah. Cari gandengan aja mas, cari gandengan, nggak usah berteman.
4: Oke, lanjut.
1: By the way, makasih banyak lo udah gabungan juga gitu dari teman-teman Humas ini ya. Humas Unmul, asik. By the way, semoga malam ini yang lagi party juga lancar kegiatannya teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang lagi dengerin kita barengan juga sama-sama apa ya, kayak bisa enjoy juga.
0: Yes.
1: Atau mungkin yang pengen gabungan juga bisa banget teman Pro 2 buat call-call kita tuh di WhatsApp-nya Pro 2. Atau
0: kamu
1: mungkin
0: mau calling.
1: Aku lagi mosing.
0: Oke, makasih banyak ya teman-teman.
1: By the way teman, iya. Ya, keep stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: 12 detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Rasanya tuh kalau misalkan punya teman, gak lengkap banget kalau ada satu orang yang dia tuh apa-apa serba tahu. Ngerti gak sih? Mulai dari
1: Encyclopedia?
0: Iya, kayak semacam ensiklopedia. Dia tuh tahu segala hal dalam, bukan dalam artian pengetahuan sih, tapi sebenarnya mungkin kayak gosip-gosip terkini di sekitaran dia atau di sekitaran
1: berita-berita
0: kita, berita-berita hot kayak gitu. Kadang kalau misalkan kayak cerita tuh, aku tuh suka penasaran gitu loh, kamu tahu dari mana kayak gitu.
1: Adalah pokoknya pasti jawabannya kayak gitu.
0: Adalah
1: gitu.
0: Cuman, pokoknya iya,
1: jujur kayak, mereka tuh kayak telinganya memang ada di mana-mana gitu loh. Kayak tiap ruangan tuh ada aja telinga dia ya, gitu loh.
0: Bahkan aku maksudnya yang udah memang ada di situ tuh pun, bahkan aku kayak baru dengar dari dia gitu loh. Kalau misalkan ada kayak gosip-gosip kayak yang memang hot news gitu kan, maksud aku tuh kayak keren juga mereka nih bertemannya kayak gimana sampai mereka mendapatkan hal-hal yang kayak gitu. Tapi kadang tuh punya teman yang kayak tadi katamu kan Safira, kayak ensiklopedia banget, itu tuh juga lumayan ngebantu banyak banget loh kalau misalkan ngobrol. Jadi kan biar kayak enggak apa ya, enggak canggung gitu.
1: Iya, biar kayak oh ternyata kita pembahasannya agak berdaging kok gitu, bukan yang kayak kehilangan arah gitu. Ini arahnya kemana?
0: Ayah,
1: ini arahnya kemana
0: nih? Gitu. Iya, jadi makanya menurut aku kadang tuh masih sampai sekarang tuh masih suka bingung gitu loh. Mereka tuh tahu dari mana sih hal-hal yang kayak gitu? Mm-hmm. Padahal kayaknya kita tuh bertemannya tuh kayak lumayan sering gitu ya, sering ngabisin waktunya gitu.
1: Kamu karena gimana, apa?
0: Kamu gimana?
1: kalau aku tuh sebenarnya juga bingung sih kak, kayak mereka ini taunya dari mana? Karena aku juga tipe orang yang kalau ada berita-berita hot gitu, aku tipe yang mendengarkan gitu. Aku nggak pernah yang dapat beritanya gitu. Makanya karena kita berdua sama-sama bingung, tahun berdua kita datangkan narasumber luar biasa kita hari ini.
0: Ya itu adalah Adam Citro.
1: Adam Citro, silakan, mas. Silakan mas.
0: Ini yang suka ngasih ini cold news.
2: Ya. Yeah. Kenapa?
1: Jadi kan kita itu sama-sama pendengar ya yang.
2: Kalau menurutku enggak sih.
0: Menurut aku sih kayaknya well ya.
1: Benar-benar setuju.
2: Enggak mau.
1: Ini kan tadi teman Pro 2 nih sama kita juga kan penasaran tuh. Teman-teman kita tuh kan di circle biasanya ada yang paling tahu gosip-gosip terbaru tuh. Nah, itu biasanya tahu dari mana sih, Kak?
2: Tahu dari mana ya?
1: Karena kan kalau di RRI Pro 2 nih kayak kakak yang suka membawa gosip-gosip.
2: Wah,
0: wah, apakah benar?
2: Nah, dilihat betapa ngakaknya dia. Tahu kan siapa yang paling tahu informasi, sedangkan aku tuh kayak oh ada ya. Iya, kita berdua tuh begitu. Oh ada.
0: Iya.
2: Aku baru tahu kan kayak gitu-gitu. Gitu bisa bilang aku yang paling update gitu gimana ceritanya. Ya kalau itu sih ya enggak tahu ya. Kalau misalnya ngelihat orang-orang tuh ya ada yang bilang sumber A1 kayak gitu-gitu.
0: Awan gitu A1 dan
2: semacamnya. Waduh, awan ke laut.
1: Ke laut.
2: Ke laut aja.
0: Iya, saking awannya tuh ke laut.
2: Iya, kayak gitu. Tapi biasanya ya entah dari temennya juga atau bahkan dari sumbernya langsung. Kalau misalnya ada gosip-gosip gitu lah ya.
1: Iya, iya. Bener.
2: Tapi kalau misalnya yang mungkin di luar dari circle-nya mereka gitu-gitu ya pasti sumber-sumber informasi viral yang didapatkan itu aja sih.
1: Oke, terima kasih narasumber kita hari
2: iya.
1: ini. Sudah matikan
2: cukup aja. Useless kan saya?
1: Matiin ya, aja mic-nya. Oke, itu benar sih teman Pro 2 sebenarnya kalau kita lihat ya. Kalau nggak dari orang lain ya pasti dari orangnya langsung memang gitu.
0: Saking kayak kadang tuh bikin agak gongnya tuh kayak serius nih. Kayak tadi tuh kata Kak Anom bilangnya, hah aku baru tahu emang bener kayak gitu. Padahal kan sebenarnya juga itu ibaratnya masih kayak simpang siur gitu kan. Jadi tapi, gimana ya teman Pro 2?
1: Iya, terus juga aku kayak sebenarnya lebih penasaran yang kayak kalau ada orang yang tahu tentang berita-berita artis gitu sih Kak. Kayak kok kamu tahu gitu kan, kamu tidak berteman dengan artisnya gitu loh.
0: Mungkin karena suka lewat di FYP TikToknya kali atau kayak Instagramnya. Karena beberapa waktu lalu kan aku sempat kayak wawancarain gitu kan teman-teman yang dari Anonser Akademi Gen 3. Jadi kayak kita kepo lah isi FYP kamu apa tuh kayak gitu kan. Mostly kebanyakan mereka kayak jawabnya ya kayak kasus-kasus gak yang kayak berat banget sih. Tapi ya mungkin kayak artis dan semacamnya gitu. Jadi mungkin bisa jadi sumbernya juga dapat dari situ kali teman Pro 2. Bener, bisa di medsos. Kalau kamu nih apakah punya teman yang ibaratnya tuh tahu segala hal juga kah di dalam circlemu teman Pro 2?

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: Tapi kalau ngomongin jabatan di circle, itu sebenarnya sudah kak.
1: Belum.
0: Sudah. Lanjut nanti ya. Nah, tapi kalau ngomongin jabatan di circle, itu sebenarnya nggak harus punya satu doang kak. Kayak aku tadi bilang kan, aku mom of the group. Tapi at the same time, asik.
1: What was that
0: time? Sebenarnya aku juga bisa jadi orang yang paling kekanak-kanakan atau usil gitu loh kak. Yang kayak kalau orang-orang bilang sekarang tuh childish kayak anak SD.
1: Cocok nah, sih memang sama Kak Anom lagi sama-sama kusil.
0: Enggak, aku mah anak baik. Kalau Kak Anom enggak tahu, terserah kalau Kak Anom. Tuh kan, tengil kan.
1: Ih, tapi ya kalau kadang tuh ada beberapa hal yang kadang suka aku rindukan gitu loh sama teman-teman yang tengil ini. Kadang kalau misalkan gak ada kehadiran mereka tuh kayak ada yang kurang aja gitu.
0: Waduh, nanti Kak harus merasakan itu sih karena aku Juli nanti udah enggak siaran lagi.
1: Yes, akhirnya Safira selesai. Woo! Ya, akhirnya digantikan sama anak baru.
0: Nah itu ya, dia teman pro 2 ya. Ini juga tipe yang sebenarnya sama ya seperti aku, tengil juga gitu kan.
1: Aku tengil
0: kan? Jadi nanya-nanya kayak gitu.
1: Yes, that's it, that's all teman pro 2.
0: Oke, okay, terus habis ini kalian bisa cek di Instagram aku ya, karena aku mau bikin konten nanti. Kalau teman-teman tahu, kita akan bikin konten ketawa. Hahaha.
1: Oh iya, mau bikin YouTube juga katanya Safira.
0: Iya, sekalian TikTok deh, Facebook. Subscribe Dr. Tirta. Salah.
2: Subscribe.
0: Oh, subscribe. Hashtag subscribe.
1: Hashtag.
3: Jujur alay.
0: Kenapa sih? Ih, haters. Aku udah punya haters, berarti aku bentar lagi sukses.
1: Amin.
0: Ya udah, kalian nantiin aja ya, tunggu di Instagram aku, nanti aku tag Pro 2, Pro 2 nanti harus
1: ada pencet kolom komen di bawah ini
0: ya.
1: Like.
0: Nanti repost, pokoknya kita mau bikin konten lucu, nanti asyik, mengasyikan. Kalian
1: dan juga
0: harus like.
1: Terkini banget kontennya kalau misalkan kamu lihat. Masa kontennya pokoknya lebih gong lah teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya cuma konten doang, tapi omongan kita kan berbobot banget malam
0: asik
1: ini.
0: Berdaging.
1: Berdaging. Dagingnya apa? Wagyu?
0: A5.
1: A5.
0: A6.
1: Asik, oke, boleh. By the way teman Pro 2, buat kamu yang kayak pengen gabungan juga, masih bisa kita tungguin sampai nanti kita merapat di jam 11. Jadi yes, pastinya keep stay tune. Di mana, Fir?
0: Di mana ya? Di
1: mana? Di mana?
0: Di 88,5 FM. Teman, temannya siapa?
1: Teman terbaik Safira. Oh, enggak dong.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: foto-foto.
1: Iya.
0: Saking niatnya dia itu gak cuma bawa HP doang, tapi dia tuh apa ya? Kalau zaman dulu orang tuh bilangnya tuh stel. Tau gak sih kayak macam kayak kamera mungkin digicam. Iya, kurang lebih itu kayak kamera-kamera yang memang khusus buat foto kayak gitu. Karena usut-usutnya dia memang kayak suka mengabadikan momen karena dia ngerasa kayaknya sayang aja gitu kalau misalkan kita tuh menikmati suatu momen tapi nggak diabadikan.
1: Bener,
0: jadi cara dia mengabadikan versi dia adalah dengan foto-foto itu. Jadi makanya dia sampai beli digicam itu buat memang ya walaupun peruntukannya mungkin yang kayak buat hal-hal sederhana misalkan nongkrong sama teman dan semacamnya, dan walaupun dia emang yang sering ngefotoin orang lain gitu dan semacamnya, jadi kayaknya oke sih. Tapi memang untuk hasil fotonya juga bagus kayak gitu. Kayak mungkin tadi teman kamu yang Pandu.
1: Iya, Pandu.
0: Iya, jadi ya
1: oke gitu berarti ya.
0: Cuman kalau misalkan kayak Pandu tadi tuh kan memang dia tuh udah sampai yang kayak diajak buat beberapa event gitu.
1: Udah
0: kan
1: yang profesional gitu.
0: Iya, kalau dia memang peruntukan untuk hal yang kayak personal doang gitu dan semacamnya. Nah, tapi ada satu momen di mana aku tuh kan bisa dibilang kadang suka yang kayak agak estetik juga nih ya. Kalau upload sesuatu terutama kayak di Instagram story. Tapi menurut aku biar kayak yang enggak terlalu estetik banget, aku tuh suka mainin di soundnya.
1: Jadi soalnya tuh jadi nggak terlalu serius gitu.
0: Iya, soalnya suka aku kayak asbunin gitu misalkan. Waktu itu aku pernah sama teman aku, udah bagus nih layoutnya dan semacamnya, aku sampai dipuji sama temanku, seh anak sosmed banget nih kayak gitu.
1: Terus gara-gara lagunya dibilang, dipasang apa tuh?
0: Iya, gara-gara dibilang begitu, langsunglah aku ganti soundnya. Soundnya waktu itu aku pasangnya ampar-ampar pisang.
1: Astaga.
0: Ampar-ampar pisang. Iya, terus aku tag temanku. Terus sampai ada temanku yang protes. Dia bilang, "Sin, ganti dong lagunya." Dia bilang kayak gitu.
1: Kalau aku sih mending gak keripas ya, kayak aku minta ya, mana hasil editannya
0: sini.
1: Hei,
0: tolong.
1: Tapi jujur ya, Kak, aku juga di circle-ku tuh ada yang kayak gitu juga. Tapi karena kami ini temenan dari SMA, pokoknya kami tuh dulu benar-benar kalau udah yang kayak kata Kakak, kalau makanan datang, kami tuh udah noleh ke dia kayak, "Silahkan kau melakukan pekerjaanmu." Gitu. Jadi kita selesai di foto baru langsung kita makan, selesai makan kita nge-repost gitu. Entah kapan tuh dia ngeditnya, entah sambil makan atau gimana, cuman pokoknya sebelum kita pulang ke rumah masing-masing itu pokoknya udah ada yang diposting gitu sama dia, saking cepetnya. Cuman sayangnya karena dia dulu satu SMA sama aku. Cuman sayangnya dia sekarang kuliahnya, enggak sayang sih, keren, dia kuliahnya sekarang di luar kota. Akhirnya kami kayak LDR lah pertemanan kita ini.
0: Kehilangan si manusia estetik itu.
1: Jadi karena udah kita gak ada yang ngedit-ngedit, alhasil itu pekerjaan jatuh kepada saya. Gitu kan. Jadi ternyata teman-teman saya ini kurang ajar. Kalian ini terima jadi ya. Akhirnya relate lah itu. Nah, itu teman-teman, kalau kalian nih ada yang di posisi saat ini tim yang repost, kata aku sih gantian ya. Kasian itu teman kamu yang PDD gitu.
0: Ini adalah sebenarnya curahan hati Safira sih.
1: Ya, ini yang milih topik kan aku ya. Ini intinya itu, itu kesimpulan hari ini ya.
0: Tapi by the way, Safira, sebelum kita menutup segmen pada malam hari ini, kamu tipe orang kalau misalkan ada teman yang kayak ngepost terus ngetag kamu, apakah masih bisa dibilang teman kalau misalkan dia nggak nge-repost?
1: Kalau menurut aku ya,
0: kan ada tuh yang kayak kesel, ya aku udah bikin apa ya, editan storyku yang se-estetik mungkin, udah aku tag orangnya, ternyata nggak di-repost gitu. Kamu bakal kayak gimana kalau misalkan menanggapi ada orang-orang yang kayak gitu?
1: Kalau dari aku sih sebenarnya nyantai ya, Kak, karena posisinya aku ngedit itu kan sesuai sama desain yang aku suka. Kalau desain yang aku suka belum tentu dia suka sama desain yang udah aku buat gitu. Karena kan nilai keestetikan orang-orang tuh beda gitu. Kalau kayak kasihin dia aja gitu tadi, ngeposting terus desainnya udah bagus tapi lagunya ampar-ampar pisang gitu kan. Kalau bagi Kakak ya itu lucu aja buat lucu-lucuan kan, biar gak terlalu serius. Cuman kalau ada beberapa orang juga yang kayak, kenapa harus ampar-ampar pisang sih gitu loh.
0: Dan, temanku.
1: Nah, itu kan maksudnya orang estetik, nilai estetiknya tuh beda-beda. Jadi kita gak bisa memaksakan juga. Paling cuman aku yang kayak,
0: tapi kamu tadi, sedih gak sih? Kecewa gak sih kalau misalkan gak di-repost gitu?
1: Lebih sedih. Sebenarnya sedihnya tuh karena kalau misalnya dia minta dari awal kayak, nanti kalau udah selesai ngedit tag ya gitu. Terus udah di tag nggak di ini nggak di repost. Kecuali kalau dari awal dia udah nggak ada yang ngomong kayak mau di tag tuh, aku nggak masalah.
0: Oh gitu. Iya
1: gitu.
0: Karena menurut aku ya kan memang ada beberapa orang yang kalau misalkan nggak di repost itu tuh dia ngerasa ih sakit kayaknya hati. Dia bukan teman aku deh. Agak lebay juga teman pro dua, tapi udah nggak berasa banget ya Fir kita namanya.

0: Kamu teman iya. Crowd 2 dan sebentar lagi kita bakal merapat ke jam 11 nih.
1: Sedih banget.
0: Sedih banget, oh my god.
1: Apakah itu ini? Kak Hana di balik layar sudah nangis. Oh, udah nangis. Udah habis satu kotak.
0: Satu kotak ya. Oh, ngeri juga ya. Plastik-plastiknya pun dipakai. Kotak tisunya pun juga
1: iya, buat nampung.
0: Ya udah deh teman Pro 2, kalau gitu Cindy pamit undur diri.
1: Safira pamit dan
0: juga kita terima kasih juga sama Hana yang jadi pengarah yes, acara kita pada malam hari ini.
1: Sangat sabar.
0: Iya. Di antara kita yang kedua, kita berdua.
1: Kita berdua.
0: Yang plenger ini teman Pro 2. Terus juga buat kamu untuk hari ini selamat berlibur, yes. Selamat beristirahat karena besok udah kembali lagi nih beraktivitas.
1: Tidak.
0: Ya udah segitu aja teman Pro 2. Have a good rest dan bye-bye.
1: Dadah.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
5: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
5: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
5: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
5: Bebas, curhat sepuasnya.
1: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau malam.

RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku Filosofi Teras adalah karya yang mendalam dan menggugah pemikiran yang membahas esensi hidup melalui prisma filsafat. Penulisnya adalah Aseno Gumira Aji Dharma. Menjelajahi konsep-konsep filosofis dengan cara yang mendalam dan merangsang pikiran. Pertama-tama, buku ini menyoroti pentingnya memahami esensi kehidupan dan makna di balik tindakan-tindakan kita. Kita diajak untuk merenung tentang tujuan hidup dan pentingnya hidup yang bermakna. Ia membimbing pembaca untuk mencari makna yang lebih dalam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek sentral dalam buku ini adalah pemahaman tentang konsep waktu. Bahasan bahwa waktu tidak hanya dimaknai sebagai urutan peristiwa, tapi juga sebagai pengalaman dan pembelajaran. Konsep waktu dijelaskan secara filosofis, mengajak pembaca untuk menghargai setiap detik dalam hidup dan mengenali nilai-nilai yang sebenarnya penting. Buku ini juga menyelami konsep kebebasan dan tanggung jawab. Pada tulisannya, penulis berpendapat bahwa kebebasan bukanlah kebebasan dari tanggung jawab, tapi kebebasan untuk bertanggung jawab. Kita diajak untuk menyadari bahwa kebebasan sejati datang dari kesadaran akan tanggung jawab penuh terhadap diri sendiri dan dunia sekitarnya. Konsep ketidakpastian juga menjadi fokus dalam buku ini. Penulis membahas bagaimana kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan cara kita meresponnya dapat membentuk pengalaman hidup kita. Kita kembali diajak untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari eksistensi manusia dan untuk belajar tumbuh melalui ketidakpastian tersebut. Buku ini tidak hanya menghadirkan konsep-konsep filosofis secara teoritis, tapi juga memberikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Penulis menggunakan kisah-kisah anekdot dan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep filosofis dengan cara yang mudah dipahami, yang mungkin tidak memiliki latar belakang filsafat yang mendalam. Dalam buku ini juga menekankan pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Kita akan menyelami batin kita sendiri, mempertanyakan nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi yang mendasari tindakan kita. Melalui proses inilah, kita diharapkan bisa mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan esensi kehidupan. Buku ini mengeksplorasi hubungan antara individu dan masyarakat. Dibahas bagaimana individu bisa menjaga integritas mereka sendiri sambil tetap berinteraksi dengan masyarakat. Konsep-konsep seperti solidaritas sosial, keadilan, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif diperdebatkan dengan cermat. Dengan demikian, buku Filosofi Teras tidak hanya merangkum konsep-konsep filosofis, tetapi juga mengajak kita untuk mengadopsi pola pikir filosofis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui refleksi, pemahaman diri dan penerapan konsep-konsep filosofis, kita diharapkan bisa menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh pengertian. Demikian esensi buku berjudul Filosofi Teras, karya Aseno Gumira Aji Dharma. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Terbaik.
1: Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
5: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
6: Eh, masa sih?
5: Iya,
6: oh gitu.
5: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran!
7: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Eh, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja, bengong gitu. Lagi mikirin apaan?
1: Aku gak tahu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa temanku berubah. Kayak dia mulai ngejauh gitu.

0: Apa aku emang udah gak sepenting itu ya buat dia?
1: Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup tuh terus jalan? Kita semua berubah, bukan karena kita ninggalin, tapi karena emang hidup ngajak kita pindah arah. Temenmu itu mungkin lagi ada di fase hidup yang baru, punya lingkungan baru, tapi bukan berarti dia lupain kamu kok. Kita gak bisa maksa semua orang stay di fase yang sama terus. Yang bisa kita lakuin, ya bersyukur pernah sedekat itu. Dan kalau emang dia sahabat sejati, dia bakal tetap ingat kamu. Meskipun sekarang ya udah jarang ketemu gitu. Kadang overthinking tuh muncul karena kita sayang, karena kita kangen. Tapi kangen itu bukan alasan buat nyakitin diri sendiri. Kamu juga harus ingat, hidupmu bukan cuma tentang dia. Kamu punya banyak orang lain yang sayang sama kamu, yang mungkin gak kamu sadari aja selama ini.
0: Iya ya, aku terlalu fokus sama satu orang, sampai lupa kalau masih banyak yang peduli. Dan aku juga harus jalanin hidupku kayak dia.
1: Exactly. Dan ingat, kita semua tumbuh. Temen sekolah jadi temen jauh, temen nongkrong jadi temen IG doang. Tapi bukan berarti hubungan itu rusak kok. Kadang cukup saling dukung dari jauh, cukup tahu kabarnya dari Instastory, cukup doain diem-diem dari kejauhan. Udah, itu pun jadi bentuk sayang.
0: Makasih ya udah ngingetin. Rasanya lebih enteng sekarang.
1: Udah, kapanpun kamu ngerasa sepi, jangan langsung mikir kamu gak berarti ya. Mungkin kamu cuma lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri.
2: Kadang kita mikir terlalu jauh. Overthinking nyiksa pelan-pelan. Tapi tenang, gak semua pikiran buruk itu nyata. Beberapa cuma ilusi dari hati yang takut kehilangan. Jangan lupa, yang tulus gak akan pergi jauh. Dan kalaupun pergi, dia akan pulang lewat cara yang gak kita sangka. Sabar ya, semuanya akan baik-baik aja.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa, 16 Juni 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu, 17 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Rabu 17 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini. Juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Feranino yang bertugas, inilah Pro 288,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat sehat hingga kita bisa berjumpa dalam program 7 menit di pagi hari RRI Prodoa Samarinda. Saya Ukhti Cindy, hari ini akan berbincang tentang memanfaatkan masa muda untuk hal-hal positif. Sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman Prodoa, kita semua tahu kan kalau masa muda itu adalah waktu yang penuh dengan energi, semangat, dan ide-ide yang segar. Tapi, terkadang kita juga sering nih terjebak sama hal-hal yang gak produktif. Bahkan mungkin ya, bikin kita jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW itu punya pesan nih yang sangat berharga buat kita, terutama dalam memanfaatkan waktu muda ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Coba deh kita pikir-pikir nih, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan setiap hari tanpa sadar? Mungkin kita sering ngabisin waktu buat main game, scroll sosial media, atau bahkan tidur yang berlebihan. Padahal, waktu itu sangat berharga sekali. Ketika kita masih muda, energi kita lagi banyak-banyaknya, semangat kita lagi tinggi-tingginya. Tapi, kalau gak dimanfaatkan dengan baik, bisa-bisa kita nyesel di kemudian hari. Nah, maka dari itu, Rasulullah SAW selalu memberikan contoh bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Beliau sangat bijaksana nih, dalam bagi waktu untuk keluarga, dakwah, dan ibadah. Juga untuk beraktivitas positif lainnya. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu, bahkan dalam keadaan yang sibuk sekalipun. Coba deh dipikir-pikir nih, kenapa sih kita harus memanfaatkan masa muda? Karena masa muda itu adalah fondasi bagi kehidupan kita di masa depan nanti. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang bakal kita tuai nanti. Jadi, kalau kita mau hidup kita sukses, bermanfaat, dan penuh dengan keberkahan, maka dari itu kita harus mulai dari sekarang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisi waktu muda kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa fokus untuk menambah ilmu, bisa lewat belajar di sekolah, kuliah, atau bahkan belajar secara mandiri lewat buku, video, atau diskusi dengan teman-teman. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya ilmu. Bahkan, dalam hadis beliau yang terkenal, tuntutlah ilmu dari buen hingga hilang lahat. Artinya, belajar itu gak ada batasnya. Jadi, manfaatkan waktu muda ini buat terus menggali ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, atau keduanya. Karena ilmu yang bermanfaat akan terus memberi manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, masa muda juga waktu yang tepat nih untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berbagi dengan sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan berbuat baik di setiap kesempatan. Ini juga salah satu cara untuk memanfaatkan waktu muda dengan positif nih. Kita bisa mulai dari hal kecil, salah satunya dengan membantu teman yang kesulitan atau ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal-hal seperti ini bisa memberikan dampak positif yang besar sekali, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Gak cuma itu nih, masa muda juga saat yang tepat untuk membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tanamkan sekarang akan terbawa hingga kita dewasa nanti. Misalnya, kebiasaan untuk rajin sholat, membaca Al-Quran, atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi, kita bisa jadikan itu sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalani aktivitas kita. Salah satu hal lagi nih, gak kalah penting, masa muda juga saat yang tepat untuk mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Apa sih tujuan hidup kita? Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa menentukan arah hidup yang lebih jelas dan memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Teman-teman Prodoa, masa muda memang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Jangan biarkan waktu begitu saja tanpa makna, karena Rasulullah SAW sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan bijak. Maka dari itu, tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk meneladani beliau dengan cara memanfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang positif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Akhir kata, mari kita bersama-sama berusaha untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal karena membuang waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Semoga kita semua bisa menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Semoga kita bisa memberi inspirasi dan semangat buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Teman terbaik kamu.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Informasi pertama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadaila mengusulkan alokasi anggaran sebesar 815,56 miliar untuk program kompor listrik di 2027. Informasi selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Selasa 16 Juni mengungkap saat ini ada nyaris 2,4 juta pengungsi di dunia yang membutuhkan tempat tinggal pada 2027. Kita ke informasi terakhir, Timnas Prancis diimbangi Senegal pada babak pertama pertandingan grup I Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, Rabu 17 Juni dini hari. Demikian untuk Pro 2 Update, teman Pro 2.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu.

Hai, selamat pagi teman Pro2. Halo, semangat gak sih pagi kamu hari ini? Aku jujur yang pasti semangat banget. Ya, gimana gak semangat? Pagi-paginya udah nemenin teman Pro2 beraktivitas. Well, aku bakal ngebagiin informasi-informasi seru teman Pro2 sampai dengan di jam 7 nanti. Banyak banget informasi-informasi update yang udah kita kumpulin spesial buat kamu. Asik. Teman Pro2 ini kabar datang dari mana ya pagi hari ini? Ini kabar datang dari Inggris yang rencananya melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk pakai medsos. Jadi pemerintah nyebutin kalau langkah ini diperlukan untuk melindungi anak-anak dari berbagai resiko di dunia digital dan juga ngebantu orang tua nentuin batas aman bagi mereka. Tapi pengalaman sejumlah negara nunjukin aturan ini nggak selalu berjalan efektif. Kayak contohnya di Australia, banyak kok anak yang tetap punya akun media sosial walaupun emang larangannya udah diterapin. Dan ini munculin pertanyaan, apakah pembatasan benar-benar bisa membatasi akses anak ke internet? Karena sebenarnya bisa juga nggak kebatas memproduksi contoh mereka pakai identitas yang bukan di usia mereka, kan juga bisa tuh. Aduh, jam sekarang tuh udah anak-anak tuh udah tambah pinter-pinter tau.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

FM。Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia ngalokasiin anggaran yang cukup besar untuk pemilu di tahun 2029 nanti, teman Pro 2. Itu sebesar berapa? 1,42 triliun dalam pagu anggaran 2027. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menjelaskan kalau KPU sendiri memperoleh pagu ini untuk tahun 2027. Anggaran ini terdiri atas belanja operasional pegawai sebesar 2,26 triliun, belanja operasional kantornya 988 miliar, dan belanja non-operasional sebesar 1,42 triliun rupiah. Dia juga ngejelasin kalau salah satu alokasi anggaran untuk tahapan pemilu 2029 adalah kegiatan perencanaan yang mencapai 339 miliar rupiah.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Spada, selamat pagi teman Pro
3: 2. Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
4: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya nak ya, karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
5: Iya deh Bu, mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter, internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga gak sehat.
1: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Pesanan atas nama Kak Dito.
5: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

So teman Pro 2 udah kelar untuk informasi-informasi spesial buat kamu dari jam 6 tadi sampai dengan mau merapat di jam 7. And last, ada kabar dari aksi mahasiswa di kawasan Patung Kuda Jakarta 15 Juni kemarin. Jadi berlanjut dengan adanya pertemuan antara perwakilan demonstran dan juga wakil presiden. Ada 15 mahasiswa yang diterima dan menyampaikan aspirasinya. Seperti itu teman Pro 2. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya di jam 7 sampai dengan jam 8. Masih sama aku, Feranino.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: ya. Yeay, walaupun 2001 kali kita berantem sama dia, tapi kalau yang namanya masih sayang, kalau namanya sayang sih bakalan balik-balik lagi ya. Balik-balik lagi. Ya benar enggak sih?
1: Iya.
0: Kenapa enggak relate ya yang LDR? Aduh. Jujur aku adalah makhluk yang enggak bisa LDR tahun Nay.
1: Ya udah sih.
0: Kan aku kan nanya nih. Kayak harusnya kamu ngasih pernyataan kalau aku tuh bisa, Kak. Kelebihan LDR di mata Nayla adalah enggak ada ya?
1: Apa ya?
0: Rasa sayang yang rasa kangen yang semakin dalam gitu.
1: Karena orangnya dia aja makanya mau.
0: Pantesan ada beberapa laki-laki yang mendekati tidak bisa. Karena bukan kamu yang dia mau. Aduh. Selamat pagi teman Pro 2, dibuka dengan cuaca yang masih mendung.
1: Betul.
0: Sumpah hujan mulu tahu.
1: Dingin tahu, ya ampun.
0: Dan hujan terus.
1: Oh, oh. Hujannya tuh lama banget tau Kak. Kayak 3 jam, 4
0: kapan?
1: Jam gitu.
0: Oh, kemarin-kemarin. Kamu enggak tahu? Orang-orang bilang nggak ada sama sekali banjir, sambutan banjir. Kamu ada lihat story IG-ku nggak? Nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Aku ada buat story IG banjir yang aku lewatin.
1: Oh, wow. Tapi kalau kan aku sekitaran Pramuka ya, kalau di Pramuka sih as always ya kalau hujan selalu banjir.
0: Tapi yang kemarinnya nggak deh kayaknya.
1: Nggak banjir.
0: Kemarin kan? Kemarin banjir kan?
1: Iya.
0: Kemarinnya lagi.
1: Oh.
0: Nah kemarinnya lagi dong aku banjir tinggi.
1: Oh.
0: Bahkan sampai Sulis itu tuh kayaknya ke kantor tuh sampai satu jaman deh harus turun ke kantor.
1: Ya,
0: karena emang cuaca yang nggak menentu ya teman Pro 2. Nggak cuma cuaca yang menentu, kemarin juga katanya orang-orang tuh pada heboh ngerasain ada gempa gitu.
1: Iya, itu tanggal berapa
0: 16
1: ya ini
0: Juni
1: ya?
0: Kemarin jam 11. Katanya itu efek dari ini teman Pro 2, gempa bumi yang terjadi di Palu.
1: Oh iya, kita kena dampaknya juga sih. Bener. Ya walaupun kecil.
0: Bener, aku juga agak bingung sebenarnya kok. Weh, kita tuh memang gak ada lempengan-lempengan yang berbahaya ya.
1: Oh ini gempa 6,7.
0: Iya
1: Tenggara Palu.
0: Mm-mm.
1: Wow.
0: Itu kamu tau gak ada bapak-bapak yang lagi megang ikan. Dia lagi ngepromosi ikannya kayak, guys ini ikan tangkapan kami ya, kanan ini kiri ini. Woi gempa woi woi. Langsung larian semua.
1: Oh iya aku gak tahu, aku belum lihat.
0: Aku aja kaget ha. Orang-orang setengah 11 ngerasa goyang, aku bilang, kok setengah 11 kemana ya, kok gak ada yang ngerasa goyang sama sekali?
1: Aku belum bangun sih Kak.
0: Dia lebih ke mimpi gempa mungkin ya teman Pro 2. Hai teman Pro 2, jangan lupa gabungan barengan sama Vera, Nino dan juga
1: Nayla.
0: Kemana gabungannya Nay, di Instagram kita?
1: Di Pro 2 sama Rinda.
0: RRI Pro 2 sama Rinda, iya Allah.
1: RRI Pro 2 sama Rinda. Terus
0: jujur tinggal sebulan lagi masih lupa nama akun IG-nya Pro 2 ya. Di WA 081258487885. Tenang, wah aku hafal. Aku bukan Naila yang gak hafal ya sama Pro 2. Jadi kamu bisa ceritain mungkin pengalaman kamu. Karena memang kita ini kan di Kalimantan, jadi jarang banget ngalamin namanya gempa.
1: Iya, mungkin karena itu juga kan teman-teman orang-orang jadi kaget juga kan.
0: Bener, jadi banyak yang kaget. Kita tungguin ya gabungan kamu teman Pro 2, stay tune terus.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Yes, give me something dari One Republic.
1: Panjang bener.
0: Iya, aku pengen memberitahu satu sama Rinda bahwa nafasku panjang.
1: Oke.
0: Okay. Emang agak terkesan pikmi dan NPD ya, tapi emang iya. Orang pikmi NPD kan gitu. Soalnya kita habis ngomongin orang yang pikmi NPD juga. Itu si Mario Cesar sama Niki Putra dan Kak.
1: NPD yang itu tuh.
0: Iya, kamu udah dengerin gak teman-teman dua lagunya dia yang I Love You But You Lebih Love Me. Ya Allah, itu kayak kok dia manusia
1: sepede banget sumpah.
0: Bener, bener, bener. Apa ya, nontonin konten-kontennya mereka tuh pengen ditonton geli tapi gak ditonton kepo.
1: Iya, penasaran, gak bisa di skip gitu loh kak.
0: Iya, tapi aku nonton mereka bertiga tuh gak segeli nonton Kevin Milenio itu loh.
1: Oh,
0: yang pacaran flag.
1: Iya,
0: itu aku gelinya, aduh gak suka banget.
1: Itu gak cuma gak cuma geli sih, merinding juga sih.
0: Iya, itu merinding banget, kayak iyu. Berasa paling ganteng lagi dia.
1: Tapi emang kayak gimana ya cara
0: dapet
1: dia
0: banget lah.
1: Actingnya tuh dapat banget. Iya. Dan teman-temannya mendukung.
0: Bener, iya lagi, iya Allah. Oh, tahun peradua. Tapi BTW kita tuh harus bersyukur, patut bersyukur karena memang Kalimantan ini tuh kita dari kecil tuh ngerasa nggak pernah gak sih kamu ngerasa ada yang gempa-gempa?
1: Gak pernah.
0: Jarang.
1: Bahkan seharusnya itu kan kita sebenarnya minim resiko gempa aja ya, bukan sama sekali enggak. Tapi emang dari dulu tuh nggak pernah aja gitu loh.
0: Bener.
1: Makanya masyarakat jadi taunya Kalimantan itu daerah yang aman dan nggak mungkin terjadi gempa.
0: Bener. Jadi emang Kalimantan tuh jarang banget teman pro 2 ada gempanya. Paling ya itu tadi kayak yang terjadi di Palu misalkan ada guncangan yang dahsyat, kita juga kerasa goyangnya. Kayak imbas doang.
1: Iya.
0: Karena tadi ya ngomongin soal Pulau Kalimantan, bahkan ini juga ada nih dari BMKG teman pro 2. Jadi Pulau Kalimantan itu relatif paling aman dari gempa bumi dibandingkan pulau yang lainnya yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena posisinya stabil di atas lempeng Eurasia, jauh dari zona tumbukan antar lempeng atau megatras, dan gak punya deretan gunung berapi aktif. Kita kan gak punya gunung berapi.
1: Iya, itu dia.
0: Kita adanya gunung Steleng. Kita punya ini juga, gunung anggur, gunung mangga, gunung MT Haryono. Heran deh, bukit dikatain kayak jalan menanjak tuh kita dikatain gunung.
1: Rumah aku juga di gunung loh, gunung menyapa kak.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Tuh kan, orang Samarinda tuh mungkin orang Jawa
1: bukit,
0: tuh
1: bukit aja.
0: Iya, orang Jawa, Sumatera, Sulawesi tuh mungkin bakalan kaget kali ya. Pokoknya orang di luar Kalimantan lah.
1: Iya, ini bukit gunungnya dari mana?
0: Rumahnya
1: ya?
0: Di mana? Itu di situ loh, dekat aja di Gunung Anggur. Pasti kalau orang sana, ternyata di kota ada gunung ya.
1: Iya.
0: Kata kota tidak nomor 2, jalan menanjak kita katanya gunung. Bahkan itu di situ loh jalannya tuh ini kan gunungnya tinggi-tinggi. Wah, gunung. Gunung enggak begitu, emang aneh. Selain itu fun fact orang Samarinda apa lagi ya?
1: Apa ya?
0: Angkot dikatanya taksi.
1: Oh iya.
0: Kayaknya selalu bilangnya naik taksi bukan naik angkot.
1: Benar.
0: Iya kan? Emang orang Kalimantan beda teman pro 2.
1: Beda
0: sih. Tapi tadi ya walaupun kayak gitu Kalimantan tuh enggak sepenuhnya bebas dari gempa.
1: Iya.
0: Karena ada beberapa fakta penting. Penyebab gempa walaupun emang ini dari Kumparan ya. Walaupun jarang, gempa di Kalimantan itu biasanya dipicu oleh aktivitas patahan lokal di darat atau laut. Gitu aktivitasnya. Terus beberapa daerah punya aktivitas seismik kayak wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur yang punya jalur sesar aktif.
1: Oh.
0: Itu ada juga tuh yang katanya bisa menyebabkan ini apa namanya memicu gempa. Ini nih jalur sesar aktif, bencana ini memicu krisis kesehatan luar biasa. Ini gitu. Rekahan kerak bumi yang terus bergerak memicu gempa dan merusak infrastruktur. Itu tuh kayak ini ya, berarti wilayah rawan yang kayak jalan yang tiba-tiba retak gitu kali ya.
1: Bisa jadi
0: kan sering kan di Kalimantan yang kayak tiba-tiba retak. Terus dampak gak langsungnya wilayah pantai di Kalimantan bagian timur dan utara terkadang bisa merasakan getaran akibat gempa bumi besar yang terjadi di wilayah tetangga kayak Filipina atau Sulawesi. Bener aja berarti. Yang kayak kemarin terjadi di Palu, kita ngerasain juga getarannya.
1: Iya, walaupun kecil sih ya.
0: Karena dari dulu emang ini kan, nah, kita kalau ngelihat kabar-kabar di berita, kabarnya apa biasanya gempa itu ada di mana, Nay?
1: Jawa.
0: Bener, jarang banget ada di, alhamdulillah ya.
1: Tapi kalau gitu radiusnya lumayan besar ya, lumayan gede gitu, karena di Palu kan. Tapi sampai
0: tapi Palu kan memang deket gak sih? Kalau Jawa yang gempa, kita gempa juga berarti ngeri.
1: Iya,
0: karena Palu tuh deket kok.
1: Emang hitungannya deket ya?
0: Iya, coba kita lihat ya teman Prado ya. Peta Palu dan Samarinda. Nih, kita lihat nih ya. Seberapa jauh tuh. Nih, lihat nih.
1: Oh.
0: Nih apa teman Pro 2? Nah, ini tuh kayak nih Samarinda di sini, ini Palu cuma di sebelahnya aja. Beda sama kita ke Jawa. Di Jawa kalau kita sama Jawa kan benar-benar yang kayak jauh banget. Dibanding sama Palu tuh lebih deket. Walaupun kayak deket banget teman Pro 2. Nih kayak kita ke Donggala, Balikpapan jauh lebih deket lagi. Donggala gitu-gitu.
1: Kalau Balikpapan kena juga enggak ya, Kak? Kira-kira dampaknya? Mungkin kena juga sih ya, tapi mungkin lebih sedikit getarannya daripada kita. Ih, gak nyangka banget sih ya aku kalau ternyata Palu sedekat itu.
0: Iya, Palu dekat banget ya, Bang. Maklum ya teman Pro 2 kalau dengar beberapa bunyi, karena memang ini aku tuh alergi banget sama dingin. Jadi kalau misalkan cuaca udah dingin, wah, aku gak kebayang loh kalau aku kapan-kapan liburan keluar ini, keluar negeri. Kayak yang tempat bersalju. Nggak bisa napas kayaknya aku udah. Ya Allah, teman Pro 2. Jadi emang deket banget. Makanya tadi kita akhirnya bisa tuh kena getaran-getaran. Makanya kalau contoh kayak di Filipina ada gempa, itu juga kita bisa kena.
1: Bisa ngerasain juga nih.
0: Bener, karena tuh kalau nggak salah tuh Filipina tuh ada yang di deket ini kok. Deket mana sih? Kayak di deket Sulawesi itu juga ada. Ya gitulah teman Pro 2, makanya kita harus terus berhati-hati ya.
1: Benar.
0: Maksudnya gini loh, jangan mentang-mentang dibilangnya kayak Kalimantan tuh nggak punya gunung api yang aktif, terus kita tidak punya lempengan Eurasia yang jatuhnya memang aman, tuh bukan berarti kita nggak bakal kenapa-kenapa.
1: Iya, dan juga bukan berarti kita harus ngehindarin informasi tentang itu sih, Kak.
0: Bener.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Zayang Zayang. Enaknya di Zayang. Yang sedih kalau punya Zayang tapi ternyata dia enggak Zayang.
1: Aduh.
0: Kenapa
1: jadi
0: kamu?
1: Jadi bertepuk sebelah tangan nih.
0: Iya, kamu enggak gitu kan?
1: Aku sih enggak ya.
0: Siapa yang kayak gitu?
1: Siapa ya?
0: Siapa ya? Jadi teman Prodo udah jelas ya sebenarnya kalau misalkan Kalimantan itu memang enggak kena gempa yang memang secara langsung, tapi lebih kepada yang kayak apa namanya? Guncangan, ada guncangan-guncangan yang kayak imbas.
1: Jadi sebenarnya bukan karena di sini mungkin ada Gunung Merapi atau mungkin kayak faktornya itu ada di sini,
0: bener.
1: Tapi memang kita kena imbasnya aja.
0: Bener. Jadi itu ada juga nih dari bencanakesehatan.net. Katanya berdasarkan peta zonasi gempa, wilayah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu termasuk dalam peta rawan gempa rendah. Jadi gempa rendah itu kayak cuman getaran-getaran doang aja. Kayak gak yang bakalan parah banget. Kita ada telepon, kita angkat dulu ya. Yuhu, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Aduh, waduh. Sudah tahu sih ini ya dari suara dahak-dahak. Kok dahak sih?
2: Dahak lagi.
0: Hai, selamat pagi yuk.
2: Selamat pagi.
0: Gimana kemarin? Kan ini ya, aku ngelihat video di mana-mana ada Manhuri, ada Ipan Jaitan, banjirnya ngeri. Tempatmu banjir nggak?
2: Enggak.
0: Oh iya.
2: Aman.
0: Tapi?
2: Aman sudah ini, sudah ku singkirkan sudah.
0: Oh ngeri ya dia. Dia bersihin air di Panjaitan
2: full. Kan avatar pengendali air.
0: Dia avatar pengendali air. Dia
2: bukan. Anu Jarjit pengendali air.
0: Oh iya Jarjit. Okay. Hebat ya temannya Upin Ipin ya.
1: Wow.
2: Alhamdulillah enggak ada sih banjir tadi, Bang.
0: Oh, kemarin enggak ada?
2: Enggak ada.
0: Di luar ya?
2: Hujannya sebentar aja juga sih. Enggak terlalu lama jadi enggak sempat naik airnya.
0: Lubuk sawah tuh
2: juga
0: Mugirejo dulu kan
2: sudah dilebarkan gitu.
0: Oh, jadi
2: sungainya.
0: Mugirejo tuh enggak banjir.
2: Mugirejo aku enggak ada ke sana.
0: Oh.
2: Enggak tahu aku.
0: Karena banjirnya parah banget. Itu di mana namanya? Ih, arusnya ngeri banget apalagi daerah ini, Damanhuri kemarin yuk.
2: Damanhuri pastilah.
0: Bener. Yuk, BTW kan kemarin tuh banyak tuh info-info yang beredar bahwa orang-orang ngerasain ada getaran gempa. Getaran yang kayak ngerasa imbas gitu. Kamu ngerasa gak kemarin tanggal 11?
2: Gak ada kayaknya. Gak ada ngerasa aku.
1: Emang?
2: Kalau getar-getar cinta ada.
0: Aduh. Getar-getar cinta. Nyanyikan aku jadinya.
2: Kalau gempa yang dulu yang lama itu.
0: Oh ini Palu yang, juga ya?
2: Iya yang Palu itu. Itu sempat ada sih. Dulu itu malam waktu itu.
0: Ih, kalau aku waktu itu ngerasa apa yo? Aku ngerasa kayak orang vertigo.
2: Kata si siapa? Kakakku kan mereka kan lagi di jalan tuh. Lagi di jalan sama temannya. Terus lagi berhenti ngapain gitu. Nah, tiba-tiba kan gempa itu kan. Nah ternyata terasa juga di Samarinda ini kan pas sudah terasa kayak gitu kaget kan teman kakakku nih kan tiba-tiba dia sujud di tengah jalan dong.
0: Oh iya, pasti kakakmu kira wah orang ini mau sholat kayaknya.
2: Karena dia ketakutan mungkin dia langsung refleks langsung kayak gitu.
1: Iya karena saking jarangnya itu kan. Tapi
2: iya.
1: Kakak beneran gak ngerasain gempanya kak? Kalau teman-teman kakak gitu, orang-orang gak sekitar ada. Kakak
2: aku
1: juga gak ngerasain.
2: Aku punya teman lagi, aku kan cuma punya teman berdua. Jangan balapan dulu, jangan.
0: Jangan balapan. Terus.
2: Iya, nggak ada. Kebetulan, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada terasa juga dari keluarga juga nggak ada yang ngerasa. Kalau dari teman mungkin, ya beneran sih aku nggak punya teman sih. Mau nanya ke siapa yuk?
0: Iya bener sih, nanya ke internet dong misalnya ya yuk ya.
2: Ke AI aja paling.
0: Aduh nanya ke AI lagi dia. Ya, tapi memang ini sih ya, karena memang Samarinda tuh alhamdulillah kita itu rawan gempa rendah doang. Jadi kayak cuman imbasnya gempa doang.
2: Iya, karena memang Dari Samarinda sendiri emang jauh dari yang kayak gitu, karena kan di sini nggak ada lautannya. Lautan yang
0: adanya sungaian.
2: Sungai iya ada.
0: Tadi kan kamu bilang lautan, aku bilang sungaian.
2: Sungaian itu apa?
0: kan laut kan lautan, sungai sungaian gitu loh.
2: Oh begono.
0: Iya begindang.
2: Saya kurang connect dengan jokes Anda.
0: Ih parah banget. Sakit gak sih Nay digituin?
1: Sakit sih.
0: Sakit banget. Tapi kalau ngomongin soal gempa, kita patut bersyukur ya Wahyu ya, karena kita emang terhindar banget dari yang adanya gempa.
2: Iya, karena di Samarinda ini kan alhamdulillah dari tahun berapa aja memang nggak ada bencana alam seperti itu.
0: Benar.
2: Kalau bencana alam seperti banjir, tanah longsor mungkin bisa jadi ya.
0: Kalau di sana ada nggak di tempatmu tanah longsor?
2: Tanah longsor jarang sih.
0: Oh jarang.
2: Yang sering itu di ini Tanah Merah itu sering ada itu.
0: Oh.
2: Di Munggerjo itu kadang-kadang ada juga tanah longsor. Biasanya itu disebabkan sama tumpukan tanah yang di gali sama tambang batu bara yang nggak bertanggung jawab gitu loh.
0: Oh banyak ya di daerah tempatmu ya?
2: Iya dulu banyak yang gali batu bara di sini.
0: Sekarang
2: dan
0: udah
2: meninggalkan banyak lubang-lubang itu.
0: Oh di LBS banyak ya, lubang-lubang.
2: Ampun. Iya ada satu lubang yang nggak ditutup itu udah luas banget itu. Ada kali seluas 3 kali mall itu.
0: Hah?
2: Besarnya.
0: Mall big mall.
1: Besar banget.
2: Iya.
0: Hah? Gede banget. Terus
2: enggak tahu. Enggak tahu ini enggak ditutup-tutup juga karena mungkin kegedean juga kali ya. Kayaknya gunung-gunung di sini juga kalau dikerok kayaknya enggak bakal ketutup juga.
0: Oh, gede banget ya soalnya. Ampun. Itu pasti enggak. Jadi air-air gitu ya?
1: Iya.
2: Iya, bukan 3 juga kayaknya. 1,5 lah. 1,5 mall
0: tetap aja, bing mall aja udah gede.
1: Oh, resiko juga sama orang-orang lain yang lewat situ.
0: Itu takutnya tuh ini anak-anak yang suka berenang. Ada nggak anak-anak yang berenang di situ yuk?
2: Gini ya, aku pernah kerja kayak gitu. Jadi dulu waktu aku masih gabung-gabung di Pro 2 dulu tuh, mungkin pernah nggak ya aku cerita di Pro 2 dulu? Aku kerja di situ, kerja jagain danau itu.
0: Hah? Oh
2: jadi
0: iya.
2: Aku, disuruh sama yang punya PT itu untuk jagain danau itu supaya tidak ada yang berenang gitu, supaya nggak ada yang ke pinggir-pinggir. Kalau mau foto-foto mungkin ya mungkin di daerah atas saja, jangan ke bawah-bawah gitu.
0: Oh jadi sempat kerja ngejagain danau itu supaya orang-orang nggak nyebur ke dalam situ ya?
2: Ada posnya di situ dulu itu.
0: Tapi sekarang udah nggak dijaga lagi.
2: Kalau sekarang kurang tahu ya aku enggak ngurusin itu lagi. Sudah teman aku aja yang kerja sama aku dulu itu udah enggak kerja situ lagi.
0: Tapi kamu pernah lihat enggak anak-anak yang berenang di tempat itu?
2: Pernah.
0: Kan.
2: Pernah aku marahin juga. Dulu itu aku belum datang ke situ, tiba-tiba mereka sudah berenang di situ. Pas aku datang aku marahin kan. Nah mereka naik ke atas kan pulang, mungkin mereka ngerasa kesal gitu. Motor aku kan aku tinggal di atas karena gak bisa dibawa turun ke bawah. Dijatuhin sama mereka motor aku.
0: Ih anak-anak gak sopan.
1: Ya ampun.
2: Untung gak dirusakin waktu itu. Mungkin mereka
1: tetep
2: kesal
1: aja disatuhin ya,
2: karena...
0: Apa?
1: Tetep aja dijatuhin.
0: Bener tetep dijatuhin.
2: Mungkin mereka ngerasa kesal gitu sama aku yang ngelarang mereka. Sebenarnya itu udah tugas aku dan aku ngelakuin itu kan untuk keselamatan mereka juga sebenarnya.
0: Benar.
2: Karena itu bahaya. Itu ada lumpur-lumpur yang bisa membuat mereka
0: tenggelam
2: gitu loh.
0: Tenggelam benar. Karena memang kandungan di dalam airnya itu juga teman Pro 2 bukan kandungan yang baik dalam itu.
1: Iya, tapi aku salut banget loh sampai bikin posko, Kak. Untuk ngamanin daerahnya.
0: Oh iya, saya bikin pos bener. Tapi kayaknya berjalan sebentar doang ya, Yu ya.
2: Iya, teman aku tuh di seberang, aku di seberang juga gitu jagainnya. Itu karena banyak yang pergi mancing, pergi bahkan ada kakek-kakek bawa ban pelampung itu demi mancing dia. Ya Allah. Nah itu selalu kita peringatkan supaya berhati-hati gitu. Memang nggak ada buayanya, emang nggak ada piranha-nya sih.
0: Piranha.
2: Cuma ya hati-hatinya takut tenggelam sih.
0: Bener, emang itu hal yang menakutkan sih, sampai takut tenggelam karena kandungannya juga kan ya.
1: Iya, bekas tambang kan dalam banget. Bener. Ya, dan kita nggak tahu juga ada kandungan apa di sana.
2: Dulu itu aku ngerasa di situ itu dalam banget karena aku ngerasa aku pernah ada di posisi lubang itu belum diisi air.
0: Oh,
2: itu
0: iya.
2: Alat beratnya jauh bener. Wih, di bawah itu kelihatan. Dan aku ngebayangin berapa puluh meter itu kalau diisi sama air udah.
0: Wah.
2: Mungkin ada terumbu karang udah di dalam.
0: Iya lagi, andai kan ada binatang yang bisa hidup di dalam situ ya yuk ya. Udah ada terumbu karang. Mungkin. Bener. Iya. Ada pantun gak yuk pagi ini?
2: Pantun adalah.
0: Oke, boleh.
2: Mas Jarjit gak punya pantun.
0: Asik. Gimana? Meme ada? Kan kamu meme?
1: Jarjit dulu dong.
0: Oh, denger Jarjit. Oke, Jarjit.
2: Meme, dia tuh bukan meme.
0: Jadi?
2: Susanti.
0: Oh, Susanti. Ayo Susanti, kurang nana. Silakan Jarjit.
2: Iya. Burung merpati terbangnya rendah.
0: Cakep.
2: Hinggap sebentar di pohon mangga.
0: Cakep.
2: Gempa bumi datang tak mudah.
0: Cakep.
2: Siapkan diri, lindungi keluarga.
0: Iye, sudah gempa bumi tak mudah kok cakep.
1: Cakep.
0: Ada lagi nggak yuk?
2: Ada satu lagi.
0: Oke, satu lagi.
2: Ada gemuruh tanah terbelah. Jangan cakep. Panik, jangan panik, segeralah keluar.
0: Cakep.
2: Kepada Tuhan kita berserah.
0: Asik.
2: Sambil waspada, bersikap pintar.
0: Yeay, cakep banget. Thank you ya Wahyu.
1: Aku mau pantun juga.
0: Apa? Oh Wahyu dia mau pantun yuk.
2: Silakan.
0: Dibalas sama Susanti yuk.
2: Susanto.
1: Jadi gini ya.
0: Bukan dong, ini kan perempuan.
2: Oh iya.
0: Walaupun perempuannya Susanto ya.
1: Jadi pengendali air ya tadi.
0: Kamu pengendali apa?
1: Aku pengendali tanah deh, tanah.
0: Oh, karena gempa ya. boleh deh.
1: Ya, jalan ke Samarinda lewat Palaran.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar beli sari laut.
0: Cakep.
1: Walaupun bumi kadang terguncang.
0: Hah?
1: Pagi ini cakep. Kita tetap bangkit dan kuat.
0: Yeay. Yeah.
2: Kasih nilai, Fer.
0: Oke, 1 sampai 10 ya?
2: Ya.
0: 0,2.
1: Aduh.
0: Enggak dong. 10. BTW thank you Wahyu. Kenapa yuk?
2: Iya, kalau aku 8,5.
0: Oh, keren banget.
1: Ini masuknya KKM.
0: Apa KKM? Oh, nilai standar ya. Enggak, standarmu berapa tapi yuk nilai standarmu buat dia?
2: Hah?
0: Standar kalau aku standarnya buat Thailand 6 lah ya ininya.
1: Aduh.
0: Kurikulumku 6. Kalau kamu berapa yuk?
2: 7 kali ya.
0: Oh 7, berarti lebih dong.
1: Di atas
0: dong. KKM. Gak apa-apa KKM ya, asal jalan KKN. Iya.
2: Iya. Biasa penari dong.
0: Iya. Kuliah kerja nyata.
2: Oke, makasih waktunya ya.
0: Makasih Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi di jam 8 ya, Nay.
1: Yep.
0: Masih barengan Veranino
1: dan Naila.
0: Di sepeda. Selamat pagi.

0: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
1: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.